0: usaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia terutama.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Airlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat akan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang. Iya, iya.
12: Teman-teman yang lain senang gak?
13: Senang.
11: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks

0: Sukmawati tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan.

0: nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Yasir dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Pelalawan. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Kemudian peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi pada sore dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 161 titik. 3 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yasir ya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Malik and the Essential ya, dengan Kumpul Bocah. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 7:44 saat ini. Kita masih di Riau Pagi ya, masih di lagu-lagu spesial. Jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa ya, pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Nanti akan mengangkat topik Piala Suratin Zona Riau Selesaikan Penyisihan ya. Nanti akan ada narasumber kita M. Isnaini, Direktur Kompetisi PSSI Riau, dan Bapak Muhammad Teza Taufik, Ketua Panitia Piala Suratin Zona Riau 2026 ya. Jangan lewatkan pendengar Riau Menyapa, dialog interaktif Riau Menyapa Pro 1 RRI Pekanbaru nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761 72511, boleh juga di 0811 76 7391 untuk pesan singkat kita pagi hari ini. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi, satu lagu spesial kembali menemani pagi Anda. Untuk pendengar yang sudah mulai beraktivitas di hari Jumat ini, tetap semangat ya. Cuaca untuk Kota Pekanbaru luar biasa cerah sekali. Semoga secerah hati kita dan tetap semangat menjalankan aktivitas.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di dialog interaktif Riau Menyapa bersama rekan saya Khairani Januaridi.
2: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Senang sekali hari ini kita kembali dalam program Riau Menyapa spesial olahraga. Setiap hari Jumat kita hadirkan ya untuk edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Kita akan mengetengahkan topik pembahasan terkait dengan Piala Suratin Zona Riau yang saat ini juga tengah bergulir di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru, dan juga nanti akan dilaksanakan di Rengat ya, pada tanggal 28 Juli ini. Baik. Nah, seperti apa mungkin gelaran Piala Suratin untuk saat ini pendengar? Piala Suratin ini seperti yang mungkin yang sudah Anda ketahui, ini akan ini mempertandingkan U13, U15 dan U17 ya. Jadi untuk U13 dan 15 ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, dan untuk U17 seperti yang saya katakan tadi, ini digelar di Rengat ya, Provinsi Riau. Baik, sudah hadir untuk membahas topik kita pada pagi hari ini Direktur Kompetisi PSSI Riau ada Bung Muhammad Isnaini. Selamat ya. Pagi Bung Isnaini.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya. Ya. Apa kabar Bung?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Karani. Sehat. Segar ya. Sekali ya.
3: Alhamdulillah.
1: Yang katanya Spanyol
3: diprediksi dari awal juara ya kan.
1: Prediksi itu rupanya tepat ya. Tepat ya. Sasarannya. Baik, kita juga bersama dengan Ketua Panitia Piala Suratin Zona Riau 2026 ada Bung Muhammad Teza Taufik. Selamat pagi Bung Teza, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Apa kabar Bung?
4: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan Piala Suratin yang digelar, ini masih digelar ya, untuk U13, U15 dan U17 nanti pada tanggal 28. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0761 pendengar 23, maksud kami 25111, atau di 0811767991. Bisa juga Anda mungkin melalui telepon seluler ya, dan juga WhatsApp serta SMS, dan Anda juga bisa bertanya melalui akun sosial media kami ya, ada YouTube dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Baik, kita mungkin membahas terkait dengan gelaran Piala Suratin ini dimulai kapan Bung, sampai kapan Bung Isnaini?
3: Ya, untuk Piala Suratin ini berlangsung untuk U13 dan U15 berlangsung selama 23 hari ya. Mm-hmm. 23 hari ya, kick off kemarin di awal bulan Juli. Mm-hmm. Ya. Tepatnya tanggal 3 aja ya. Nah, Juli, dan selesai di tanggal 1 Agustus.
1: Nanti ya.
3: Iya. Okay. Dia masing-masing kelompok umur beda. Mm-hmm. Kalau di U13 selesai final di tanggal 26. Mm-hmm. Dan untuk U15 di tanggal 1 Agustus.
1: Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap nih Bung Isnaini. Ini Piala Suratin ini seperti apa sih? Kompetisi seperti apa nih Bung?
3: Iya. Piala Suratin ini adalah agendanya dari PSSI. Mm-hmm. Mendorong untuk pembinaan usia muda untuk berprestasi dan meningkatkan, terutama bagi klub yang terafiliasi di PSSI. Mm-hmm. Mendorong untuk para peserta klub meningkatkan kualitas tim dan pemainnya. Mm-hmm. Gitu.
1: Berarti ini
3: ajang tahunan ganda PSSI. Nanti yang mewakili yang terbaik dari kelompok masing-masing kelompok umur akan berlaga di tingkat nasional.
1: Oke, okay. Ya. Tingkat nasional digendakan kapan ini Bung?
3: Tingkat nasional itu digendakan di bulan September.
1: September.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, semua kelompok umur berarti ya.
3: Semua kelompok umur.
1: Jadi perwakilan dari Provinsi Riau ini akan berlaga di tingkat nasional.
3: Tim yang terbaik di masing-masing kelompok umur U13, U15, U17 itu nanti akan berlaga di tingkat nasional.
1: Oke. Okay. Untuk saatnya seperti apa nih, Bung? Pelaksanaan kan ini yang baru dimulai adalah U13 dan U15. Ya. Itu sudah tahap seperti apa untuk saat ini?
3: Untuk tahap sekarang ini dari kelompok umur U13 sekarang sudah hari ini sudah masuk babak semifinal. Di babak pendahuluan U13 alhamdulillah berjalan aman, lancar dan tertib. Untuk U13 itu ada sekitar 20 tim. Okay. Yang terpilasi yang ikut serta di kompetisi Piala Suratin di musim 2026 ini. Ya.
1: Okay.
3: Dan untuk U15 ini ada sekitar 30 tim, lebih ramai.
1: Lebih ramai.
3: Lebih ramai tim peserta ambil bagian di kelompok umur U15. Ya, tujuan kita dengan agenda Suratin ini bisa menambah menit bermain pemain, bisa meningkatkan kualitas pelatih, meningkatkan kualitas wasit yang memimpin dengan pertandingan ini dan meningkatkan seluruh perangkat pertandingan. Dengan event ini nanti semuanya berjalan menambah kualitas dan menit pengalaman mereka masing-masing gitu.
1: Oke, okay. Berarti terlihat mungkin pembinaan atau antusiasme masyarakat di Provinsi Riau ya untuk sepak bola ini semakin meningkat berarti di Provinsi Riau ya, Bung ya?
3: Iya, untuk Provinsi Riau semangat dan peningkatan yang luar biasa untuk ambil bagian di Piala Suratin ini. Ada peningkatan di tahun sebelumnya di musim 2025-26. Dan musim 2026-27 ini peserta ada peningkatan. Ada sekitar 10 tim.
1: 10 tim.
3: Selisihnya ya.
1: Dari tahun sebelumnya.
3: Dari tahun sebelumnya.
1: Oke, baik. Kita ke Bung Teza selaku ketua panitia Piala Suratin Zona Riau 2026. Bung Teza, ini bagaimana kesiapan dari panitia mungkin dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian pertandingan hingga ke babak final nanti nih, Bung?
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk pelaksanaan panitia sendiri, kita memang memberdayakan kepanitiaan itu adalah anggota dari PSSI sendiri. Kita juga membuka banyak lowongan sebenarnya SDM yang terserap dalam pertandingan pelaksana ini, seperti wasit, match commissioner, ada general coordinator, ada juga stewardnya keamanan, ada juga melibatkan UMKM dan lain-lain lah seperti itu. Jadi memang kesiapan kita sebagai panitia se-PSSI Riau yang ditunjuk PSSI Riau untuk melaksanakan, menyelenggarakan Piala Suratin ini adalah mempersiapkan fasilitas semuanya gitu. Lapangan permainan, pertandingan, game, dan segala macamnya. Kita dari panitia tahun ini Piala Suratin itu mengakomodir untuk venue pertandingan Suratin ini ada di Stadion Gelora Mini Hang Tuah, Stadion Utama Riau, dan juga Stadion Kaharudin Nasution.
1: Okay.
4: Jadi memang seperti yang dikatakan Bung Isnain tadi, ini untuk pengalaman meningkatkan dasar-dasar lah ibaratnya gitu. Kalau kita sekarang euforia dengan timnas apa segala macam, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah dasar mereka dulu ketika masih kecil gitu. Itulah namanya grassroots gitu. Jadi pembinaan di usia dini, bagaimana mereka bermain bola dengan baik sebelum nanti menuju level profesional. Jadi memang kita ingin menciptakan euforia itu seperti mereka memang pemain profesional. Dengan venue saja 3 stadion yang sangat internasional dan nasional yang kita pilihkan seperti itu. Kalau dibanding-bandingkan dengan Piala Suratin sebelumnya, atau ketika saya pun atau Pak Isnaindi pun dulu main Suratin, kita itu hanya di lapangan-lapangan yang konvensional saja gitu. Tapi hari ini memang PSSI Riau berkomitmen seluruh penyelenggaraannya itu sudah punya standar. Baik dari venue, baik dari wasit. Wasit pun yang memimpin itu ada rangkaian persiapannya, ada tes fitness, ada penilaian segala macam lagi untuk bisa mereka memimpin pertandingan di Piala Suratin. Begitu juga perangkat pertandingan lainnya seperti match commissioner. Dan juga yang menarik adalah Piala Suratin ini melakukan pendaftaran pemain itu secara platform digital. Jadi kita punya platform digital namanya sistem di PSSI itu ada sistem administrasi PSSI namanya SIAP. Sistem informasi administrasi dan PSSI semuanya itu didaftarkan melalui online. Ya, kalau kita mungkin ya generasi-generasi yang sebelumnya itu jika mau suratin itu datang ke lapangan, datang bawa akta, bawa ijazah gitu kan untuk direkomendasi kan. Tapi hari ini sudah tidak perlu melalui itu lagi. Semuanya by laptop, by sistem, masukkan foto, masukkan ke data semuanya, data punggung, jersey segala macam, sudah langsung terdaftar. Jadi pelaksanaannya memang kita sudah sangat siap sekali, seperti sampaikan Bu Sinendri tadi, U13 sudah sampai babak semifinal, U15 saat ini sudah diputar 12 besar, dan 17 nanti akan dimulai 28 Juli di Indragiri Hulu.
1: Ini kan ada dua daerah ya, Bung ya, Pekanbaru dan juga Indragiri Hulu. Kenapa memilih dua daerah ini? Kenapa tidak berfokuskan kepada Pekanbaru saja nih, Bung Teza?
4: Ini satu pertanyaan yang menarik ya, karena memang PSSI Riau ini sejak di bawah kepemimpinan Ketua Umum Edward Riansyah yang sudah terpilih dari 2022 itu memang punya semangat sepak bola ini harus menyebar di seluruh provinsi Riau gitu. Jadi di bawah Dirkom juga, Direktur Kompetisi Pak Isna ini, memang ini sebenarnya bukan hal baru bagi PSSI Riau. Kita sebelumnya menyelenggarakan Liga 3 dari 2021 sampai sekarang gitu ya. Itu selalu tersebar pemilihan daerah regionalnya gitu. Jadi kita tidak ingin, memang fasilitas dan seluruh infrastrukturnya kita akui Pekanbaru yang paling lengkap gitu. Tapi kita juga ingin punya semangat bahwa daerah-daerah juga bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan dari PSSI gitu. Jadi memang tahun ini yang kita pilih, karena yang mengajukan adalah Indragiri Hulu, makanya kita pilih Indragiri Hulu juga dengan kesiapan dan semuanya mereka bergerak. Tahun-tahun sebelumnya seperti itu juga. Kita pernah menyelenggarakan di Kampar, di Pelalawan, gitu, ada di Siak gitu. Jadi memang kita ingin seluruh sebagai organisasi tertinggi di provinsi nih, asosiasi provinsi, juga memberikan kesempatan kepada asosiasi kota dan kabupaten, PSSI di masing-masing kota dan kabupaten, untuk bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan atau kompetisi dari PSSI.
3: Kebetulan INHU mengajukan
1: mengajukan diri, bersedia
3: untuk mengajukan tuan rumah.
1: Jadi tuan rumah. Baik, sudah yang bergabung sepertinya nih Bung Isna ini dan juga Bu Teza, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
0: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi di Labersa. Silakan Pak Dedi, mungkin ada pertanyaan untuk Bung Isnail dan juga Bu Teza, silakan.
0: Ada dua pertanyaan nih Mbak Rani.
1: Iya.
0: Yang pertama masalah surat SIM. Apa itu surat SIM itu? Enggak ngerti saya.
1: Oke.
0: Iya. Terus yang kedua, gaya permainan PSSI dulu ya. Bukan PSS dulu yang kita kasih ya. PSS dulu yang kita kasih. Kalau apa itu ganti lah itu PSSI ini. Saya bertanya gini, apakah gaya pemain PSS ini bergaya modern ataukah bergaya kelas Indonesia itu sendiri? Kayaknya dua pertanyaan saya
1: Mbak. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Dedi di Labersa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Dedi 0761-25111 atau di 0811-767-93991 ya. Boleh juga WhatsApp dan juga SMS ke nomor telepon seluler kami pendengar. Baik, sambil ketemu yang lain, mungkin kita jawab terlebih dahulu Pak Dedi Labersa. Tadi sudah dijelaskan tadi sebenarnya ya, Bung Isna ini ya, Piala Suratin itu apa. Cuma tapi mungkin kita ulang lagi biar Pak Dedi juga jelas terkait dengan Piala Suratin dan juga
3: Baik Karani, kenapa PSSI Pusat membentuk Piala Suratin di pembinaan usia muda ini? Piala Suratin ini untuk menghormati, menghargai adalah ketua PSSI Pusat yang pertama kali. PSSI ini berdiri pada tahun 1940 ya, 40, dan menghormati ketua PSSI itu, maka itulah disebut namanya Piala Suratin, untuk menghormati ketua PSSI pertama kali di Indonesia.
4: Namanya Insinyur Suratin.
3: Namanya Insinyur Suratin
1: Sibio. Itu sejarahnya.
3: Itu sejarahnya. Maka itu secara berkelanjutan sampai saat ini mungkin sudah puluhan tahun, setiap tahun dilaksanakan ini untuk menghormati Insinyur Suratin tadi.
1: Ini sudah ke tahun keberapa kalau di flashback? Gak ada hitung lagi mungkin ya.

0: dan apa continue dia membina anak-anak ini, ya prospeknya akan bagus untuk anak-anak tersebut untuk berkembangnya main bolanya gitu.
1: Oke. Baik. Tadi Pak Dedy menyinggung tentang PSPS cara bermainnya. Ini seperti apa mungkin? Bisa Bung Teza atau Bung Isnaini jelaskan? Silakan Bung. Dengan mungkin teknik permainan saat ini mungkin ya Bung ya.
2: Ya, kalau tadi pertanyaannya PSPS Pekanbaru, memang PSPS Pekanbaru saat ini bermain di Liga 2 itu tadi yang kita sampaikan bahwa kompetisi yang baik itu, mencetak pemain-pemain yang baik itu memang dimulai dari jenjang usia dini gitu. Ada 13, 15, 17, nanti setelah mereka tidak bisa lagi bermain di Suratin, masih ada wadahnya lagi, yaitu ada Liga 4 namanya. Setelah Liga 4 itu betul-betul kompetisi amatir. Setelah itu nanti Liga 4 mungkin kalau mereka punya permainan yang bagus apa segala macam, mereka bisa ditarik oleh klub-klub Liga 3 hingga seterusnya sampai ke Liga 1.
0: Ataupun EPA ya. Sekarang ada EPA ya.
2: Ada EPA, ada Elite Pro Academy namanya. Jadi setiap tim Liga 1 dan Liga 2 itu wajib mempunyai tim muda namanya Elite Pro Academy atau EPA usia 18 dan usia 20 gitu. Jadi nanti 13, 15, 17 bahkan ada 18 dan 20-nya lagi di tingkat tim Liga 1 dan Liga 2. Jadi memang kalau untuk PSPS Pekanbaru sendiri itu memang sudah melaksanakan pembinaan itu sendiri. Kita punya tim dan juga talent scouting yang melihat para pemain-pemain muda potensial yang akan memang akan kita bawa nanti ke tingkat profesional gitu. Dari musim ini dan musim lalu itu sudah ada nama dari alumni SKU ya, Pramudia.
0: SKU, ya.
2: Ya, Pramudia gitu, seperti itu. Jadi kita memang mempunyai kewajiban juga sebagai klub untuk bagaimana mengorbitkan pemain-pemain lokal Riau untuk bisa muncul lagi lah gitu, biar ada Isnaini baru di kompetisi
0: Liga Indonesia. Biar nggak habis generasi ya.
2: Iya,
1: betul. Karena ini pemain senior ini ya.
2: Iya,
1: Oke. Tapi Bung Isnaini ini kan berarti peserta Piala Surat ini adalah klub-klub yang berada di provinsi.
0: Yang terpreasi di PSSI.
1: Oke, berarti ini sudah semua klub yang bergabung di PSSI itu seperti apa nih, Bung?
0: Ya, kita kan untuk mengikuti kesertaan Suratin ini ya ada pendaftaran pada klub peserta yang mau ambil bagian di kompetisi Piala Suratin ini. Ya, kalau untuk terpeleasi dari PSSI itu sekitar 58 sampai 60 tim yang ada di provinsi Riau ini yang terpeleasi oleh di PSSI gitu. Jadi total tim yang ikut berlaga itu tadi saya sampaikan, U13 ada 20 tim, U15 ada 30 tim, dan U17 ada 16 tim. Jadi tim-tim serta yang sudah menyelesaikan administrasi untuk ikutsertaan di Piala Suratin ini, Karani. Gitu.
1: Oke, apa indikator Bung Isnaini yang digunakan PSSI Riau untuk menilai kualitas kompetisi usia muda ini, Bung?
0: Ya, untuk menilai kualitas itu ya kita lihat dari sisi gimana klub-klub itu melakukan pembinaan ya, pembinaan berkelanjutan, gimana motivasi dan semangat klub-klub ini untuk memberikan support terhadap PSSI terhadap dengan pembinaan-pembinaan pemain-pemain usia muda ini yang bertujuan ya impact-nya ke depan yang katakan Bung Teza tadi untuk di tingkat levelnya nanti, di tingkat puncaknya nanti mereka akan matangnya sendiri dengan jam pertandingan mereka gitu.
1: Tapi sudah ada diproyeksi nggak untuk ke tingkat nasional nih dari apa namanya usia-usia muda yang dipertandingkan di Suratin ini?
2: Memang setelah nanti kita dapatkan juara di tingkat provinsi yang kita gelar ini, seluruh tim juara itu akan berpartisipasi lagi nanti di Suratin Nasional, tingkat nasional yang kita bahas tadi di September 2024. Nanti di sana mereka biasanya kalau udah tingkat Suratin di nasional itu banyak tim-tim Liga 1 dan Liga 2 yang mengirimkan mata-matanya gitu untuk melihat bakat-bakat muda ini untuk nanti ditarik ke mereka. Jadi memang nanti ajang Suratin Nasional itu adalah ajang mereka untuk bisa memperlihatkan diri mereka di depan talent-talent scouting dari tim Liga 1 Liga 2. Biasanya jika mereka bagus apa segala macam itu Liga 1 dan Liga 2 biasanya akan menawarkan gitu. Bagaimana kalau masuk di tim muda kami, seperti itulah gitu.
1: Oke. Bung Teza, selama ini kan sudah di apa namanya digelar atau kick off kemarin tanggal
2: 3 Juli
1: 2000. Berarti ini sudah hampir penghabisan untuk kompetisi begitu ya. Apa mungkin kendala yang terdapat di apa namanya rangkaian Piala Suratin ini, Bung Teza?
2: Kalau memang kendala, alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar, aman dan tertib juga berkat dukungan seluruh pihak ya. Kita akui memang perjalanan Piala Suratin ini

0: bisa lepas dari bantuan-bantuan juga, seperti venue saja yang saya sebutkan tadi, ada stadion mini Kurang Tua yang mana itu adalah punya dari pemerintah Kota Pekanbaru, ada juga dua stadion dari milik aset dari pemerintah Provinsi Riau, ada Stadion Kaharudin Nasution dan Stadion Utama. Kita mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru terhadap Piala Suratin ini, dan PSSI Riau ini kan memfasilitasi, memberikan tiga venue ini untuk menyelenggarakan Piala Suratin. Dan juga kita mengucapkan sponsor utama kita kepada Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru yang menjadi sponsor utama mendukung kegiatan ini, dan juga menjadi medical dari Piala Suratin gitu. Jadi seluruh penanganan medis dan rumah sakit yang memang kalau memang ada kendala terjadi di Piala Suratin itu akan ditangani oleh Awal Bros, juga pihak-pihak lainnya, ada spek yang menyediakan bolanya, bolanya kompetisi kita itu resmi dari spek yang juga merupakan brand bola nasional, juga ada air minum Arta, dan juga sponsor-sponsor lain yang sangat membantu sekali, ada PLN, ada juga Bank Riau Kepri, seperti itu, dan PTPN4.
1: Oke, berarti memang dengan kolaborasi tersebut juga ya alhamdulillah untuk perjalanannya Piala Suratin ini jalan lancar begitu ya, tanpa ada kendala. Ya, mudah-mudahan juga nanti pas U17 juga aman, damai, lancar ya.
0: Benar. Apalagi memang di U17 itu yang kita dapat kabarkan ini memang langsung permintaan dari pemerintah kabupatennya gitu,
1: dari bupati dari dan sekda.
0: Ya, Pemkapnya dari bupati dan juga sekdanya yang juga merupakan orang bola juga.
1: Berarti nanti untuk tahun berikutnya lagi nanti tergantung kesiapan dari pemerintah daerah masing-masing begitu ya, atau daerah masing-masing itu seperti apa nih Bung, atau PSSI yang menentukan?
2: Kita tidak menentukan. Ya, kita membuka kepada tim-tim peserta yang terdaftar di PSSI, ya kan, untuk menjadi tuan rumah. Jadi ada syarat dan regulasi untuk memenuhi standar tuan rumah itu bisa menjadi tuan rumah.
1: Apa syaratnya?
2: Jadi sebelum kick off tuan rumah itu melaksanakan pertandingan, kita dari PSSI melakukan inspeksi atau verifikasi lapangan tersebut. Jadi nanti apabila ada kekurangan, ada temuan di situ, nanti akan kita sampaikan kepada panitia penyelenggara untuk diperbaiki atau ditindaklanjuti terhadap dari temuan tadi, temuan daripada kita inspeksi tadi gitu. Jadi biar ada standarnya juga. Jadi enggak asal-asal kompetisinya gitu.
1: Baik
2: dari fasilitas lapangan dan yang lain sebagainya gitu ya.
1: Baik. Karena memang apalagi U17 ini udah ajang yang sudah memasuki tahap ini ya, kompetisi apa namanya nasional begitu ya Bung
2: nasional,
0: udah mulai dewasa.
2: Sengaja ini kita cepatkan kompetisinya, Suratin ini, biar nanti tim-tim yang perwakilan juara masing-masing kelompok umur mereka juga ada persiapan, baik persiapan pemain, persiapan finansial lainnya untuk berlaga di tingkat nasional.
1: Kita juga undang kembali untuk Anda pendengar, silakan di 0761251111 atau di 0811767793991. Sambil nunggu penelpon, kita break sejenak Bung Isnain dan juga Bung Teza. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini. Tetap di sini di Program 1 RRI Pekanbaru.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Untuk edisi hari ini kita masih membahas terkait dengan gelaran Piala Suratin 2026 Zona Riau ya, yang saat ini tengah digelar di Kota Pekanbaru dan juga nanti di Rengat Indragiri Hulu. Oke, kita buka di line telepon 0761-25111. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Dengan siapa?
1: Dedi lagi, Mbak Rani.
0: Pak Dedi lagi, baik. Silakan Pak Dedi.
1: Tadi kan narasumber kita membicarakan masalah PSSI ya.
0: PSSI?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. PSSI berarti sudah menyeluruh ya kan. Hmm. Nah sekarang saya mau bertanya nih ke bapak-bapak narasumber. Apakah saya pemain permainan PSSI sekarang untuk memainkan gaya bermain modern ataukah membawakan gaya klasik itu, gaya klasik Indonesia itu sendiri? Hmm. Nah, kalau gaya klasik Indonesia kita mainkan, kita bisa tunjukkan ke dunia, inilah gaya Indonesia. Kan begitu, beginilah cara mainnya Indonesia itu. Itu Mbak Rani yang paling tepat. Kalau bermainkan apa, memainkan gaya sepak bola modern ini, kayaknya jauh dari identitas kita gitu.
0: Okay.
1: Itu aja sih Mbak Rani.
0: Baik. Itu saja.
1: Oke, Pak Dedi. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Dedi silakan pendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Bung, ini Bung Isnaidi, pemain apa ya? Pemain legend lah ya di PSPS Pekanbaru. Ini kalau saya tidak salah sekarang prinsip permainannya Villanisia. Nah, kalau ini kata kalau Pak Dedi terangkan ini ada klasik, ada modern. Ini seperti apa, Bung? Saya kan orang awam juga yang nggak pernah main sepak bola
2: masalahnya. Tesa silakan juga.
0: Tesa mungkin.
2: Analisa. Jadi mungkin memang yang ditanyakan oleh Pak Dedi itu adalah seperti filosofi permainannya gitu. Jadi memang PSSI pusat ya sebenarnya, PSSI pusat dan tim kepelatihan timnas Indonesia yang menyusun berbagai program pembinaan dan juga kualitas pemain hingga timnas itu memang punya filosofi. Namanya filosofi Indonesia atau memang kita kenal dengan filosofi Villanesia gitu. Jadi memang itu adalah seperti apa ya, konsep yang ditawarkan oleh Indonesia bagaimana tentang permainan atau cara pembinaan di kompetisi atau sepak bola Indonesia sendiri gitu. Memang namun itu di tingkat timnas kita di sepak bola ini juga, jadi pembinaan ini atau mengenalkan cara permainan sepak bola ini tidak bisa disamakan keseluruhan gitu, karena beda pelatih pasti beda gaya strategi bermainnya. Gitu, strategi dan permainan gitu. Jadi memang seperti itu tadi, kita punya konsep Villanesia, tapi itu dikembalikan lagi kepada masing-masing pelatih dari klub atau pelatih timnas yang punya strategi sendiri gitu, bagaimana meracik permainan, strategi dan segala macamnya. Itulah keindahan dari sepak bola Indonesia, di mana tujuannya tidak hanya menang, tapi bagaimana bisa menjadi entertain, permainan yang enak dilihat, cantik hingga menghibur seperti itu. Jadi memang untuk di tingkat dunia kita memang belum sampai ya, memang ke Piala Dunia segala macamnya. Namun seperti yang kita lihat sendiri, perjalanan timnas Indonesia sendiri sekarang punya way atau cara itu dengan bagaimana menaturalisasi pemain-pemain keturunan untuk bermain di timnas Indonesia yang diharapkan nanti adalah menjadi pedoman atau menjadi patokan nih buat pemain lokal-lokal kita pribumi bagaimana bermain bola yang baik gitu. Karena memang saat ini pemain timnas yang naturalisasi ini sudah punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa, bahkan pembinaan mereka dari sisi Eropa tentu jauh lebih bagus daripada kita yang di Asia ini gitu.
0: Oke. Okay. Tapi di untuk di Piala Suratin ini konsep Villanesia itu dipakai juga atau seperti apa, Bu?
2: Seharusnya ya memang karena Villanesia ini adalah basic dari seluruh pelatih yang melatih gitu.
0: Sudah dapat lisensi ya.
2: Iya, untuk dapat lisensi kepelatihan mereka itu memang harus menerapkan modul atau kepelatihan yang disusun oleh tim Villanesia tadi. Jadi memang permainannya seharusnya sudah akan seperti itu Villanesia itu. Ya, jadi kalau untuk strategi permainan dan gaya bermain itu memang dikembalikan ke masing-masing pelatih lagi, selera pelatih lagi. Yang jelas ya, cara bermainnya itu sudah tidak lagi dari gawang ke gawang, yang penting asal nendang ke depan ini segala macamnya. Jadi memang di tim pelatih itu sekarang sudah mengajarkan anak-anak ini untuk bagaimana mengoper bola yang benar, memberikan bola kepada pemain kawan yang baik gitu, bagaimana positioningnya segala macam atau ruang tembak, memberikan umpan, crossing segala macamnya itu sudah banyak sekali diajarkan kepada pemain. Nah itulah Piala Suratin ini sebagai wadah mereka untuk menerapkan latihan mereka hari-hari tadi gitu.
0: Oke, yang sudah mereka latih inilah kompetisi yang ditunjukkan begitu ya. Baik, Bung Isna, ini dari tantangan kan ini ada tiga kelompok atau usia umur ya, 13, 15, 17. Mungkin ini apa yang tantangan terbesar dalam menggelar kompetisi yang melibatkan tiga kelompok umur ini, Bung Isna ini?
3: Ya, dari kami PSSI Riau ya, terkait dengan tantangan atau tantangan mungkin nggak ada ya, mungkin ya hambatan ya. Hambatan kita sekarang eranya sudah era modern, jadi eranya era digital, jadi semuanya based system, katakan Bung Tiza tadi. Pemain-pemain yang bermain di Suratin ini sudah tervaliasi, sudah terdaftar di akun siapnya PSSI. Kadang mungkin klub-klub tidak belum itu, belum dia paham maksud itu, masih menggunakan pihak lain untuk yang ahli IT untuk daftarkan pemain-pemain di akun siap ini gitu. Itu kendala ada yang dihadapin. Kalau yang lain terkait dengan persiapan, terkait dengan pelaksanaan, insya Allah tidak ada halangan dan kendala gitu.
0: Oke, berarti tahun ini untuk sistem digitalisasi tahun ini dimulai atau tahun-tahun sebelumnya sudah dimulai juga nih, Bung Teza?
3: Sudah.
2: Sudah tahun dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang ini yang kita harapkan juga, bahwa klub-klub tadi yang bermain di Piala Suratin ini juga punya manajemen yang tetap gitu. Ya, jadi jangan nanti tahun ini punya admin siap, tahun depan udah ganti lagi orangnya. Jadi kalau dia berganti, ini orangnya akan belajar baru lagi gitu. Jadi memang kita harapkan memang manajemen dari klub-klub di Riau ini yang punya tim SSB apa segala macam sudah punya SDM, sumber daya manusianya, yang tetap lah di bagian kesekretariatan atau ke bagian manajemennya gitu. Jadi sehingga bisa menciptakan ketika mereka berpartisipasi di Piala Suratin atau nanti di tingkat nasional, mereka sudah punya SDM manajemen yang memang sudah mengerti tentang sepak bola ini gitu.
0: Oke. Berarti ini masuk semifinal untuk U13.
3: Saya tambahkan juga, apalagi kita PSSI bergandeng mitra kerjasama dengan Rumah Sakit Awal Bros dan BPJS Tenaga Kerja. Jadi bagi pemain, ofisial, pelatih yang mengalami cedera, ya kan, itu ditanggung, di-cover semuanya oleh BPJS Tenaga Kerja.
0: Oke. Ya. Jadi itulah pelayanan-pelayanan dari PSSI yang kita lakukan ya, agar membina atlet-atlet yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini yang tinggal berarti kelompok sepak bola yang mana nih, Bung, untuk semifinal untuk U13?
3: Untuk U13 ya. Sudah lewati 8 besar ya kan, yang lolos di fase grup. 8 besar itu terdiri dari RBR, Tiga Naga, Sinar Sakti, Persemai Dumai, PT Pelima, Rio Soccer School, Rio United, dan Madinah City. Nah, jadi tim yang lolos ke semifinal itu ada 4 tim yang terdiri dari RBR, Sinar Sakti, Rio United, dan Rio Soccer School. Itu U13. Kalau U15 masih berjalan dua besar yang belum selesai. Ya.
0: 12 besar.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Bagaimana Bung mungkin sebagai pesepak bola senior nih, melihat perkembangan dan minat bakat dari para pesepak bola cilik kita loh, kalau bisa dibilang ya, untuk saat ini ya, dini kita. Ini bagaimana perkembangan sepak bola yang ada di Provinsi Riau kalau Bung melihat Bung dari kacamata?
3: Ya, kalau saya melihat kacamata saya saat ini untuk pelatih di sepak bola di Riau ini, klub nasionalnya sudah punya lisen. Lisen itu sudah ada yang C, sudah ada yang B, dan pada semuanya itu sebenarnya modul yang diberikan oleh PSSI itu terkait dengan pelatihan tadi sebenarnya setara, sejajar gitu. Jadi konsepnya itu yang Lamensia tadi seharusnya sudah diterapkan oleh pemain-pemain usia dini pembinaan ini, yang bertujuan nanti biar konsep di senior itu sama, programnya sama, cara melatihnya sama, ya semuanya sama gitu. Saya melihat dari pemain-pemain yang berlaga di Suratin ini sangat bagus, sangat berkualitas, terkait dengan taktik teknik mereka luar biasa pada zaman saya dulu, ya kan, masih main bolanya passing-passing bawah langsung long ke depan. Nah, kalau sekarang konsepnya sudah rapi, sudah transisi, sudah berani, mentalnya, disiplinnya juga sudah mulai sangat baik ya. Dan kami berharap terus ini secara kontinu dilatih ini anak-anak supaya nanti lebih baik ke depannya dan bisa berprestasi untuk Provinsi Riau, apalagi untuk Porda, untuk Polwil, untuk siapan pon juga. Mungkin dari sinilah kita akan melihat bakal pemain-pemain nanti ke depannya untuk mengharumkan nama Persisir Riau di tingkat nasional.
0: Oke. Okay. Tapi terkait lisensi ini, kalau untuk pelatih sekarang masih banyak yang belum berlisensi atau seperti apa nih, Bung?
3: Wajib.
0: Wajib ya?
3: Wajib.
0: Oke, okay. Peserta yang ini wajib ada lisensinya ya untuk pelatihnya ya?
3: Wajib. Iya.
0: Minimal?
3: Minimal B ya. Yeah.
4: C
3: ya, C. Minimal C, C ya, C lisen ya, PSSI ya, okay. CFC ya.
0: Okay. Karena PSSI juga sampai sekarang konsen ya untuk membuka peserta-peserta lisensi C dan juga lisensi lainnya gitu ya.
3: Ini di bulan September kita PSSI akan buka kursus nih, kursus CFC. Jadi bagi pelatih-pelatih yang belum punya lisen, silakan. Kita masih buka diri pendaftaran bagi pelatih-pelatih yang punya sertifikat D untuk meningkatkan ke CFC.
0: Ke CFC. Okay, yeah. Baik. Munteza, mungkin apa yang dari panitia? Mungkin ya ini ada evaluasi meskipun belum semuanya selesai, tapi ada evaluasi yang kita lakukan dari panitia sepanjang permainan sampai saat ini nih, Munteza.
2: Kalau memang secara penyelenggaraan memang kita akui kualitas kompetisi kita ini sedikit, kalau saya pribadi yang merasa sedikit dipaksakan gitu ya, karena memang kita punya deadline untuk bagaimana bisa selesai putaran di provinsi ini, selesai di Juli dan Agustus.
0: Mengingat itu ya nasional ya.
2: Sehingga memang ya tadi disebutkan bahwa ada peningkatan tim nih secara peserta gitu kan, jadi jumlah pertandingannya banyak. Memang kendala kita yaitu kita harus menyelenggarakan pertandingan itu sehari bisa sampai 4 gitu. Jadi 2 pagi dan 2 sore gitu. Ini tentu menguras tenaga juga bagi SDM panpelnya gitu kan. Jadi memang kendalanya seperti itu kira-kira. Bagaimana jumlah pertandingannya, timnya bertambah, jumlah pertandingannya bertambah, namun waktu pelaksanaannya ini mepet, hanya kita harus selesaikan dalam 1 bulan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Namun ini untuk kompetisi di usia dini sebenarnya baik gitu ya. Jadi memang salah satu yang tadi belum kita bahas adalah Piala Suratin ini juga untuk bagaimana kita mendidik anak-anak muda sekarang nih untuk bisa berkegiatan positif gitu. Ya mungkin yang dari malas olahraga jadi dari sering olahraga gitu kan. Karena kita lihat sekarang banyak sekali kasus-kasus kegemukan atau mungkin malas gitu ya. Jadi dengan mereka dari usia dini udah mulai berolahraga, berpartisipasi, berturnamen seperti itu, kita memang mengharapkan anak-anak ini punya kegiatan yang positif lah gitu, tidak mengarah ke hal-hal negatif dari sejak usia muda. Jadi kita harap Suratin ini memang concern bagi orang tua yang memang mau mengarahkan anaknya ke sepak bola. Ayo silakan daftarkan ke sekolah sepak bola masing-masing yang ada di daerahnya. Nanti terutama yang kita lihat nih, kalau dia udah pernah berpartisi Suratin, kayaknya saya masuk ke klub yang itu aja.
0: Okay. Tapi apa nih upaya dari PSSI sendiri dalam hal ini, garis besarnya ya, upaya dari PSSI sendiri dalam menjaga kualitas Piala Suratin ini tetap baik gitu setiap penyelenggaraannya nih, Bung Teza?
2: Ya itu tadi kita sampaikan bahwa yang jelas arena permainannya kita selalu menjaga bahwa ini digelar di lapangan yang sangat bagus sekali gitu ya. Kita punya 3 stadion di Pekanbaru ini yang standar nasional dan internasional, 3-3-nya kita pakai. Bagaimana anak-anak ini bisa memainkan bola dengan baik lah gitu. Terus juga bolanya, terus juga bagaimana penyelenggaraan kualitas pertandingannya gitu, looknya gitu, seperti jersinya seperti apa gitu ya kan, perangkat pertandingan yang memimpin, wasitnya gitu. Jadi memang di komite wasit PSSI juga selalu mengevaluasi kinerja wasit dalam memimpin pertandingan Suratin gitu. Jadi sebelum mereka nanti, sama sebenarnya semua stakeholder yang terlibat itu menjadikan ini dasar mereka untuk nanti bisa ke tingkat nasional. Seperti wasit itu dari Suratin ini mereka akan bekerja melihat oh ini nih tekanan dalam pertandingan gitu. Masih tingkat anak-anak loh ini gitu. Jangan sampai ada mereka melakukan kesalahan-kesalahan dalam memimpin pertandingan atau mengawasi pertandingan gitu. Apalagi nanti di tingkat Liga 1 gitu atau Liga 2. Jadi kita harapkan dari PSSI itu tadilah untuk menjaganya itu bagaimana semuanya punya standar. Dari stadion, dari perangkat pertandingan yang memimpin pertandingan dan juga panitia pelaksananya seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi terbukti ya untuk saat ini juga antusiasme dari klub-klub sepak bola juga terbukti ramai mendaftar ya, Bung ya. Setiap ramai. Tahunnya berarti pendaftar meningkat terus.
3: Ya, harapan kita begitu. Ya.
0: Baik, mungkin apa dari Bung sendiri sebagai direktur kompetisi di Piala Suratin ini? Ini kan masih ada menyisakan juga 17 nanti ya, yang akan apa nih, bagaimana Bung harapan yang terkait dengan Piala Suratin ini, Bung?
3: Harapan saya kepada tim peserta klub ya Piala Suratin ini ya, terutama itu junjung fair play ya, junjung fair play itu saling menghormati ya sesama peserta tim, ya kan, yang bertujuan tadi ya, ayo kita sama-sama nih yang gitu, biar satu rahmi kita juga terjaga gitu kan. Dan harapan kita setiap tahunnya ini ada kualitas, ada peningkatan gitu, biar ada perubahan. Kita ini nanti akan kita evaluasi, ya kan, hasil pertandingan surat ini evaluasi, ya kan, apa kendala hambatan nanti kedepannya untuk lebih baik lagi gitu. Dan harapan kita lagi bagi pemain-pemain Suratin ini supaya mereka giat berlatih ya, menambah latihan di jadwalnya latihan tim gitu kan ya, untuk membatasi sendiri supaya mereka bisa meningkatkan individunya gitu. Jadi tidak hanya menu dari konsep dari pelatih aja, di luar-luar dari konsep pelatihan ya harus bisa nambah sendiri untuk meningkatkan kualitas mereka gitu.
0: Tapi dari klub-klub yang ada, kalau dari dari sisi teknik bermain dan lain sebagainya, ini kalau dari Bung Isna ini seperti apa nih Bung? Dari klub-klub yang ada, permainannya sudah baik atau?
3: Ya, dari tim-tim cadang ini ya pemainnya sudah bagus ya, secara teknik, taktik dan strategi, dan terutama taktik individu ya kan. Ya, main bola ini konsepnya ya teknik dasar tadi kan, teknik dasar, kontrol, passing, dribble. Itu aja sih teknik dasar bolanya. Ketika tiga teknik dasar ini sudah mereka kuasai, para pemain, nah, mereka akan berkembang dengan jam terbang mereka, dengan mental pertandingan mereka, nanti mereka dengan usianya akan matang sendiri nanti. Nah, dengan kompetisi di usia muda ini gitu. Jadi proses, betul proses. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tahap prosesnya, ya mereka harus jalanin itu gitu. Nah, sudah maksud itu anak-anak sekarang ini lebih pintar gitu. IQ-nya lebih bagus, IQ-nya. Ya, IQ-nya anak-anak lebih bagus, lebih cepat memberikan paham dan mengerti apa yang diberikan materi oleh pelatih ya.
0: Oke. Seberapa penting kalau dari Bung Isnaya sendiri kompetisi seperti Piala Suratin dalam melahirkan pemain profesional untuk masa depan ini, Bung?
3: Piala Suratin ini ya untuk melahirkan pembina-pembina usia dini ini kan bergulir di Indonesia. Ya, Indonesia. Yang harapan kita kepada tim-tim nanti yang lolos, ya kan, yang lolos tingkat nasional U13, 15, 17 ini, ya bisa menambah pengalaman, menambah ilmu nanti di tingkat nasional. Dan pemain-pemainnya juga nanti yang bermain, ya bisa menambah menit bermain dan yang terbang mereka nanti. Yang tujuan tadi, ya di Pekan Baru ini lagi ada kompetisi Liga 2 PSPS ya, dan ada juga yang iutnya EPA gitu. EPA U berapa aja? U17 ya? U16 ya? EPA. Ya. EPA U
2: 18
3: 20. U18 20. Ya harapan kita dari Suratin ini ya ada pemain-pemain nanti dari klub-klub itu yang potensial, yang bagus ya, tidak kemungkinan nanti bisa bergabung di EPA-nya PSPS. Iya. Dan kedepannya ya biar ada generasi nanti untuk PSPS senior
0: gitu. Oke. Mungkin tahun kita flashback tahun yang lalu untuk tingkat nasional seperti apa nih, Bung? Dari Riau sendiri masuk tidak sebagai winner dari Piala Suratin? Atau bagaimana nih hasilnya mungkin dari yang tahun sebelumnya?
2: Kalau tahun lalu itu memang kompetisi U13 itu yang lolos ke nasional itu ada Tunas Meranti. Tunas Meranti FC, di U15-nya ada KS Tiga Naga, dan U17-nya Tunas negeri juga ikut. Tapi memang di tingkat nasional ini belum ada yang sampai, memang sampai ke juara nasionalnya belum ada dari tingkat Riau. Tapi sudah ada yang berpartisipasi tadi, juara di tingkat provinsi itu bermain di kompetisi surat nasional.
0: Surat nasional. Oh, ya. Malahan dari Meranti ya, yang ada sebagai
2: Pekanbaru.
0: Pekanbaru ya. Kalau dari apa tuh, kita sampai penyisihan atau sampai seperti apa nih untuk tingkat nasionalnya?
2: Di babak penyisihan kemarin.
0: Penyisihan ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan tahun ini juga lebih baik ya hasilnya.
3: Amin.
0: Apa namanya, di tingkat nasional kita juga jauh lebih baik. Apa nih pesan kepada atlet-atlet muda kita nih, Bung Isna ini?
3: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang untuk atlet muda ini ya, jangan cepat puas diri, terus jangan apabila sudah berhasil, jangan ya jangan sombong ya, yang kata gitu kan. Tetap hargai pelatih, tetap motivasi diri untuk meningkatkan kemampuan. Jangan supaya nanti untuk kedepannya pemain itu akan lebih baik sendirinya gitu, dan lebih bagus lagi mainnya gitu. Dan harapan kita dengan bermain, dengan pengalaman nanti, ya outputnya bisa main di tingkat nasional dan tidak mungkinan bisa dipanggil oleh timnas kan gitu. Iya, harapan kita begitu. Nah, Riau ini ada perwakilan yang bisa dipanggil timnas, baik kelompok umur ya. U13-nya, U15-nya, U17-nya bisa dari perwakilan Riau ini bisa ikut main di timnas.
0: Tapi sebelumnya sudah ada belum?
3: Sebelumnya
2: Aji Kusuma dari Duri.
3: Iya.
2: Ya, dia pernah di timnas U22 tapi yang sekarang bermain di Liga 1 udah di Madura United gitu. Kalau pemain timnas kita usia muda udah lumayan banyak lah seperti itu.
0: Oke. Nanti ini juga bisa kita rekrut untuk pemain PSPS kita ya.
2: Iya, memang kita udah sering berkomunikasi juga dengan Aji Kusuma ini. Jadi memang saat ini Aji itu udah terkontrak dengan tim-tim Liga 1 gitu, dan kontraknya nggak hanya 1 tahun, biasanya 3 tahun, 5 tahun. Jadi memang belum berkesempatan ke Pekanbaru, tapi dia selalu menyampaikan bahwa dia ingin pulang kampung juga lah, seperti itu.
0: Wah, ini kesempatan yang baik juga ya untuk apa namanya, sepak bola Provinsi Riau ya.
3: Iya.
0: Baik, kalau dari Bung Teza sendiri apa nih, mungkin pesan kepada para peserta, dan mungkin apa harapannya Bung untuk Piala Suratin 2026 tahun ini Bung?
2: Iya, memang kita sebagai pelaksana PSSI Riau dan juga panitia pelaksana itu sudah mempersiapkan Piala Suratin ini dengan sebaik mungkin gitu. Bagaimana teman-teman dan adik-adik kita untuk bisa bermain dan berkompetisi. Pesannya memang di Piala Suratin ini, di tingkat umur ini, kita selalu sampaikan kepada pelatih juga. Pelatih selalu akan menyampaikan kepada pemain juga sama seperti kami, bahwa di tingkat Piala Suratin ini tidak mencari juara sebenarnya. Jadi di tingkat kelompok umur ini atau grassroots ini, mereka diajarkan bagaimana mereka memang bermain bola aja dulu dengan benar.
0: Okay.
2: Jangan mencari juara, jangan mencari uang apa segala macam.
0: Cari jam terbang ya.
2: Cari jam terbang. Mereka bermain bola aja dengan benar. Mereka senang melaksanakan pertandingan sepak bola gitu. Mereka senang mempersiapkan diri untuk bermain sepak bola. Itu aja sebenarnya di tingkat kompetisi ini gitu. Jadi memang itu tadi harapannya. Cuman memang kalau udah di turnamen tentu mereka tidak bisa main bola asal-asalan lagi. Memang mungkin mereka senang main bola, tapi mereka senang main bolanya sudah harus pakai strategi, sudah harus mendengarkan kata pelatih gitu kan. Oh, ini mainnya seperti ini, pemain belakang seperti ini segala macam. Jadi memang kita harapkan anak-anak ini bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik lah, berproses dalam bermain bolanya. Nanti ketika sudah levelnya sudah amatir, mungkin baru dia bolehlah gitu mencari duit, atau ini mau menjadikan diri dia sebagai karir dia untuk di masa depan, di masa dewasanya itu boleh. Tapi untuk tingkat anak-anak ini, bermainlah dengan senang saja gitu, bermain dengan senang, bermain sportivitas ya kan. Kalau misalnya ada pelanggaran apa segala macam ya, berbaikan lagi kepada lawan, jangan ribut-ribut gitu, jangan kelahi, ya itu aja sebenarnya pesannya gitu.
0: Baik, karena memang ajang inilah golden age nih ya, kalau misalnya kita bilang ya, untuk para atlet-atlet muda kita yang mencintai sepak bola, inilah salah satu ajang untuk bisa menunjukkan diri, kualitasnya ya, dan menambah jam terbang tadi seperti kata Bung Teza dalam bermain sepak bola begini ya. Mudah-mudahan juga kita berharap Piala Suratin ini bisa digelar dengan baik sampai akhir nanti nanti tanggal 1 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan tahun depan juga tetap digulirkan dan ya melahirkan atlet-atlet yang berkualitas untuk mengharumkan nama daerah.
3: Jam
0: begitu,
3: terbang, ya, jam terbang itu jam terbang. Sama dengan menit bermain.
0: Ya. Kalau jam terbangnya sudah tinggi, pasti kualitasnya juga mumpuni ya. Bung Isnadi, terima kasih sudah bersama di RRI Pekanbaru. Terima kasih juga Bung Teza.
3: Mungkin
0: nanti kita undang lagi di lain kesempatan. Kali ini PSSI, mungkin nanti di PSPS ya, kita undang ya.
2: Baik. Sepak bola ya.
0: Iya, karena akan bergulir juga nanti ya tahun ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Teza dan berhasil Bung Isnadi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di Dialog Interaktif Pekanbaru. Maksud kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa ya, untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Khairan Januarini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita akhiri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
0: Gimana keluhannya, Pak?
3: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
0: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
0: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
0: Halo RRI.
6: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani Anda tentunya di program spesial Halo RRI ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, ruang interaktif yang menghadirkan suara masyarakat ya, atau laporan masyarakat, pendapat masyarakat untuk bersama mencari solusi. Nah, pendengar, seperti biasa di Halo RRI saya buka di line telepon 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991 untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya terkait tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau Anda rasakan atau diperhatikan agar ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, pendengar, melalui program ini Anda bisa menyampaikan informasi, keluhan, masukan, apresiasi maupun laporan mengenai pelayanan publik, fasilitas umum, umum, lalu lintas, lingkungan mungkin, atau pendidikan, bisa kesehatan juga, hingga berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0761251111, boleh pendengar, atau di 24595, atau mungkin di WhatsApp pesan singkat kami di 0811767391. Sampaikan informasi Anda yang jelas juga ya, dan mari kita jadikan Halo RRI sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan berbagai pihak-pihak terkait. Selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
8: Simpson, maaf aja.
7: Oh, Bang Simpson. Baik,
8: apa
7: Bang.
8: Apa kabar Tuan Lili?
7: Alhamdulillah.
8: Sehat.
7: Sehat, alhamdulillah. Bang Simpson, apa ini yang mau disampaikan?
8: Melaporkan ini masalahnya apa? Jalan Muara Pajar, ya, Muara Pajar. Yosudarso Muara Pajar dari Simpang Bingung sampai ya, ini. Itu nampaknya jalan itu terlalu sempit. Jadi kalau lewat antar teruntun dan teruntun, mereka akan apa? Yang roda dua nggak bisa masuk. Bisa masuk tapi jadi kepinggir. Kadang-kadang banyak kecelakaan di situ. Kalau sudah kecelakaan, nggak ada istilahnya bahasanya mau hidup lagi. Ya langsung aja ke bawah mobil itu. Banyak itu kejadiannya, berapa itu kejadiannya di Muara Pajar ya. Jadi kita mohon kepada pemerintah, dilebarkanlah. Kalau tidak, ya dibentuklah jalan. Dulu ada pengukuran jalan kan di sebelah Polsek Lama. Dulu kan ada juga pengukuran tahun 2024 pasalnya ya. Saya 2004 atau 2005. Sampai sekarang pembentukannya belum ada. Karena khusus dihususkan untuk jalan mobil-mobil besar, tronton atau apa kan. Nah, bagusnya seperti itu. Jangan nanti sudah banyak kejadian-kejadian di Yosudarso itu ya. Jangan Simpang Bingung ke sampai ke Minas sana. Nah, banyak kejadian yang langsung meninggal di tempat, bukan ibaratnya bisa ditolong lagi. Karena kepalanya pecah lah. Kebanyakan itu. Hondanya nggak apa-apa, tapi orangnya masuk ke dalam itu. Karena mungkin kesenggol yang besar itu kan. Nah, ini ke dalam, ke dalam itu ya. Sudah itu lagi apa? Mengenai lampu jalan. Di jalan dari Rumba itu sudah berulang kali saya apakan, sampai sekarang belum ada nampaknya apa nih, apa lampu jalannya dari mulai Rumba sampai Simpang Bingung sampai ke Rindu Sepadan, Muara Pajar, ya. Itu sangat gelap itu loh, apalagi dari Rumba sampai Simpang Bingung hanya memang ada lampu itu cuma menerangi tiangnya aja, nggak menerangi jalan. Nah, saya semalam baru lewat dari situ. Waduh, mana lampunya belum ada dipasang nih. Kan gitu. Nah, jadi lampu-lampu jalan itu harus sangat dibutuhkan daerah situ dulu. Sampai Rindu Sepadan ini, ya masih ada satu-satu. Itu pun kan ada mobil besar aja lewat. Kalau tak ada, sama gelap gulita. Nah, jadi kita mohonlah sama pemerintah setempat yang bersangkutan ke situ. Ya, dibuatlah, dilaksanakanlah supaya masyarakat senang kan. Kami ini pinggiran kota loh, ya kota Pekanbaru kami lah itu. Jadi kami mohon sama pemerintah setempat, termasuk wali kota yang terhormat ini, jangan cuma di kota aja lah, pinggiran kami ini tolong diperbaiki lah. Jangan hanya pembuangan sampah aja ya. Nah itu aja Pak Lili.
7: Baik. Iya Riri. Terima kasih.
8: Tapi suaranya beda sekarang ya. Kenapa? Lemas-lemasan.
7: Lagi flu kayaknya. Sudah, alhamdulillah.
8: Nah itu. Nah, kan biasanya ketawanya apanya kan semangat nih. Ya, ada sesuatu yang dipikirkan, jangan dipikirkan. Kita itu baru berjalan.
7: Iya, benar-benar. Siap-siap.
8: Oke, Pak Lili.
7: Terima kasih Pak Simpson.
8: Selalu ya. Amin. Selamat pagi ya.
7: Siap.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Pajar ya. Silakan untuk pendengar di line telepon kita boleh, di pesan singkat kita pagi hari ini juga boleh ya. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Kari. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin ya.
9: Iya, di Kampar ini. Siap. Di Rombio.
7: Apa ini yang mau disampaikan, Ocu?
9: Sebenarnya ini sudah lama, tapi ini hampir tidak tersentuh oleh undang-undang jalan raya atau jalan umum. Orang menganggap ini biasa saja, tetapi pernah kejadian itu kemarin akibat kendaraan yang suara knalpotnya terlalu kuat. Kita kemarin orang tua dan salah seorang orang tua warga sini baru pulang dari masjid, kebetulan lewat kendaraan itu yang membuka kendaraan itu sampai meletus kayak apa tuh, gitu kan. Sehingga kita yang namanya mungkin jantung orang tua itu sudah mulai agak tidak sehat juga. Malam ini itu ya untung dia tumbang tidak ke pinggir jalan ya kan. Dia jalan kaki daripada di masjid habis maghrib. Okay. Ya habis isya. Habis isya ya, lewatlah kendaraan yang kendaraan yang kayak itu tadi itu. Ini hal-hal semacam ini rasanya sudah biasa saja. Tapi saya menganggap setelah kejadian kayak begitu ada efek negatifnya, ya kan? Ini saya arahkan mungkin kepada pihak keamanan kita, entah itu kepolisian kita, yang mungkin mereka juga tahu, tapi mereka menganggap mungkin juga anak-anak daripada mereka juga ada berbuat begitu. Bagi mereka tidak apa-apa, tapi yang menanggung efek negatifnya itu pejalan kaki. Apalagi yang jantungnya sudah mulai tidak sehat. Sekarang ini di dunia.

0: Ya, udah lama ini Kak Riri. Cuman nampaknya dipandang sebelah mata aja, entah siapa yang salah nggak tahu. Yang jelas kendaraan itu pernah membuat seseorang merasa sakit begitu, kayak ya, tadi itu kan. Dibawalah ke rumah sakit. Sekarang masih di rumah sakit ya, akibat kaget daripada kendaraan, bunyi kendaraan itu. Benarnya sepele memang. Sepelenya, cuman efek negatifnya. Kadang-kadang yang sepele itu jadi 10 pele dia kan. Nah itulah, jadi mohonlah ini sepihak-pihak yang berwajib mentertibkanlah itu semua. Kendaraan-kendaraan kayak gitu tuh janganlah dibiarkan leluasa aja lewat-lewat. Oke, terima kasih Kak Riri.
1: Sama-sama Cu, terima kasih kembali. Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Kita masih di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan informasi, keluhan, masukan atau apresiasi maupun laporan mengenai pelayanan publik, fasilitas umum mungkin, atau lalu lintas, lingkungan, pendidikan, bisa kesehatan juga, hingga berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Silakan ya disampaikan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991 untuk pendengar. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI edisi Jumat ya, 24 Juli 2026. Hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, saya akan buka line telepon di 0761-25111 dan juga di line WA pesan singkat kita. Nah pendengar, kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Sementara kita dengarkan terlebih dulu satu lagu ya, tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan, tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya, hashtag diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile, hashtag melayani sepenuh hati, hashtag tetap tenang, tetap kamu.

0: dong.
1: Halo RRE.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
2: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
2: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
2: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
6: Baik, pendengar, kembali kita masih di Halo RRI bersama saya Riri Handayani. Silakan untuk pendengar yang bergabung di line interaktif kita, tetap kami buka ya. Silakan bergabung, menyampaikan informasi, laporan, maupun aspirasi yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Silakan di line telepon 25111. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Simpson.
6: Iya, selamat pagi. Iya, Bang Simpson.
7: Ini mengenai apa? Prona-prona yang tahun 2024 itu sampai sekarang belum ada apanya, keluarnya surat itu lagi. Sudah berapa kali dipertanyakan di kantor luar, sabar dulu, sabar. Nanti kalau sudah keluar kami telepon. Sampai sekarang tuh 2000 berapa nih? 2005, ya 2000, akhir 2024 lah. Kemarin datanya sudah masuk di kantor kelurahan.
6: Surat mengenai apa ini, Bang? Maaf.
7: Mengenai tanah. Iya, okay. Bikinnya sertifikat itu. Jadi kan ada sertifikat yang katanya dari kantor lurah, nanti diapakan, nanti bisa sertifikat apa, prona-prona itu kan. Jadi yeah, sampai sekarang belum ada nampaknya apanya.
6: Okay.
7: Jadi kita pun bingung kemana mau apa. Kita tanya di kantor lurah, nanti sabar, belum ada nih. Banyak kan bertanya orang-orang Muara Pajar ini, orang-orang yang pernah pengukurannya di Muara Pajar ini. Udah pengukurannya sudah, cuma suratnya itu belum ada keluar, belum ada nampaknya. Jadi sampai sekarang kan 2006, berapa tahun tuh? Dia kan biasanya prona itu kan akhir tahun itu, program akhir tahun itu. Nah, kenyataannya sekarang sampai berapa, 2006, belum ada apanya. Okay. Ya, pembung enggak, orang kan terlura kan. Kita tanya kan terlura, sabarlah dulu, Pak, sabar dulu. Banyak selain Bapak, banyak juga yang nanya sini, tapi belum ada, katanya gitu. Jadi kita bingung mau kemana bertanya. Kecuali Halo RR ini, hanya RR ini, lah kita sampaikan. Mudah-mudahan kepala BPN-nya mendengar.
6: Baik.
7: Dan diapakanlah, kita ke masyarakat kan ingin membayar pajak. Jangan nanti pajak itu tumpuk-tumpuk situ kan, bukan karena kesalahan kita kan. Nah, kalau udah keluar surat itu kan kita bayar pajaknya sekalian. Kan enak. Masuk ke negara kan, pajak negara kan itu. Nah, jadi di sini tolonglah di kepala BPN sudah hampir berapa ya, 2024, 2025, 2026.
6: 2 tahun
7: ini
6: ya.
7: Ini sudah lebih lah ya, hampir lebih pertengahan tahun lagi kan. Sudah 1,5 tahun belum ada. Padahal itu program lain tahun ya. Jadi kita mohonlah pada kepala BPN yang terhormat. Tolonglah diapakan itu surat kami itu biar selesai.
6: Baik.
7: Nah, setelah itu selesai itu kami akan membayar pajak dengan setiap tahun sistem gitu.
6: Oke.
7: Untuk pemasukan negara kita, ya kan?
6: Baik.
7: Itu aja, Pak Dwi.
6: Baik, terima kasih.
7: Lagi tiang listrik. Ini listrik. Kami listrik kami. numpang kayu.
6: Oke.
7: numpang kayu jadi. Kalau ada jalan tadi yang mau dibentuk kemarin itu yang tahun 2004 itu sudah pengukurannya ya dibentuk lah itu, baru taruh lagi listrik. Jadi kami aman, pakai listrik aman, tidak numpang-numpang kayu. Lumayan kayak itu bilang terima kasih katanya gitu kan. Kalau sudah pakat dia lapor lah, kacau kan. Nah, itu aja ya hari ini.
6: Baik, terima kasih Bang Simpson.
7: Terima kasih banyak ya.
6: Sama-sama.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Silakan untuk pendengar ya yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, masukan atau apresiasi maupun laporan mengenai pelayanan publik, fasilitas umum, lalu lintas, boleh lingkungan, pendidikan mungkin atau tentang kesehatan hingga berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Silakan bergabung di line telepon kami 0761 25111. Untuk pendengar yang menyampaikan laporan dan keluhannya, boleh juga di line WhatsApp kita 0811-7673-991. Selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
0: Dengan Mas Yono.
6: Mas Yono. Oke, Mas Yono di Kulim ya. Iya, apa nih yang mau disampaikan, Mas Yono?
0: Terkait pembayaran pajak kendaraan ya. Kalau bisa itu dipermudah lagi, karena niat masyarakat itu bagus kan. Tapi memang aturan itu mesti beda dengan pemerintah dan petugas di lapangan. Seperti pemutihan lah dari pemerintah kan, ada pemutihan kayak mau membayar dan mudah kan. Tapi begitu sampai tempat, tidak ada pemutihan itu. Terus persyaratan ini lagi masalah harus KTP orang pertama, katanya udah nggak pakai tapi ternyata pakai juga. Akhirnya kan masyarakat nggak mau bayar gitu, padahal ada niatnya kan.
6: Oke.
0: Jadi aturan demi aturan itu semua sampai lapangan itu nggak ada itu. Pengawasan dari pemerintah langsung turun ke lapangan gitu, ke publik layanan kan. Layanan publiknya semua itu.
6: Oke,
0: itu aja dari saya.
6: Baik, terima kasih Mas Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono di Jalan Palembang Kulim ya. Silakan pendengar di line telepon kita 25111. Selamat pagi.
8: Pagi, Bu.
6: Pagi, dengan siapa di mana?
8: Saya dengan Pak Tengku Hakim di Jalan Sultan Tarik Kasim Pekanbaru, Bu.
6: Oke, Pak Tengku Hakim di Pekanbaru ya.
8: Mau ngasih tahu. Itu lampu jalan di sepanjang Jalan Sultan Tarik Kasim itu, lampu penerangan jalannya, udah hampir 3 bulan tuh hidupnya 24 jam loh, Bu. Udah 3 bulan tuh. Kalau saya tengok-tengok udah hampir 3 bulan. 24 jam lampunya hidup terus tak pernah mati. Nah, jadi tolonglah dari PLN yang bidangi masalah penerangan lampu jalan tuh dimatikan lah. Udah pagi matikan, malam baru hidup. Ini hidup terus, Bu, 24 jam. Sudah 3 bulan, Bu.
6: Oke.
8: Okay. Bahkan udah ada yang sudah putus. Yang arah-arah yang dekat SMP 1 itu udah ada yang putus. Jadi mulai dari tepi Sungai Siak itu sampai ke simpang tua itu, insya Allah mudah-mudahan dari pagi sampai ke pagi lagi hidup terus.
6: Oke.
8: Cuma itu yang diinformasikan. Mudah-mudahan dari yang punya kompetensi untuk pandukan lampu jalan itu bisa memperhatikan. Jangan dibiarkannya buat orang tepi kota itu tak berlampu. Di tengah kota banyak lampu tapi terpakai mati, Bu.
6: Oke.
8: Nah, itu aja, Bu, terima kasih ya.
6: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Tengku.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tengku Hakim ya, di Pekanbaru. Silakan untuk mendengar ya, kita masih buka di line telepon kita 0761 25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan informasi, keluhan ataupun masukannya pagi hari ini. Selamat pagi.
9: Pagi, Bu.
6: Pagi, dengan siapa di mana?
9: Dengan Ibrahim, Bu, di Jalan Radio 6, Bu, Sobek Godang.
6: Pekanbaru ya?
9: Iya.
6: Baik, silakan, apa yang mau disampaikan?
9: Mau sampaikan itu daerah kami ini, Bu. Jalan air parit itu untuk nggak ada jalan keluarnya, setiap hari itu banjir terus. Dan diketahui oleh Camat 5, Camat Tampan, Sobek Godang, malah anggota dewan DPR di tingkat apa DPRD Bapak Baru tidak ada pengukuran, tapi nggak sampai sekarang nggak ada nampaknya, Bu. Solusinya gimana, Bu?
6: Tersumbat ya Pak ya?
9: Nggak ada sumbat, nggak ada tanah orang mentok sana. Kemarin dah orang tuh udah mau ngasih jalan untuk air pun, tapi yang di sebelahnya dia mau pula dia kan. Jadi nggak jadi jalan tuh, padahal ada dihukum oleh PUPR kota-kota Pekanbaru. Nah, kemarin pertanyaan sama kota Dewan yang di jalan Raja Wali itu nunggu apa rapat lagi RW dengan RT-nya, sedang RW RT belum dibentuk lagi. Jadi apa belum dikuatkan kan? Jadi kapan rapatnya kan nggak tahu saya.
6: Baik, gitu aja Pak Ibrahim.
9: Oke, terima kasih.
6: Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, terima kasih Pak Ibrahim di Pekanbaru ya, Tabek Gadang ya. Dan pendengar kita pasti di Halo RRI ya, masih ada saya Riri Handayani. Kami masih memberi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama di Halo RRI edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan tetap setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sambil menunggu penelpon tentunya, satu lagu dulu untuk pendengar di pagi hari ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo RRI.
8: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
7: Nah, dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
8: Gimana keluhannya, Pak?
7: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
8: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
9: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
8: Gimana, Bu, permasalahannya?
9: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai
8: Halo, dengan siapa di mana?
7: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
3: Halo, RRI.
10: Halo, RRI.
3: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
11: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kembali lagi di Halo RRI bersama saya Riri Handayani. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami tentunya di Halo RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jalur interaktif tetap kami buka ya, pendengar. Silakan bergabung menyampaikan informasi, laporan, maupun aspirasi yang bermanfaat juga untuk masyarakat di sesi terakhir kita ini ya. Silakan untuk pendengar dan kami beri kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
12: Dengan Pak Sadam di Panam.
11: Pak Sadam?
12: Siap.
11: Di Panam ya?
12: Siap.
11: Siap, silakan Pak Sadam.
12: Baik, mungkin saya ingin memberitahukan beberapa hal. Mm-hmm. Tadi saya sudah memonitor juga terkait dengan isi diskusi. Memang yang utama itu adalah penerangan lampu jalan, terkhusus mm-hmm. untuk memang di beberapa daerah perumahan. Mm-hmm. Karena disitulah resiko yang paling tinggi kalau ada tindak kekerasan seperti begal. Mm-hmm. Karena banyak pekerja yang baru pulang kantor jam 9, jam 10, tapi penerangan terbatas. Yang kedua mungkin yang menjadi atensi adalah terkait dengan revitalisasi drainase. Di Pekanbaru ini kan ada beberapa kampus besar ini yang ada jurusan teknik sipil. Mungkin Pemko Pekanbaru atau Pemprov sendiri mungkin bisa berkolaborasi untuk membuat mapping baru kalau memang belum ada. Dibuatlah mapping baru kerjasama dengan kampus, biarkan nanti anak-anak mahasiswa itu mapping drainase di mana yang ada terkendala dan juga anak-anak sungai yang ada di Pekanbaru. Apakah mungkin anak sungai ini bisa dinormalkan kembali, apakah mungkin bisa dikeruk atau mungkin terjadi penyempitan sehingga pada saat debit hujan yang mungkin genangan air itu bisa hilang dalam 15 menit malah berlarut-larut sampai 2 jam.
11: Baik.
12: Nah, yang ini sudah ada terjadi gesekan di masyarakat. Jadi saya pernah waktu itu jalan, kebetulan mobil saya tinggi dan saya mau melewat, dihalang sama warga. Oh jangan lewat Pak, karena arusnya nanti kena rumah kami. Ya. Bagaimana caranya? Kan kita mau lewat akses jalan, tapi karena jalan banjir, jadi kan serba salah. Di satu sisi, kami tahu kalau ada ini bisa jadi ria airnya, tapi di satu sisi kan itu kan akses. Nah artinya memang harus ada revitalisasi drainase, mungkin drainase yang tertutup karena ruko atau misalnya pembangunan atau mungkin udah banyak sedimen lumpurnya.
11: Baik.
12: Jadi pesan saya mohon ini diteruskan, revitalisasi drainase dan anak-anak sungai di Pekanbaru mungkin bisa jadikan prioritas. Bekerja sama dengan kampus untuk dapat memapping area yang mana yang memang menjadi prioritas untuk kita benahi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih Pak Sadam. Baik, ada Pak Sadam di Pekanbaru ya. Nah pendengar, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di layanan telepon kita di 0761-25111 dan juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di Halo RRI sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi melalui layanan telepon kita dan juga pesan singkat kita. Semoga setiap aspirasi yang disampaikan itu bisa menjadi masukan yang konstruktif dan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Saya Riri Handayani pamit undur diri, terus ikuti siaran RRI Pro 1 Pekanbaru, Halo RRI, tentunya kanal informasi dan inspirasi Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang baik pendengar, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih bersama saya Riri Handayani. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu Islami jelang nanti kita ikuti program spesial Keluarga Sakinah edisi Jumat 24 Juli 2026. Nanti kita akan membahas topik dampak pertengkaran suami istri terhadap anak. Sambil menunggu tentunya pendengar, satu lagu dari Rafli, Ya Robbana, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Keluarga Sakinah, edisi Jumat 24 Juli 2026.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menyapa Anda tentunya di program spesial Keluarga Sakinah. Nah pendengar, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang kasih sayang, tentang komunikasi dan kehidupan. Namun ketika rumah tangga dipenuhi pertengkaran yang terus menerus, bukan hanya hubungan suami istri yang terdampak ya, tetapi juga tumbuh kembang psikologis hingga masa depan anak. Lalu bagaimana Islam memandang konflik dalam rumah tangga pendengar? Apakah setiap pertengkaran masih berdampak buruk? Dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tanpa melukai hati seorang anak? Semua akan kita bahas di hari ini pendengar di Keluarga Sakinah, dampak pertengkaran suami istri terhadap anak. Dan pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin mau di pesan singkat kita line WhatsApp 0811-7673-991. Kita akan bahas ini semua bersama narasumber kita yang luar biasa sekali. Ada Ustadz Dr. Andes Haji Dahlan Jamil MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, silakan mungkin untuk sebagai pengantar pembuka kita terkait tema kita siang ini Ustadz, dampak pertengkaran suami istri terhadap anak.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati wa qala idan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayu hawidanihi ayu majisanihi ayu nasironihi. Para pendengar RRI di mana saja berada, pertama paling utama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari mengucapkan alhamdulillah pada hari ini Jumat Barokah 24 Juli 2026, kita berjumpa kembali dalam Keluarga Sakinah. Semoga kita semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin dan kelapangan rezeki, hidup barokah dalam hidayahnya. Kemudian mari pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai, pertama terima kasih kepada host kita yang luar biasa. Terima kasih Mbak Riri Handayani. Jadi hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog Keluarga Sakinah ini karena memang keluarga adalah sesuatu yang menjadi tempat yang paling nyaman ya. Oleh sebab itu tema kita pagi hari ini sangat menarik sekali, dampak pertengkaran suami istri terhadap anak. Para pendengar RRI di mana saja berada, Rasulullah bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ini menjadi acuan untuk kita seluruh kaum muslimin, bahwa rumah tangga itu adalah tempat yang paling menyenangkan, paling nyaman, tempat kita pulang dari manapun. Di situ kita membangun budaya kehidupan. Rumah tempat kita membangun masa depan anak-anak. Rumah tempat kita beristirahat, menghilangkan lelah, baik lelah lahir dan batin. Makanya Rasul menggambarkan rumah itu bagaikan taman. Taman itu sesuatu yang indah, nyaman, membuat kita hidup betah di dalamnya. Dan taman itu diciptakan oleh pasangan suami istri. Peran dan fungsinya sudah diatur oleh agama. Mana peran dan fungsi suami, mana peran dan fungsi istri, memang kerjanya berbeda, tapi tujuannya sama. Bagaimana rumah ini sama-sama memberikan kenyamanan. Tidak hanya kepada kita suami istri, yang tak kalah penting kepada anak-anak. Jadi makanya rumah tangga, rumah itu adalah madrasah pertama. Makanya sebagai seorang ayah, Rasul berpesan kepada suami, berlemah lembutlah kamu kepada keluargamu. Aku adalah orang yang paling lembut kepada keluarga aku. Ini menggambarkan bahwa sosok seorang ayah dalam sebuah rumah tangga adalah sosok yang lemah lembut, yang memberikan kenyamanan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, sehingga menjadi tempat anak-anak bisa tumbuh berkembang sehat lahir dan batin. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi rumah tangga yang sakinah, yang diidam-idamkan oleh orang, rumah tangga yang nyaman itu, yang Rasul gambarkan sebagai sebuah taman yang indah itu, kadang banyak warna-warni di dalamnya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah itu juga kadang-kadang tidak mudah. Banyak hal terjadi di dalamnya. Yang paling penting bahwa kita harus mempunyai tujuan yang sama. Walaupun terjadi beberapa persoalan-persoalan dalam rumah tangga, tapi kita harus meyakinkan bahwa masalah itu adalah masalah yang harus kita selesaikan, dan tujuan kita adalah bagian rumah tangga ini memberikan kenyamanan kepada penghuninya. Tetapi kadang-kadang persoalan-persoalan rumah tangga itu disikapi berbeda ya. Disikapi berbeda oleh masing-masing pihak, suami dan istri. Ada hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan secara baik-baik, tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Artinya masalah muncul

0: berikan umur, batasan umur ya, karena untuk menjaga kematangan emosional, sehingga dalam menyikapi persoalan di rumah tangga itu nanti mereka bisa lebih dewasa. Nah sekarang ini kita melihat kasus-kasus rumah tangga, terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam hidup berumah tangga itu antara suami istri. Ya sebenarnya bagi kita melihat pertengkaran itu tergantung masalahnya ya. Itu menurut saya ada hal yang wajar saja, perbedaan pendapat, ya beda pandangan. Persoalannya adalah kadang kita tidak lebih dewasa menyelesaikan masalah. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah keributan, pertengkaran antara suami istri yang kadang-kadang tak berujung.
1: Iya.
0: Nah, padahal rumah itu tempat yang paling nyaman. Nah, apalagi pertengkaran itu terjadi di depan anak-anak. Nah, ini akan berdampak sangat buruk sekali terhadap tumbuh kembangnya anak-anak kita untuk masa depan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendengar RRI mana saja berada. Kita bayangkan bahwa orang yang paling dekat dengan kita itu adalah ayah dan ibu.
1: Iya.
0: Orang yang paling memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita, ayah dan ibu. Tetapi ketika di satu ketika, satu saat kita menyaksikan, anak-anak menyaksikan bahwa ternyata ayah dan ibunya adalah orang tidak yang paling nyaman. Ini yang akan menunjukkan gejolak psikis.
1: Iya.
0: Gejolak psikis bagi anak-anak. Sehingga tumbuh kembang anak tidak sempurna, tidak normal. Makanya akan jadi masalah-masalah psikis anak tumbuh secara tidak normal. Makanya kalau dalam agama kita, kalau terjadi masalah antara suami istri kan harus dibicarakan baik-baik. Nada bicaranya. Makanya agama kita mengajarkan sebenarnya istri itu tidak boleh suara lebih keras pada suara suami. Itu sebenarnya sinyal ya. Sinyal agar tidak terjadi pertengkaran. Makanya dalam agama kita, seorang perempuan sebagai istri, sebagai ibu, dia punya kelebihan yang Allah berikan. Apa kelebihan itu? Adalah kelembutan dan kasih sayang. Nah, ketika kelembutan dan kasih sayang ini sudah tercabut dari seorang wanita, maka akan timbullah singa-singa garang di rumah. Jadi ini istilah-istilah ya.
1: Yang ditakutkan di rumah ya.
0: Jadi kenapa anak-anak enggan pulang ke rumah? Kenapa suami enggan pulang ke rumah? Singa belum tidur. Jadi ini adalah statement-statement yang kadang-kadang muncul seketika karena kan di luar ekspektasi ya. Kelembutannya sudah hilang, perhatiannya sudah hilang, atau sebaliknya. Rasul berpesan kepada seorang laki-laki, kepada seorang ayah, berlemah lembutlah kamu kepada keluargamu. Kenapa? Karena aku orang paling lembut kepada keluargaku. Makanya Rasulullah kan mencontohkan memanggil istri itu kan panggilan yang paling dia senangi. Untuk apa? Agar membangun kedekatan emosional. Supaya merasa kita itu saling menghargai, saling peduli, saling membutuhkan. Nah, ini yang kita bangun. Tapi ketika ini kadang-kadang bisa saja di luar rencana terjadi konflik, terjadi pertengkaran. Makanya agama memberikan kepada kita acuan-acuan. Usahakan jangan ada pertengkaran di depan anak-anak. Jangan ada pertengkaran di depan anak-anak. Kalau ada masalah, bicaralah baik-baik antara suami dengan istri. Kalaupun ada anak-anak, tunda dulu. Nah, apa yang akan ditimbulkan oleh persoalan-persoalan kepada anak-anak? Yang pertama, secara psikologis, anak akan merasa tertekan. Apa yang dia tertekan? Dia merasa bahwa ayah bundanya ini tidaklah tempat yang paling nyaman lagi. Ya kan? Kata-kata yang keluar itu sudah tidak teratur. Kata-kata yang keluar itu sudah kasar. Apalagi sempat kita bermain-main fisik. Ini dampak psikologis besar. Yang pertama, anak akan merasa ketakutan. Kenapa dia takut? Anak akan merasa dalam dirinya itu ada ketakutan. Kenapa? Karena sesungguhnya ayah bunda itu adalah orang yang paling dia idolakan. Yang paling dia harapkan perlindungan dan kasih sayang.

0: sayang. Orang tuanya harus kompak, harus bersatu untuk mendidiknya. Tapi ternyata pertengkaran tak pernah selesai.
1: Iya.
0: Nah, ini akan membuat secara psikologis anak akan merasa tertekan. Tertekan secara psikis, ini akan menimbulkan gejolak-gejolak perilaku yang menyimpang kepada anak-anak. Ya. Cara apa yang terjadi nanti? Dia akan merasa tidak lagi mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau anak-anak sudah tidak mendapatkan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah bundanya dalam rumahnya sendiri, mau kemana lagi dia akan pergi?
1: Yeah.
0: Dia, makanya kita tidak jarang mendengar bahwa banyak anak-anak yang tidak betah di rumah. Lalu dia mencari perhatian di luar rumah kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Nah, makanya agama kan sudah mengajar mendidik anak-anak itu dengan penuh lembut, kasih sayang, perhatian, dengan terbuka ya. Di anak itu dalam tahap-tahap tertentu dijadikan sebagai teman untuk kita, dia curhat kepada kita. Tetapi ketika akan terjadi kekerasan di rumah tangga, dia merasa tidak aman lagi. Maka dia akan menjadi pelarian keluar rumah. Ini yang paling berbahaya.
1: Yeah.
0: Kalau sempat jadi pelarian keluar rumah, maka dia akan mencari orang, belum tentu aman. Itu banyak terjadi, kenapa anak-anak terjerumus kepada pergaulan bebas,
1: yeah,
0: kepada narkoba, kepada perilaku-perilaku menyimpang, karena mereka di rumah merasa tidak aman. Jadi apa yang kita idam-idamkan, menjadikan rumah sebagai taman yang paling indah, itu sudah kita hancurkan begitu. Makanya apa yang menjadikan orang tua sering bertengkar itu, orang tua tidak mampu mengontrol emosi. Makanya dalam agama kita, kita disuntut untuk mengontrol emosi sebagai suami istri. Makanya ada aturan-aturan agama yang harus kita patuhi sebagai suami istri. Jadi dampak pertama, anak akan merasa tertekan ya. Tidak aman dalam rumahnya. Nah, lalu yang kedua, anak merasa tidak percaya diri. Dia merasa minder. Ya. Kenapa? Karena anak-anak yang percaya diri itu adalah anak-anak yang tumbuh kembang dari orang tua yang perhatian. Yang memberikan pujian ketika dia sukses, yeah, dan memberikan bimbingan ketika dia salah. Lalu kata-kata itu tak dia dengar lagi. Tak dia dapatkan lagi dari orang tuanya. Dia akan lari keluar. Dia akan cari orang-orang yang memperhatikannya, memujinya, dan memberikan dia edukasi. Nah, kalau orangnya tepat, alhamdulillah. Kalau tidak, ini juga jadi masalah masa depan anak. Itu yang kedua. Anak-anak akan merasa bahwa dia tidak percaya diri. Apalagi yang akibat yang dimunculkan oleh pertengkaran anak-anak, orang tua depan anak-anak itu, anak menjadi trauma.
1: Iya.
0: Trauma apa? Bisa saja anak-anak ini trauma untuk membangun rumah tangga. Ini dampak yang paling berbahaya. Sehingga apa? Anak-anak menjadi ragu untuk mencari pasangan hidup nanti di kelak kemudian hari. Ini dosa warisan ini. Yeah. Dosa yang diberikan orang tua kepada kita. Bisa saja anak-anak itu menjadi nanti dia trauma. Untuk apa saya berumah tangga? Yeah. Dan ayah bunda saya ini bertengkar setiap waktu, bertengkar setiap saat. Membuat kami tidak nyaman. Begitu anak hidup sendiri aja lagi. Ini berbahaya.
1: Iya, betul. Untuk kita. Jadi takut ya untuk berumah tangga.
0: Untuk berumah tangga. Dia tidak akan merasa tidak ada orang yang lain dipercayanya. Apalagi kan ayah ibunya yang paling dia percaya itu. Itu tak bisa dipercaya lagi.
1: Yeah.
0: Jadi dia akan meragukan semua orang nanti. Nah, ini juga akan menjadi dampak-dampak psikologis, dampak perilaku.
1: Yeah.
0: Terus yang berikutnya, dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran anak-anak, pertengkaran orang tua depan anak-anak ini, biasanya anak tidak mau lagi bersekolah. Prestasi menurun.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena tadi tertekan tadi. Dia belajar tidak mau, sehingga anak-anak tidak mau sekolah. Makanya banyak anak-anak yang tidak mau sekolah itu ya, di sekolah lari. Dia tak percaya diri. Makanya banyak kita tengok anak-anak yang berkasus.
1: Iya.
0: Ya, yang menjadi PR guru-gurunya. Padahal mendidik anak ini kan madrasah yang pertama itu adalah sekolah rumah.
1: Yeah.
0: Ayah ibu itulah guru yang pertama. Dia yang akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara menyikapi masalah, bagaimana menyelesaikan masalah secara baik. Nah, kalau ini tidak terdapatkan oleh dia di rumahnya, makanya yang berikutnya kita tengok anak-anak menjadi kasar.
1: Iya.
0: Kasar kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau ada anak-anak yang kasar bicaranya, kasar perilakunya, bisa mencontoh. Mencontoh dari perilaku ayah bunda yang bertengkar, yang berkata kasar depannya.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak itu kan, nah, jadi kadang-kadang ada orang tua, ketika anak-anak masih kecil dia bertengkar depan anak-anaknya. Dia anggap anak-anak tidak tahu. Padahal tahu enggak kita bahwa anak itu menyerap.
1: Iya.
0: Makanya indera pertama yang berfungsi bagi manusia itu bukan mata. Tapi apa? Telinga.
1: Iya.
0: Dia akan mendengar itu, dia akan menyerap semuanya. Makanya ketika anak lahir itu diazankan dan iqamatkan.
1: Iya.
0: Karena indera pertama berfungsi itu adalah
1: telinga.
0: Telinga. Jadi dia akan menyerap semua suara, semua bicara akan diserap. Lalu anak kecil-kecil, kita anggap dia tidak paham, tidak mengerti. Depan anak bayi kita bertengkar, dia serap semuanya. Nah, itulah yang dikatakan fa'abawahu ayuhawidanihi ayumadisari. Orang tua yang mengukir anak itu. Dari kapan diukirnya? Ya, sejak dia mendidik dari nol itu. Makanya, jangan heran hari ini kalau ada orang tua yang mengeluh kepada anak-anak.
1: Ya.
0: Banyak orang tua yang mengeluh atas sikap dan perilaku anak-anak. Bapak, ibu, para pendengar yang mati Allah, anak itu, itulah cermin kita. Anak itu cermin kita. Jadi apa yang sekarang tayang di depan kita, sikap, perilaku, gaya bicara, menyikapi masalah, kalau anak-anak menampilkan di depan kita, banyak-banyak istighfar. Itu kita.
1: Yeah.
0: Itu yang dia salin dari kita.
1: Jadi benar.
0: Ya, itu yang dia tonton selama ini, itu yang dia dengar selama ini. Sekarang ketika dia mulai berekspresi, dia akan tampilkan kali tayang ulang.
1: Iya, betul. Jadi jangan salahkan anak meniru ya.
0: Jadi salahkan. Jadi itulah dulu sebagai prolog kita.
1: Iya,
0: jadi apa yang topik anak itu tayang ulang aja sebenarnya. Makanya orang tua banyak-banyak istighfar baca doa. Nah, itu untuk sebagai pengantar kita. Silakan.
1: Baik. Mbak. Baik, pendengar silakan di line telepon kita di 25111. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
1: Iya, Ocu Amin ya di Bang Kinang.
2: Iya, pendengar setia Pro 1.
1: Iya, Ocu Amin silakan sama Ustadz kita.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam Ocu Amin.
2: Baik pahalu Ustadz.
0: Khair, Alhamdulillah, khair.
2: Iman barokah.
0: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, saya mau tanya.
0: Iya, Ocu.
2: Ada menantu, ya kan? Sama istrinya, anaknya ada tiga. Yang satu udah SD, yang dua belum sekolah. Nah, ini serumah sama mertua. Jadi menantu ini selalu cekcok sama istrinya. Jadi kalau orang-orang itu mertuanya, bagaimana sikapnya? Apakah melarikan cucu-cucu keluar daripada rumah untuk sementara? Atau dibiarkan saja? Atau bagaimana sikap kami? Terulah saya lah umpamanya dulu saya. Bagaimana sikap saya sama istri saya ini sebagai mertua mereka? Yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, sebenarnya memang tidak boleh ya bertengkar depan anak. Tapi ada garis-garisnya enggak, Ustaz? Dari umur berapa anak-anak tuh yang kita tidak boleh bertengkar di depannya? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz.
1: Terima
2: kasih, syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin di Bang Kinang ya. Silakan untuk pendengar ya di belakang Ocu Amin. Sebelum Ustaz menjelaskan tentunya sambil menunggu untuk Anda yang bergabung di Keluarga Sakinah edisi Jumat ya. Oke, sepertinya belum ada Ustaz. Silakan jawab dulu.
0: Terima kasih Ocu Amin. Sehat selalu.
1: Iya.
0: Ya, jadi saya jawab yang pertama. Sejak umur berapa kita tak boleh bertengkar?
1: Iya.
0: Dari umur 0. 0 tahun.
1: Iya.
0: Itu kan sudah, maka tadi dari awal saya katakan bahwa anak-anak itu indera pertama berfungsi itu kan telinga. Walaupun mata tak melihat, belum terbuka, enggak jelas dia wajah bapak, jelas wajah ibu, wajah paman, wajah tante, enggak jelas itu. Tapi telinganya jelas sekali. Jadi Ocu Amin dan untuk kita semua, tidak ada dibolehkan kita bertengkar depan anak-anak itu, ya sejak dia mulai lahir, sekalipun dia tidak melihat, tapi dia akan merekam. Makanya sering dikatakan bahwa anak itu ada kertas putih yang diukir oleh kita orang tua. Jadi apa yang kita tampilkan, yang kita dengarkan, yang kita pertontonkan, itu yang diserapnya. Dan ini itu disebut usia emas. 0 tahun itu udah masuk usia emas dia. Dan bersih sekali itu. Dia akan bersih menangkap sinyal apapun. Dia akan mengcopy apa yang kita tayangkan. Nah, jadi makanya kepada kita semua para orang tua atau calon-calon orang tua. Yang mana tahu ada yang mendengar ini calon pengantin kan.
1: Betul-betul.
0: Calon pengantin ya. Jadi dia akan mengcopy bersih itu. Jadi sikap perilaku kita, suara kita, apa tindakan kita akan dikopi oleh anak. Dikopinya 100%. Bersih itu. Tapi nanti kan ada hal yang pengaruh lagi, mungkin pendidikannya dia mulai boleh belajar. Ini boleh, ini tak boleh. Tapi kita sudah merusaknya. Kita sudah mengisinya. Kalaupun dihapus ada bekasnya.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi ibarat kita dulu sekolah kan pakai penghapus nih. Kertas pertama kita tulis. Kita tulis, kita belajar nulis. Lalu kita hapus. Memang tulisan itu sudah terhapus, tapi bekasnya masih ada. Nah inilah anak-anak yang barangkali dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan pendidikan yang dia dapatkan, tapi kesan pertama itu akan tetap ada. Nah ini untuk kita para orang tua dan juga calon-calon orang tua. Terkait kasus yang Ocu Amin alami itu, ya makanya kita sebenarnya apapun alasan, tidak boleh orang tua itu bertengkar depan anak-anak. Tidak boleh, apapun alasannya. Makanya kematangan-kematangan kita menyikapi persoalan itu dibutuhkan sekali. Orang tua, jadi Ocu Amin dan istri selaku mertua, itu juga tidak boleh lagi teriak-teriak depan anak menantu. Melarang dia bertengkar juga jangan teriak-teriak. Kalau perlu pegang tangan tarik ke kamar. Kalian tidak boleh bertengkar, ini anak kalian sudah dewasa, anak kalian menyaksikan. Jadi dengan cara begitu, tapi kadang-kadang kita menghentikan pertengkaran itu dengan bertengkar pula.
1: Lebih keras suaranya.
0: Jadi inilah persoalan kita. Jadi kita ingin melerai pertengkaran anak menantu, tapi mertua jadi pihak ketiga yang bertengkar pula. Jadi ini makanya memang dibutuhkan ya kesabaran, ya. Dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi problem keluarga. Apalagi hari ini kita banyak menyaksikan kasus-kasus rumah tangga, kasus keluarga yang anak-anak menjadi korban daripada pertengkaran ayah bunda. Bahkan orang tua sampai bercerai. Ada hal yang paling prinsip lagi akan berpengaruh kepada anak-anak. Apa? Dia merasa tak dicintai ya bundanya.
1: Merasa sendiri ya Ustaz ya.
0: Nah ini berbahaya. Jadi apabila anak-anak merasa tidak dicintai oleh ayah bundanya, ini akan menjadi batu sandungan untuk perkembangan psikis anak. Ya. Dia menjadi orang tertutup. Tertutup ya. Karena dia tak mau bicara sama ayahnya, tak bicara sama bundanya. Kenapa? Dia merasa tidak disayang. Jadi pertengkaran ayah bunda itu dampaknya kepada anak, dia merasa tidak disayang. Ketika dia merasa tidak disayang, maka dia anak-anak menjadi tidak terbuka sama ayah ibunya. Dia apapun masalah dia diam, dia simpan aja. Karena dia akan berasumsi, kalaupun nanti saya sampaikan kepada ayah bunda saya, mereka akan bertengkar lagi. Dia tidak mau ayah bunda bertengkar, makanya dia menjadi tertutup. Tertutup ini menjadi bola salju yang akan meledak. Ya, anak akan bisa menjadi reaktif. Jadi kalau anak-anak ini, kalau komunikasi anak tidak lancar di rumah dengan kita, tidak lancar komunikasi, orangnya reaktif. Reaktif itu baik dari segi gerakan ataupun dari segi bicara. Dia akan menjadi orang yang begitu garang, begitu emosional. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyampaikan secara proporsional masalah-masalah dia yang mestinya dia bicarakan sama ayah bundanya, yang mesti dia sampaikan kepada keluarga terdekatnya, ya ayah ibunya. Tapi dia tidak bisa, sehingga jadi bom waktu bagi dirinya. Nanti ketika satu ketika dia mendapatkan masalah, dia akan meledak-ledak. Makanya, jadi ayah bunda, kalau kita lihat anak-anak kita meledak-ledak, itu kopi dari kita. Itu kopi kita ya. Juga. Jadi kopi pasti ada kita.
1: Iya.
0: Karena itu dampak beban psikologis yang dia tanggung terhadap masalah yang kita tampilkan di depan dia. Nah, jadi tidak boleh begitu. Jadi makanya dalam agama kita diajarkan bagaimana tata krama dalam gaya bicara. Makanya rumah itu menjadi tempat untuk membangun budaya. Rumah itu budaya hidup yang sesuai dengan norma-norma yang normal. Selaku manusia normal diatur oleh agama bagaimana kita hidup, punya perhatian dan kasih sayang, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah.
1: Iya.
0: Jadi rumah itu tidak sekedar tempat makan minum, tidak sekedar tempat istirahat, tapi sikap perilaku itulah membangun budaya. Makanya Bapak kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita sekarang menyaksikan sikap perilaku orang-orang di luar sana yang begitu reaktif, yang begitu ganas, yang begitu sadis, kita kembali kepada keluarga. Coba kita urut ke belakang. Seperti apa dulu perilaku yang didapatkan oleh dia dari orang tuanya. Ini mesti terjadi. Ya, tidak mungkin anak-anak tiba-tiba dia menjadi reaktif tanpa ada problem yang muncul dari dirinya. Ya makanya kalau kita saksikan ada anak-anak, ada orang-orang yang di luar sana itu yang kita tengok beringas, ya bahasa kita beringas ya, menghadap orang itu dengan penuh dengan rasa amarah, penuh kasar, bicaranya tidak teratur, bicaranya selalu menyakitkan. Nah, ini adalah reaksi dari beban psikologis yang ditanggung oleh mereka selama mereka dalam rumah. Padahal rumah itu adalah tempat yang paling indah. Nah, makanya kalau nanti ada anak-anak yang tidak betah di rumah, ada anak-anak yang kita tengok lebih suka di jalanan, lebih suka berteman di luar. Kenapa? Dia tidak mendapatkan sesuatu dari ayah bundanya. Makanya agama kita sudah menata kehidupan berumah tangga itu. Ya, pertama sebagai seorang suami, sebagai ayah. Ya, menjadi teladan. Makanya ayah itu dalam agama kita Al-Quran bahasakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu 'alaihi ba'dhum ba'dhah. Laki-laki itu menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi ikutan bagi keluarganya. Makanya arah kebijakan rumah tangga, bagaimana suasana rumah tangga itu tak terlepas dari sikap perilaku sebagai seorang suami. Gitu ya. Jadi bagaimana rumah ini bisa hidup berjalan itu. Lalu bagaimana warna-warni hidup dalam rumah itu bunda.
1: Ya,
0: jadi kita berbagi berbagi peran. Jadi berbagi peran. Jadi bunda akan memberikan warna rumah itu. Seperti rumah ini menjadi ceria tidak ceria, menjadi nyaman tidak nyaman, itu termasuk bunda kepada anak-anaknya. Dia akan memberikan sesuatu yang hidup. Makanya rumah itu akan menjadi hidup kalau ibu itu hidup. Rumah akan menjadi senyap dan sepi kalau ibu tidak ada. Itu betul itu. Jadi makanya ibu akan memberikan warna dalam rumah itu, termasuk warna sikap perilaku anak-anak. Jadi makanya sering orang katakan kalau ingin melihat sikap perilaku anak-anak kita, tengok ibunya. Kenapa? Karena dalam agama kita kan jelas ya, tiga tingkat ibu dibanding ayah. Melahirkan, menyusui, menyapinya. Nah, ini kan ada tahapan. Jadi kedekatan emosional ibu kepada anak itu lebih. Dia yang menyusui, dia yang menyapi, dia yang ganti popoknya, dia yang memandikannya, dia yang beri makannya, dan semua perilaku ibu yang dilakukan pada anak semasa kecil itu di copy paste. Di copy paste. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya kan tidak begitu. Saya kan tidak begitu. Tengok cerminmu. Itu kopianmu, apa yang ditampilkan? Habis saja. Nah, itu kopiannya itu. Jadi makanya kita hati-hati. Jadi ibu-ibu bersikap lebih dewasa, bersikap lebih sabar. Makanya senjata wanita itu adalah kelembutan dan kasih sayang.
1: Baik.
0: Dalam rumah tangga.
1: Siap. Baik. Halo, Assalamualaikum.
2: Ini nyambung Kak Riri, mumpung gak ada yang masuk ini.
1: Baik, Ocu.
2: Nyambung aja.
1: Silakan, Ocu.
2: Bunyi, Ustaz. Sekarang istrinya bekerja di luar rumah. katakanlah pegawai negeri PNS apa segala macam, P3K apa segala macam lah. Hmm. Ini bang, maaf marini, bukan marini, nyindir. Suaminya juga kerja. Mm-mm. Orang pulang kecapean kedua-duanya itu seharusnya istirahat, bukan malah berkelahi.
1: Iya.
2: Yeah. Oh, kok enggak masak ya? Gimana aku masak, aku kok kerja. Mm-mm. Apa enggak belinya sih, bagaimana aku beli, uang gaji belum terima. Mm-mm. Lalu bertengkarlah. Nah, ini meredam ini gimana? Mm-mm. Apakah harus turun tangan mertua untuk mendamaikan, menunggu anak mengadu dulu? Enggak ada. Dia enggak akan mengadu sama orang, sama mertuanya, karena dia malu. Seakan-akan nanti ditakut dibilang sama mertua, kawan, kalau belum siap beristri, kenapa beristri juga? Gitu. Mm. Nah, bisa mengenai yang tadi ini. Apakah harus diselesaikan tanpa menerima pengaduan mereka dulu kepada kita selaku mertua? Mm-hmm. Atau ditunggu aja dia ngadu dulu? Mm-hmm. Itu aja usah pertanyaan saya dua ini. Terima kasih. Syukur kasiran jaga Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi, ini mengatasi konflik suami istri. Sebenarnya ya cuamin ya, khusus suamin dan pendengar yang di mana saja berada. Pertengkaran kecil dalam rumah itu kan biasanya tidak terelakkan. Mesti ada itu. Karena kita yang manusia.
1: Betul.
0: Punya perasaan, punya pikiran, punya keinginan, punya kemauan, rasa letih, rasa capek ya. Jadi apalagi kita bicara sosok suami dan sosok istri. Kita ini kan orang asing, orang asing yang selama ini tidak pernah berjumpa, tidak pernah serumah, tetapi sekarang serumah kan. Lalu kita tidak mengerti siapa suami, siapa istri. Yang ditampilkan itu kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan.
1: Betul.
0: Ekspektasinya menyimpang lah ya dari apa yang diharapkan. Nah, makanya pertama diminta kepada pasangan suami istri itu agar dia memahami pasangannya. Jadi jangan diminta untuk dimengerti. Tapi kalau diminta mengerti itu akan terjadi ketimpangan. Kamu tidak mau mengerti dengan saya. Memang kamu siapa? Kamu tidak mau mengerti dengan saya. Itu bisa saja. Tapi bagaimana kamu, saya memahami kamu. Dibalik. Dibalik dulu. Bagaimana saya memahami kamu. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, makanya dibutuhkan kematangan. Satu, pahami siapa dia yang sebenarnya. Lalu mari bicara baik-baik. Nah, kadang-kadang ini yang tidak bisa terwujud. Tidak bisa bicara baik-baik, inilah yang jadi masalah. Sehingga akhirnya bertengkar. Makanya di dalam kehidupan berumah tangga itu, selain bisa memahami pasangan dengan baik dan benar itu, yang kedua sabar. Sabar ya. Untuk kita pahami bersama bahwa jodoh itu kan takdir. Jadi kita menjadi suami istri ini bukan tiba-tiba. Bukan simsalabim. Ada proses yang kita lakukan dan ada campur tangan Allah dalamnya.
1: Betul.
0: Yang sering terjadi itu kita kan menjelek-jelekkan pasangan. Kamu begini, kamu begini. Hati-hati. Di awal dikatakan bahwa pasangan itu apa? Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Nah, kalau kita sama-sama baik, selesai masalahnya. Tapi persoalannya sekarang kita sama-sama tidak baik. Sama buruknya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Makanya yang diperbaiki diri kita. Baru kita memperbaiki pasangan kita. Jadi kita harus introspeksi. Makanya dalam beberapa pertemuan anak adik kita dalam calon-calon pengantin sampaikan, saya tanya, kalian memilih jodoh ini karena dia baik atau karena buruk? Coba ada karena buruk milihnya? Ada yang karena buruk enggak?
1: Enggak.
0: Pasti karena baik.
1: Karena baiknya.
0: Karena baik itulah. Jadi kenapa sudah sekian tahun dikatakan dia tidak baik? Rumah tangga pas sekarang kan baik. Kita pilih laki-laki itu karena dia baik. Kita pilih perempuan itu karena dia baik. Diseleksi sudah bertahun-tahun mulai lagi.
1: Iya kan?
0: Nah, apa persoalan kita? Persoalan kita adalah oleh suami ketika terjadi perilaku tidak baik dari istrinya, dia harus introspeksi dulu. Bagaimana introspeksi? Betul enggak saya laki-laki yang baik? betul tak dalam sekian tahun berumah tangga ini saya menjadi imam yang baik?
1: Hmm.
0: Sudah betul tak selama berumah tangga ini saya jadi suami yang baik?
1: Yeah.
0: Itu dulu. Baru kita melontarkan kepada istri.
1: Hmm.
0: Itu untuk suami.
1: Yeah.
0: Ya, kalau belum jadi pasangan baik, anda usahlah mencaci maki istri.
1: Hmm.
0: Tapi gitu ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Prinsipnya.
1: Hmm.
0: Karena saya juga belum baik.
1: Hmm.
0: Nah, istri itu imamnya siapa?
1: Suami
0: ya? Mm-mm. Istri itu gurunya siapa?
1: Suami.
0: Dulu ketika kau ambil anak gadis orang itu, orang baik tidak ada?
1: Mm-mm. Orang baik.
0: Orang baik. Sekarang rusak, siapa yang merusaknya?
1: Mm-mm.
0: Imam sekarang kan?
1: Yeah.
0: Guru sekarang kan?
1: Yeah.
0: Siapa gurunya? Ya kamu.
1: Yeah.
0: Ya kamu tuh yang merusaknya. Nah, jadi itu untuk
1: yeah,
0: introspeksi yeah. diri mm-mm. bagi pasangan.
1: Mm-mm.
0: Dan sebaliknya juga bagi istri.
1: Yeah.
0: Istri, tanyalah, sekarang kamu pilih, itu calon suamimu karena dia baik, itu terbaik. Karena baik.
1: Mm-mm.
0: Karena dia baik, kamu pilih kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lalu, kenapa setelah sekian tahun kau bilang suamimu
1: tidak baik?
0: Apa yang terjadi sebenarnya?
1: Mm.
0: Yang terjadi adalah karena kamu tidak menjadi istri yang baik.
1: Mm-mm.
0: Sehingga suamimu beradaptasi, menyesuaikan sikap, perilaku dengan sikapmu yang
1: tidak baik
0: itu.
1: Mm-mm.
0: Dia merespon kamu, udah sekian tahun tidak mau. Mm-mm. Jadi dia merespon saja balik.
1: Akan iya.
0: menampilkan agar kamu tuh tahu siapa dia, siapa kamu. Mm-hmm. Jadi inilah hal-hal, makanya kalau terjadi hal yang tidak baik dalam rumah tangga,
1: mm-hmm.
0: untuk menghindarkan pertengkaran-pertengkaran tadi, makanya harus introspeksi diri.
1: Mm-hmm.
0: Jangan tiba-tiba seorang suami melabrak istri,
1: mm-hmm.
0: mengata-ngatainya,
1: yeah.
0: mengasarinya, mengatakan dia tidak baik, sementara kita juga belum memberikan contoh yang baik.
1: Mm-hmm.
0: Belum menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak, mm-hmm. belum jadi suami yang baik untuk istri,
1: mm-hmm.
0: ya kita istighfar saja, maafkan dulu
1: yeah.
0: kesalahan istri
1: yeah.
0: atau sebaliknya,
1: mm-hmm.
0: istri juga begitu
1: yeah.
0: kalau kita rasanya ada perilaku suami kita nih yang tidak berkenan di hati, dulu dia kan orang baik suami saya ini
1: yeah.
0: senang saya nengoknya,
1: mm-hmm.
0: sekarang kok makin ke ujung makin tidak baik ya. Coba kamu introspeksi diri.
1: Yeah.
0: Kira-kira kamu udah menjadi wanita istri yang baik atau suamimu?
1: Mm-hmm.
0: Kalau belum, berarti kamu salah. Karena kamu istri terbaik.
1: Yeah.
0: Suamimu merespon saja. Jadi ini yang saya katakan yeah. adalah dua hal yang mesti kita pahami sebagai suami mm-hmm. istri. Maka kalau ini terjadi, insya Allah pertengkaran itu akan bisa dihindari.
1: Benar. Saling introspeksi diri.
0: Introspeksi diri saja. Jadi kita tidak bisa membeban. Kayaknya sebenarnya kadang-kadang rumah tangga yang berusaha itu, yang bermasalah itu bukan istri,
1: mm-hmm.
0: tapi suami. Tapi suami ini menyalahkan istri.
1: Yeah.
0: Masalah itu suami yang bermasalah sebenarnya,
1: mm-hmm.
0: atau sebaliknya,
1: yeah.
0: yang bermasalah itu kan istri.
1: Mm-hmm.
0: Dia yang bermasalah, masa lalunya kah, atau yeah. pikiran dia kah,
1: mm-hmm.
0: atau halusinasi dia kah, atau macam-macam. Ketika dia bermasalah, mm-hmm. dia melampiaskan kepada
1: suami.
0: Yang bermasalah bukan suaminya,
1: iya.
0: dia yang bermasalah. Jadi ini hal-hal yang terjadi iya. agak di rumah tangga itu mungkin begitu ya.
1: Akhirnya konflik itu nggak pernah selesai.
0: Nggak pernah selesai. Jadi ketika kita menjadikan masalah diri pribadi kita jadi masalah
1: mm-hmm.
0: pasangan,
1: mm-hmm.
0: ini kan konflik akan muncul.
1: Yeah.
0: Jadi selesaikan masalah kita oleh kita,
1: mm-hmm.
0: jangan berikan kepada istri
1: mm-hmm.
0: atau kepada suami. Jadi ini yang terjadi. Makanya konflik tak pernah berakhir.
1: Mm-hmm.
0: Karena masalah kita berikan ke dia. Akhirnya ya. bentrok-bentrok lah dalam rumah tangga. Jadi yang harus dihindari oleh kita.
1: Baik. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak bisa pendengar ya. Mohon maaf sekali ya. Kita sudah hampir di penghujung dialog kita siang hari ini di Keluarga Sakinah. Edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz. Ada gak nih saran untuk pendengar kita yang baru akan membangun rumah tangga, atau mungkin sudah membangun rumah tangga tapi sedang diuji persoalan yang bertubi-tubi, bagaimana nih Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Kaum muslimin dirahmati Allah, rumah adalah tempat tumbuh kembangnya anak. Rumah tidak sekedar tempat kita bersenang-senang saja, tapi rumah adalah untuk membangun budaya kehidupan yang sesuai dengan nilai syariat.
1: Ya.
0: Oleh sebab itu mari kita bangun rumah kita, keluarga kita, hubungan suami istri dibangun berdasarkan agama.
1: Yeah.
0: Jangan berdasarkan perasaan pikiran yang terbatas.
1: Mm.
0: Suami istri pedomani agama, sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi. Bagaimana sikap suami kepada istri, bagaimana sikap istri kepada suami,
1: mm-hmm.
0: dan bagaimana sikap kita kepada anak-anak. Semuanya sudah diatur oleh agama. Makanya kita kembali kepada agama, jangan kepada akal pikiran kita yang terbatas. Itu dulu. Yang kedua, kalau ada masalah di rumah tangga, mari kita bicara baik-baik. Kalau tidak bisa dibicarakan hari ini, tunda dulu. Besok. Ya. Dan yang ketiga, kalau ada masalah dengan pasangan kita, mari kita introspeksi diri. Jangan menjadikan beban masalah itu kepada pasangan kita. Mungkin yang bermasalah itu kita. Sehingga akan menghindari konflik. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa kita itu tidak punya masalah, ya alhamdulillah. Kalau masih punya masalah, mari kita introspeksi saja. Jadi kita bicara dari hati ke hati. Yang ketiga, kalau ada persoalan yang harus dibicarakan, yang akan memancing keributan, jangan lakukan di depan anak-anak. Mari kita pilih waktu, tempat yang lebih kondusif, sehingga tidak berdampak buruk kepada anak-anak kita. Anak adalah calon pemimpin masa depan. Kalau ingin melihat pemimpin kita 30-20 tahun akan datang, anak hari ini yang kita bina. Karena dia akan menjadi pemimpin untuk kehidupan lebih lanjut. Barangkali itulah. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang hilap dari saya selaku narasumber. Saya mohon maaf. Terima kasih. Kembali kepada Mbak Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Keluarga Sakinah sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Ustadz Dr. Andes Haji Dahlan Jamil MA atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang luar biasa sekali sudah disampaikan kepada kita pendengar di siang hari ini. Baik, saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Ali Ubaldo e agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Ali Ubaldo!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen hadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Alap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho dan Wit.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua rasa jadwal, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah asal satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy

0: Pahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar ya. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Kali ini saya Suci Raslia yang akan menemani Anda melanjutkan kebersamaan hingga Riau sore nanti ya. Dari sekarang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banyak ragam program yang akan kami hadirkan sepanjang Riau Siang dan Riau Sore, pendengar. Jadi bisa Anda ikuti beberapa rangkaian program siaran kami tersebut ya, khusus spesial di hari Jumat ini, pendengar. Nanti akan ada siaran langsung terkait dengan pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, itu akan kami hadirkan ya. Kita simak nanti siaran langsung tersebut, kami hadirkan dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Dan setelah itu akan ada informasi-informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Riau Siang. Dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru tentunya. Banyak tentu ragam program yang bisa Anda simak dan ikuti langsung sepanjang kebersamaan kita ini, pendengar. Dan yang pasti menemani segala kegiatan aktivitas Anda juga, lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan menemani ruang dengar Anda. Dari Dewa 19 dengan judul Separuh Nafasku tadi sudah kita nikmati bersama, yang sudah juga mengantarkan kita saat ini pada pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Deretan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lainnya akan kami hadirkan spesial untuk Anda pendengar Pro 1, seperti lagu berikut ini dari Coklat dengan judul lagu yang akan kita nikmati, Jauh.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Siang edisi Jumat 24 Juli 2026. Seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan, pendengar, spesial dalam satu kali sepekan ya, setiap hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kami nanti akan hadirkan untuk Anda program siaran langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Nanti kita akan simak ada siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar, ya insya Allah dapat Anda dengarkan nanti pada pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Menemani Anda di siang ini, kami masih akan hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hiburan, namun khusus kita akan menyimak lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan mewarnai ruang dengan Anda.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Raja, kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Pendengar Pro 1, kini tiba waktunya kita bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dan segera kita jumpai Harun Al-Rasyid.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar rahimakumullah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, waktu salat fardu Jumat hari ini untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu, yakni pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, suruhan azan baru saja dimandangkan oleh Muazzin 1 Ustaz Haji Muhammad SPD. Tanda waktu sholat fardu Jumat hadir ini sudah masuk bagi kita yang berada di wilayah pekan baru dan daerah yang sewaktu. Untuk itu, kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, mari segera menghadiri masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat pada Jumat hari ini. Utama tentunya kita laksanakan di awal waktu untuk mendapatkan keutamanya, yaitu sebelum khutbah dimulai atau sebelum khatib naik mimbar. Untuk petugas pelaksanaan sholat fardu Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, muazin satu atau yang mengumandangkan azan tadi tanda waktu sholat fardu Jumat, yakni Ustaz Muhammad SPDI, sedangkan muazin dua Ustaz Haji Rusdi Ratim, dan khutbah akan disampaikan oleh Khatib Abuya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA. Buya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian imam besar atau imam tetap Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Buya Ustaz Haji Muhammad Amin Yonosyukur Al-Hafiz Al-Fasyiri. Haji Muhammad Amin Yonosyukur Al-Hafiz Al-Fasyiri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa ibadah sholat fardu Jumat adalah suatu kewajiban yang diperdukan kepada setiap muslim atau orang Islam laki-laki yang sudah baligh, berakal, kemudian bermukim, dalam artian tidak terhalang karena musyafir atau dalam perjalanan jauh, maka juga tidak dihalangi karena sakit atau juga karena keadaan negeri yang aman. Selepas atau selain itu, maka ibadah sholat fardu Jumat tidak dapat digantikan dengan sholat zuhur kecuali atas tiga golongan tadi. Untuk itu amatlah merugi kita tidak melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepekan. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segera kita ikuti, kita simak pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Sesalagi seruan azan akan dimandangkan Ustaz Muhammad. Kemudian kita akan simak khutbah yang akan disampaikan oleh khatib Buya Dr. Haji Aprijon Ependi LCMA.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في سورة أخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين dan jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja dan untuk melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua sehingga dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seketika kamu diberikan izin oleh Rabbmu, jika kamu bersyukur Dia akan tambahkan nikmatnya. Jika kamu kufur, Dia akan berikan azab yang pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Begitu juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal farab. Ada dua nikmat yang melalaikan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kelapangan. Betapa banyak kita melihat dan mendengar anak-anak muda kita saat ini. Mereka memiliki slogan, masa muda adalah masa untuk berpoya-poya, nanti setelah tua baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tertipu oleh nikmat kesehatannya dan mereka tertipu oleh nikmat kelapangan yang mereka miliki pada hari ini. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala nikmat ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan salam kita kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Suatu hari sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma afdhalul a'mal al-yawm al-jum'ah ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru minas salawat fa inna salawatakum ma'rudatun 'alayya. apa amal ibadah yang terbaik kami lakukan di hari Jumat ya Rasulullah? Rasulullah sampaikan, dan Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, perbanyaklah berselawat, karena selawat kalian akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kemudian sahabat kembali bertanya pada baginda Rasulullah, walaupun baginda Rasulullah sudah meninggal dunia, walaupun saya sudah meninggal dunia, tetapi Allah tetap melihatkan siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku, dan juga siapa di antara umatku ketika disebut namaku dia tidak mau berselawat. Ini adalah yang bakhil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah berselawat dan bersalam pada baginda Rasulullah. Semoga dengan selawat dan salam ini bertambah cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah semangat kita untuk menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan kita berdoa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan kita bisa bersama baginda Rasulullah di dalam surga yang telah janjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati dan disayangi Allah. Judul khutbah kita pada kali ini, bahaya gadget bagi generasi muda kita. Saat ini kita melihat di lapangan, dan kita melihat fenomena anak-anak muda kita. Mereka sibuk dengan gadgetnya, dan mereka menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dan inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian nantinya akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, lemah akidahnya, lemah syariahnya, lemah ekonominya, dan mereka lemah semuanya. Dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang tegas, wal yaqulu qawlan sadida, berikan nasihat kepada mereka, berikan aturan kepada mereka, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik menjadi generasi yang terbaik. Hadirin yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, kehadiran teknologi saat ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi kita mendapatkan manfaat dari gadget yang kita miliki, dan kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, kita mendapatkan banyak informasi, dan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dalam waktu yang sebentar saja kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati sayang Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain dengan kemajuan teknologi, gadget yang ada di tangan kita, di tangan anak-anak kita, di tangan generasi kita, bagaikan pisau yang kedua yang memberikan mudarat, yang memberikan bahaya jika tidak bisa kita menggunakannya dengan baik. Karena di gadget ini, di Android anak-anak kita, dan juga di iPhone anak-anak kita, di HP anak-anak kita, di sana banyak konten-konten yang negatif yang mengarahkan mereka untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan munkarat. Apapun bisa mereka akses dari FB, apapun bisa mereka akses dari YouTube, apapun bisa mereka akses dari TikTok dan lain sebagainya, dan di sana terbuka semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sinyal bahaya bagi kita jika kita membiarkan anak-anak kita mereka bebas untuk menggunakan Android-nya, menggunakan gadget-nya. Dan kita lihat dalam fenomena kehidupan sehari-hari, bahkan ada seorang bapak sibuk dengan gadget-nya, ibu juga sibuk dengan gadget-nya, dan mereka lupa anaknya juga sibuk dengan gadget-nya. Bahkan kita melihat fenomena yang ada sekitar kita, setiap malam banyak anak-anak muda kita yang kekurangan tidur. Yang mereka kurang tidur, kenapa mereka kurang tidur? Apakah mereka kurang tidur karena tahajud malam? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena solat malam? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena baca Al-Quran? Tidak. Apakah mereka kurang tidur karena belajar? Tidak. Tetapi mereka, banyak mereka yang kurang tidur karena bermain gadget, bermain Mobile Legend, bermain Roblox dan lain sebagainya. Ini bahaya, ada sinyal bahaya bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membalikkan sunnatullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada kita, malam adalah untuk istirahat, malam adalah untuk tidur, tetapi mereka gunakan malam untuk bermain dan malam untuk bangun sehingga paginya mereka tidur. Ketika mereka bangun pada pagi hari dan tidur setelah sholat subuh, mereka meninggalkan banyak kewajibannya. Dan tidak sedikit anak-anak kita yang lupa dengan sholatnya karena sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan iPhone-nya, sibuk dengan Android-nya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sinyal bahaya kepada kita semua untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Apakah mereka akan kita biarkan begitu saja? Tidak. Kita harus memberikan sebuah sistem dan solusi pada anak-anak kita. Kita arahkan mereka dan kita berikan mereka edukasi bagaimana menggunakan gadget yang sebenarnya, menggunakan iPhone mereka, menggunakan Android mereka pada hal-hal yang positif. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepada mereka akidah, ajarkan kepada mereka syariah, dan ajarkan kepada mereka muamalah, bagaimana akidah yang baik, bahwa kita hidup ini dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dicatat amal baik kita dan amal buruk kita oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita menjadi umat yang terbaik. Dan ingatlah nanti bahwa setelah kita meninggal dunia ada akhirat yang akan menunggu kita. Ini harus kita ajarkan pada anak-anak kita, kita arahkan mereka, kemudian kita ajarkan mereka beribadah supaya tetap ibadah khusyuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muamalah bagaimana interaksi dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati dan disayang Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dipanggil kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin yang dirahmati si Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Mungkin kita pada saat ini sudah bisa kita menjaga diri kita. Banyak orang tua yang selalu rajin ke masjid, rajin beribadah, tetapi dia lupa untuk menjaga anaknya, lupa untuk menjaga keluarganya. Ini diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jaga dirimu, jaga keluargamu. Dari apa jaga mereka? Dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saat ini kita belum melihat api neraka, tetapi jangan kita melakukan perbuatan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melakukan perbuatan maksiat, jangan kita melakukan perbuatan munkarat. Banyak hal-hal dan konten-konten negatif yang bisa kita temukan dalam gadget anak-anak kita dan juga dalam apa yang mereka akses di HP mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa bahaya dari permainan gadget yang dilakukan oleh anak-anak kita ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama bahayanya adalah bahaya kecanduan. Ketika mereka sudah kecanduan, sulit untuk bisa melepaskan gadgetnya, sulit untuk bisa melepaskan HP-nya. Mereka merasa sudah berlangganan dengan permainan game online dan sebagainya, sehingga mereka agak malas bergerak, mereka akan malas untuk belajar, dan juga mereka mengabaikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak seorang anak ketika disuruh anak oleh orang tuanya untuk makan saja, dia tidak mempedulikan panggilan orang tuanya dan dia mengabaikan orang tuanya. Ini adalah akibat dari kecanduan mereka bermain gadget. Ini bahaya yang sangat luar biasa. Kemudian bahaya yang kedua, hadirin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya penurunan sosialisasi. Anak yang selalu kecanduan dengan gadgetnya dan dia kurang sosialisasi, tidak memiliki teman di alam nyata, dan dia hanya memiliki teman di alam maya saja yang dia tidak kenal bagaimana latar belakang dari temannya. Bahkan ketika mereka berkumpul dengan keluarganya, ketika acara halal bihalal sekalipun, kita melihat orang tua asyik bertukar informasi dengan orang tua yang lain, antara kakak dan adik, antara abang dan adik dan paman dan sebagainya. Tetapi anak-anak mereka sibuk mojok, dan mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, tidak saling bersapa, bahkan mereka tidak saling mengenal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah penurunan sosialisasi anak-anak kita, dan ini adalah penurunan yang sangat berbahaya sekali. Ketika sosialisasi kita tidak baik dengan orang lain, maka akibatnya akan putus silaturahim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyambung silaturahim ini, menghubungkan kasih sayang di antara kita? man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka hubungkan satu rahimnya. Jangan sibuk dengan gadget, sibuk kita dengan handphone kita dan juga Android kita, menyebabkan hubungan satu rahim kita di alam nyata tidak terbukti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahaya yang ketiga yang akan dirasakan dapatkan oleh anak-anak kita ketika mereka bermain gadget dan kecanduan, mereka akan selalu terganggu kesehatannya. Sehingga sekarang banyak anak-anak masih remaja sudah masuk rumah sakit, banyak anak-anak remaja kena kanker, banyak anak-anak remaja gulanya tinggi. Kenapa? Karena mereka malam hari bangun dan makan sehingga tidak teratur kesehatannya. Dan juga banyak anak-anak remaja kita saat ini emosionalnya tidak stabil dan mudah marah ketika dipanggil oleh bapaknya, "Hai nak, mari kita sholat." Apa yang terjadi? Bahkan seorang anak tidak segan-segan untuk menghardik orang tuanya. Ketika dipanggil oleh ibunya, "Hai nak, sekarang jadwalnya untuk makan." Tapi dia sibuk dengan gamenya, sibuk dengan gadgetnya, bahkan dia marah kepada ibunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah durhaka pada orang tua itu termasuk adalah dosa-dosa besar? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Hal unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Bukankah saya telah sampaikan pada kalian dosa-dosa besar itu? Syirku billah, yang pertama syirik pada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Syahadatul zur, dan yang ketiga adalah kesaksian palsu. Durhaka pada orang tua adalah dosa besar yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita temukan anak-anak saat ini, mereka mengatakan tidak hanya kata-kata ah kepada orang tuanya, bahkan mengatakan dan marah langsung kepada orang tuanya secara emosional. Ini pengaruh dari konten-konten negatif yang mereka temukan di gadget mereka. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu semua kita merasakan orang tua sudah mengetahui keadaan dan fenomena ini. Lalu bagaimana solusi kita untuk mengeluarkan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif ini? Mari kita dekati anak-anak kita, berteman kita dengannya dan bergaul kita dengannya. Jangan jauhi mereka, tetapi rangkul mereka, ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketika ada satu rahim, ajak mereka bersatu rahim. Kemudian juga ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ketika ada peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, ajak mereka hadir, mendengarkan para ulama-ulama kita, mendengarkan para da'i-da'i kita. Ada pengajian di masjid, ajak mereka dan berikan kepada mereka sebuah pertanyaan untuk bertanya kepada Tuan Guru, bertanya kepada Abuya dan juga da'i yang sedang berceramah, agar mereka memiliki kreasi dan mereka kreatif dan mereka merasakan bahwa alamnya bukannya alam yang ada di HP-nya, yang ada di gadgetnya, tapi ada alam nyata yang akan membawa mereka, membimbing mereka menjadi generasi-generasi yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya, menjaga keluarganya, dan saya adalah orang yang berbuat baik dan selalu menjaga keluarganya. Maka dari itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga anak-anak kita, kita jaga remaja-remaja kita supaya mereka bisa melakukan yang terbaik dan menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang positif. Dan mari kita selalu dampingi mereka sehingga mereka nantinya menjadi generasi yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa

0: Riau Siang.
1: Ya, pendengar Pro 1, kami cukupkan untuk siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Sudah kita simak tadi khotbah sholat Jumat hari ini. Saat ini telah menunjukkan pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Berangkai kebersamaan kita di Riau Siang, pendengar, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengan Anda. Kita simak informasi siang ini, kami kabarkan dalam Warta Riau Siang.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Pinsar ini adalah wadah bagi kami, Pak. Bagi kami peternak layar ataupun broiler. Jadi masukan dari kami, Pak, nanti dibuat di bawah pinsar itu ada yang menghandle layar dan menghandle broiler, Pak. Dari tembilahan, Pak. Tembilahan ada, jadi kami
2: antara pendidikan di sini dengan Sukaraya. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar, nah tentu kita harapkan rakyat.

0: Pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luharokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Suci Raslia. Kami hadirkan informasi yang pertama, Saudara, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hujan yang mengguyur Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyebabkan saluran dan menghambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan gotnya masing-masing lah. Kalau saluran lancar, pasti tidak akan banjir, ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan ke depannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut disampaikan informasi selengkapnya bersama Haryo Gunawan.
4: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johair, mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
5: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar. Nah tentu kita harapkan rakyat negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada. Ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendekat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
6: Tadi bersambung di atas, karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga setahun. Sedangkan proses pendidikan kan dua semester satu tahun, supaya tidak terputus, mereka yang bebas dari sini disambungkan dengan sekolah rakyat bentukan Pak Prabowo di bawah Kemensos. Ini sedang didiskusikan dengan Kemensos supaya saling beriringan bersama-sama untuk mendampingi anak sampai selesai sekolahnya, sampai tuntas dapat ijazah.
4: Kolaborasi antara Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryu Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, memperingati Hari Kebaya Nasional 24 Juli, kebaya ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai acara dengan harga yang bervariasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya, melaporkan selengkapnya.
7: Permintaan kebaya di sejumlah toko di Kota Pekanbaru cukup banyak, seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kebaya untuk berbagai kegiatan. Harga kebaya yang dijual juga bervariasi, mulai dari Rp150.000, Rp200.000, hingga Rp250.000. Salah seorang penjual kebaya, Herianto, mengatakan saat ini kebaya banyak dicari untuk keperluan wisuda dan pesta. Menurutnya, harga kebaya yang ditawarkan masih terjangkau bagi konsumen.
8: Sekarang kebaya mungkin sedang gencar-gencarnya mungkin untuk orang, untuk wisuda, untuk pesta. Harga minimal standar lah, nggak mahal-mahal kali. Untuk konsumennya paling-paling harga 2,5. Ada yang 200, ada yang 150.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli, Cindy, mengaku tidak terlalu sering membeli kebaya, namun untuk membelinya saat ada acara keluarga atau pesta. Ia menyebut harga kebaya cukup terjangkau dan lebih menyukai model modern yang tetap mempertahankan sisi klasik.
9: Kalau untuk membeli kebaya, saya tidak terlalu sering, namun ada sewaktu-waktu membelinya untuk kebetulan kayak ada acara keluarga, ada acara pesta. Harganya cukup terjangkau ya, dan affordable. Lebih suka model modern, tapi tidak menghilangkan sisi klasik. Harapannya semoga kebaya selalu dilestarikan dan tidak akan hilang. Selamat Hari Kebaya Nasional untuk semuanya.
7: Peringatan Hari Kebaya Nasional setiap 24 Juli menjadi momentum untuk terus mengenalkan dan melestarikan kebaya. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya, melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Warga berharap jalan lintas Lukun Sungai Tohor itu segera di hot mix. Pasalnya dengan kondisi saat ini kerap menyebabkan terjadinya kemacetan. Informasi ini selengkapnya kita simak dalam laporan Muhammad Isnaini.
10: Jalan lintas Lukun Sungai Tohor merupakan akses utama warga Kecamatan Tebing Tinggi Timur Meranti untuk menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski sudah di base, namun kondisi jalan yang saat ini rata membuat sejumlah titik kerap terjadi kecelakaan. Salah seorang warga, Rizwan, berharap jalan tersebut segera bisa di hot mix sehingga keselamatan pengendara bisa lebih terjamin.
11: Semoga jalan ini cepat bagus, cepat diperbaiki, dan kami senang bisa lewat jalan sini.
10: Terkait kondisi jalan bes Lukun Sungai Tohor, pemerintah kecamatan terus berupaya melakukan usulan pada setiap musrembang di tingkat kabupaten. Namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala. Camat Tebing Tinggi Timur Mazlin mengatakan untuk mengurangi resiko kecelakaan, pihak kecamatan telah melakukan gotong royong untuk meratakan badan jalan bis sehingga lebih mudah dilalui pengendara. Di sisi lain, drainase juga sudah berjalan dengan normal sehingga ketika musim penghujan tidak terjadi genangan yang berlebihan.
12: Kemarin memang banyak kecelakaan karena jalan itu kan beralur, makanya banyak kecelakaan. Tapi kami dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa melakukan gotong royong kemarin itu untuk bagaimana yang jalan sudah bergelombang atau beralur itu ya kita tutup lagi kembali dengan menggunakan mesin pompa air. Karena kalau kita pakai cangkul itu tak mempan dah, tapi kalau pakai air dia agak ini dah berulang, biar cepat menyatu dia lagi.
10: Masih menambahkan jalan bis Lukun Sungai Tohor yang membentang sepanjang 48 km itu diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi hot mix sehingga bisa mempermudah warga menuju pusat kabupaten serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peternak di Riau minta pembentukan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia diperkuat dengan pemantauan populasi unggas. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Para peternak ayam di Riau berharap pembentukan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSER nantinya dapat menjadi wadah yang lebih kuat bagi peternak ayam petelur dan ayam pendaging. Asril, selaku peternak ayam petelur asal Kampar, mengatakan kepengurusan PINSER perlu melibatkan perwakilan dari kelompok peternak ayam petelur atau layer dan peternak ayam pendaging atau broiler.
14: PINSER ini adalah wadah bagi kami, Pak, bagi kami peternak layer ataupun broiler. Jadi masukan dari kami, Pak, nanti dibuat di bawah PINSER itu ada yang menghandle layer dan menghandle broiler, Pak. Dari tembilahan, Pak. Tembilahan ada. Jadi kami berharap kepada Dinas Peternakan Provinsi ini bisa monitor ke kabupaten kota, Pak. Orang itu kalau tidak salah itu ingin menambah populasi kalau tidak lebih kurang 10.000 lagi, Pak.
13: Menanggapi hal itu, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, menilai penguatan PINSER dapat dilakukan dengan memperbarui susunan kepengurusan.
15: Ya, sederhana mungkin kita perombakan ya, menambahkan di dalam kepengurusannya itu yang betul-betul yang peternak-peternak yang ada saat ini. Nah, kemudian sehingga kita bisa berkomunikasi atau maksudnya bisa lebih mantap lagi kegiatannya.
13: Diharapkan nantinya kepengurusan PINSER dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha peternakan serta mendukung perkembangan industri perunggasan rakyat di Provinsi Riau. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk bertransformasi ke bisnis berbasis digital. Informasi selengkapnya saudara dilaporkan oleh Nur Fitriani dari Bengkalis.
16: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridonosa mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang awalnya belum memahami konsep digitalisasi karena selama ini menjalankan usaha secara konvensional. Namun setelah mendapatkan edukasi mengenai manfaat digitalisasi, banyak pelaku usaha mulai bertransformasi dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk memasarkan produk mereka.
17: Awalnya dia konvensional, misalkan dia punya produk titip-titip ke toko-toko offline atau dia bangun tokonya di sewa toko dan sebagainya. Nah, setelah kita kasih pemaparan terkait dengan digitalisasi, kemudahannya dan sebagainya, nah tentu mulai bertransformasi. Nah, transformasi ini sangat-sangat bermanfaat lah bagi UMKM ini.
16: Rido menilai transformasi digital membuat UMKM lebih mandiri karena dapat menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Sementara itu, warga Bengkalis Rina mengaku lebih sering membeli produk UMKM melalui media sosial karena praktis dan memudahkan dalam memilih produk.
18: Sekarang saya lebih sering belanja produk UMKM lewat Instagram atau WhatsApp. Tinggal pesan, bayar, lalu produk diantar. Lebih mudah dan banyak pilihan pilihannya.
16: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Saksita ingatkan jajarannya dan masyarakat waspadai ancaman El Nino serta kebakaran hutan dan lahan. Kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Di awal masa kepemimpinannya di Kepulauan Meranti, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas masih menjadi poin penting yang diingatkan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Saksita pada jajarannya. Ancaman perubahan iklim akibat fenomena El Nino menjadi perhatian, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Ia juga berkomitmen mendukung penuh program Kapolda Riau, terutama dalam penyelamatan lingkungan, salah satunya lewat program Green Policing.
19: Tentunya sebagai ujung tombak di kabupaten, kemudian di kecamatan-kecamatan, ada program-program Bapak Kapolda yang tentunya kita harus laksanakan. Dan sebelumnya juga sudah sangat baik dilaksanakan oleh Bapak Kapolres yang sebelumnya, Bapak KPP Aldi Alpatologi. Tentunya jangan sampai kendor, terutama kita saat ini persiapan menghadapi El Nino, karhutla, dan juga bagaimana kita menyikapi terkait dengan bagaimana pelestarian lingkungan.
10: Sementara itu, harapan besar juga disampaikan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, Datu Afrizal Cik. Ia berharap kehadiran Kapolres yang baru mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Meranti yang sudah terkenal dengan kemajemukannya.

0: persoalan Kamtimas perlu menjadi perhatian bersama, terutama soal pemberantasan narkotika yang saat ini sangat membahayakan dan sudah menyasar semua kalangan. Dengan kondisi Meranti yang berpulau, diharapkan pengawasan masuknya barang haram tersebut dari negara luar bisa semakin dimaksimalkan. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
1: Keluarga tersangka dugaan penggelapan solar minta keadilan aparat penegak hukum agar perusahaan tempat mereka bekerja diproses hukum. Berikut Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Tim advokat pejuang keadilan Tapak Riau resmi mendampingi tiga pekerja PT Ashifa Unggul Perkasa yang menjadi tersangka dugaan penggelapan dana pembelian solar. Ketua Tapak Riau Suroto dalam keterangan pers Jumat pagi menilai para tersangka hanya menjalankan perintah perusahaan untuk melakukan penimbunan solar, sementara pihak yang diduga memerintahkan belum diproses hukum. Adapun nilai dugaan penggelapan mencapai sekitar 20 juta rupiah dengan nominal berbeda untuk masing-masing tersangka.
3: Penerima kuasa dari Raka, Rodi, dan Kevin. Ya, ketiga para tersangka ini adalah pekerja di sebuah perusahaan yang disangka menggelapkan uang. Uang yang diduga digelapkan ini adalah uang untuk pembelian solar yang nantinya akan ditimbun di perusahaan. Ya, akan tetapi mereka dituduh menggelapkan uang untuk penimbunan solar. Faktanya, pimpinan perusahaan yang memerintahkan mereka untuk menimbun solar sampai sekarang tidak

0: keadilan. Karena suamiku cuma hanya anggota yang kerja dengan bos mafia solar tuh yang hanya disuruh. Kenapa dia bisa berkeliaran di luar sana?
1: Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PT Asyifa Unggul Perkasa maupun kepolisian terkait pernyataan Tapak Riau dan keluarga para tersangka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Piala Suratin Zona Riau 2026 memasuki fase penentuan dengan persaingan antar tim usia muda yang semakin ketat. Selengkapnya informasi tersebut dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Pelaksanaan Piala Suratin Zona Riau 2026 terus berlangsung sesuai jadwal. Memasuki pekan terakhir Juli, kompetisi sepak bola usia muda tersebut telah memasuki fase krusial untuk kategori U13 dan U15, sementara kategori U17 dijadwalkan segera bergulir. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan kompetisi kategori U13 saat ini telah memasuki babak semifinal. Tim yang masuk antara lain EBR, Sinar Sakti, Riau United, dan Riau Soccer School. Sebelumnya seluruh pertandingan babak pendahuluan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan diikuti sebanyak 12 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sementara itu, kategori U15 yang diikuti 30 tim kini telah memasuki babak 12 besar. Untuk kategori U17, pertandingan akan mulai digelar pada 28 Juli 2026 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, Piala Suratin bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda secara menyeluruh di Provinsi Riau. Ia menjelaskan, melalui kompetisi ini, para pemain memperoleh tambahan menit bermain dan pengalaman bertanding. Selain itu, pelatih, wasit, serta seluruh perangkat pertandingan juga mendapat kesempatan meningkatkan kualitas dan jam terbang, sehingga pembinaan sepak bola di Provinsi Riau dapat berkembang lebih baik dari tahun ke tahun.
2: Untuk tahap sekarang ini, dari kelompok umur U13, sekarang sudah hari ini sudah masuk babak semifinal. Babak pendahuluan U13, alhamdulillah berjalan aman, lancar, dan tertib. Untuk U13 itu ada sekitar 20 tim yang terpilasi yang ikut serta di kompetisi Piala Suratin di musim 2026 ini. Nah, jadi tim yang lolos ke semifinal itu ada 4 tim yang terdiri dari RBR, Sinar Sakti, Riau United, dan Riau Soccer School. Dan untuk U15 ini ada sekitar 30 tim, lebih ramai. Ya, tujuan kita dengan agenda Suratin ini bisa menambah menit bermain pemain, meningkatkan kualitas pelatih, meningkatkan kualitas wasit yang memimpin dengan pertandingan ini, dan meningkatkan seluruh perangkat pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Piala Suratin Zona Riau 2026, Muhammad Teza Taufik, mengungkapkan tim yang berhasil menjadi juara pada masing-masing kelompok umur akan mewakili Riau pada Piala Suratin tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ia optimis kompetisi tersebut juga menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan di hadapan tim pencari bakat.
3: Memang setelah nanti kita dapatkan juara di tingkat provinsi yang kita gelar ini, seluruh tim juara itu akan berpartisipasi lagi nanti di Suratin Nasional, tingkat nasional yang kita bahas tadi di September 2024. Nanti di sana mereka biasanya kalau udah tingkat Suratin di nasional itu banyak tim-tim Liga 1 dan Liga 2 yang mengirimkan mata-matanya gitu untuk melihat bakat-bakat muda ini untuk cantik ditarik ke mereka. Jadi memang nanti ajang Suratin Nasional itu adalah ajang mereka untuk bisa memperlihatkan diri mereka di depan talent-talent scouting dari tim Liga 1, Liga 2. Biasanya jika mereka bagus apa segala macam, itu Liga 1 dan Liga 2 biasanya akan menawarkan gitu, bagaimana kalau masuk di tim muda kami, seperti itu.
1: Menurut Teza, pemain-pemain yang tampil menonjol selama kompetisi berpeluang dilirik oleh talent scouting dari klub profesional. Kesempatan itu diharapkan dapat membuka jalan bagi pesepak bola muda Riau untuk menembus klub Liga 1 maupun Liga 2, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh peserta agar terus meningkatkan kemampuan mereka. Demikian, Hairani Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun juga selokan, sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dengan judul Malaikat Baik bersama Salsabila menemani kita di siang ini dan sudah membawa kita saat ini pendengar dalam program Request Pro 1. Ya, kita bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti jam 3 sore. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya. 0761251111 nomor yang bisa Anda gunakan, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh kirim pesan Anda kepada kami pendengar. 0811767391 nomor yang bisa Anda gunakan untuk gabung di WhatsApp melalui via pesan singkat. Nanti lagu akan saya bacakan ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Pro 1, selamat siang.
0: Siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan warga Sigunggung.
0: Masih warga Sigunggung ya?
1: Iya.
0: Oh, oh. Apa kabar Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Baru pulang salat Jumat.
0: Masya Allah. Jumat penuh dengan keberkahan. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya.
0: Adi mau dengarkan lagu, saya bacakan ya Di.
1: Tentu saja.
0: Dari pria atau wanita, atau saya bacakan semua aja?
1: Semua aja boleh.
0: PR banget ya. Jikustik, judul lagunya Maaf dari Adista, Ku Tak Bisa, Vera, Rasa Ini, Salon Seven Hari Bersamanya, Memikat dari Lugia. Lalu juga ada lagu dari Peter Pan, Langit Tak Mendengar, Sesuatu Yang Beda dari Fagetos, Harusnya Kau Pilih Aku dari Terry, dan juga ada lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, Tuhan Jaga Dia dari Mario Giglau, Aku Bukan Malaikat Nano. Itu lagu kita.
1: Itu aja dulu ya?
0: Iya.
1: Dari Viera lah.
0: Viera, Rasa iya. Ini.
1: Ah.
0: Oke, baiklah.
1: Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Untuk Ucu Amin yang belum masuk, ada Ucu Jawa juga, ada Ucu Jaini, Bunda Isal beserta keluarga, Bu Ros di Rumbai, ada Rudi, Bang Al di Pasir Pengarayan, ada siapa lagi? Ada Mbak Anti di Duri, ada siapa lagi ya? Ada Bu Ius, Ibu Emma juga di Rumbai, dan semua-semua aja lah yang lagi mendengarkan.
0: Baiklah, itu saja.
1: Spesialnya buat Mbak Suci ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Saja Mbak ya.
0: Oke, Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi. Nah itu untuk list lagu kita siang ini pendengar ya. Bisa Anda pilih satu diantaranya dan nanti kita akan nikmati lagu itu bersama. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci.
0: Iya Bu Emma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Kak Suci?
0: Saya baik, Alhamdulillah Bu Emma.
2: Amin, Alhamdulillah.
0: Kabar Bu Emma bagaimana, sehat?
2: Sehat juga Kak Suci, tadi sudah pulang kompor pula. Capek kalau pulang-pulang tuh Kak Suci.
0: Iya, ini antri ya.
2: Naik mobil tuh Ibu payah Kak Suci. Itu turunnya tuh juga payah. Satu nanti naik kursi roda tuh lagi didorong dalam rumah rumah anak ibu tuh lagi. Capek kali ibu Kak Suci, ganti baju lagi kan tak mungkin ke tak mungkin pergi ke rumah sakit pakai daster wati Kak Suci.
0: Tapi kontrolnya harus juga dilaksanakan ya.
2: Iya.
0: Apa aman ya Bu ya?
2: Aman, masih macam biasa obatnya aman.
0: Baik, ini sambil istirahat ibu.
2: Ibu dokter spesial penyakit dalam aja Kak Suci. Tapi segala macam penyakit situ Kak Suci. Iya Kak Suci. Hipertensi. Atuh dulunya Kak Suci, tapi sekarang masih dikasih obatnya tuh. Kolesterol enggak? Kolesterol enggak? Lambung tuh diabetes. Nah, itulah Kak Suci. Sudah lama tuh Kak Suci.
0: Iya Bu ya. Lekas membaik kontrol, ya Bu, sehat-sehat iya. Ibu.
2: Obatnya sebulan sekali Kak Suci. Nanti kalau udah selesai sore diantarkan anak ibu. Kalau udah selesai nanti obat tuh payah Kak Suci, ramai Kak Suci.
0: Antri, iya.
2: Di apotik tuh ramai.
0: Nah itulah yang buat penat itu kadang Bu ya.
2: Iya ibu pulang aja siap dok, periksa dokter pulang lagi.
0: Iya, istirahat.
2: Pulang naik ibu di kantor pula ya kan Kak Suci. Itu udah banyak nelpon-nelponnya. Itu ibu yang takut kan, nelpon-nelpon sih. Sambil jawab telepon menyetir juga, itu ibu takut tuh.
0: Iya.
2: Uang banyaknya apa Pak Suci? Mana bang, gimana pak? Ada yang babang, ada yang pakai apa? Iya. Ada yang pakai nama aja kan?
0: Sibuk ya?
2: Iya, lantar mamaku berobat katanya. Turunnya di sini lagi nih kan terlambat katanya.
0: Baik, ini ibu di mana? Udah di rumah ya?
2: Udah tadi. Oke, lagi Pak
0: Suci. Baiklah, ini lagi istirahat ibu sekarang. Mau dengarkan lagu ya, apa?
2: Iya, sholat zuhur Pak Suci.
0: Apa?
2: Aku dinginkan nasi dulu kata anak ibu yang di rumah ini kan. Tadinya nasi baru makan, baru selesai kan dimakan.
0: Baik, mau dengarkan lagu apa ibu siang ini?
2: Ibu apa aja lah Kak Suci. Selon Seven aja lah Kak Suci.
0: Selon Seven hari bersamanya.
2: Iya.
0: Baiklah. Iya. Silakan ibu.
2: Salamnya Kak Suci. Ya. Untuk semua yang lagi monitor Pro 1 ya Kak Suci. Semuanya dapat salam dari Bu Emma ya Kak Suci.
0: Iya.
2: Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
0: Baik.
2: Dan istimewanya buat Kak Suci serta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, dan rezekinya Kak Suci berkah.
0: Amin ya
2: Allah. Aktivitasnya lancar untuk selama-lamanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Insya Allah Kak Suci nanti selesai dinasnya pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Insya Allah. Amin.
2: Terima kasih waktu udah lagunya Kak Suci.
0: Iya, sama-sama Bu Emma ya. Terima kasih sudah gabung ibu ya.
2: Sama-sama Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Emma ya, tetap fit, hendaknya kami doakan untuk kesehatan Bu Emma. Selamat beristirahat di siang ini. Nanti lagu yang sudah dipilih akan kita dengarkan bersama. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kak Suci?
0: Sehat, Mama Fahmi kah?
3: Bukan.
0: Selfie ya?
3: Iya.
0: Mirip ini suaranya.
3: Oh iya mirip.
0: Pendengaran saya sih begitu. Gak tahu kalau pendengar kita yang lain. Kalau saya mendengarkan demikian. Kabar baik Selfie.
3: Tapi kebanyakan penyiar kayak gitu.
0: Oh iya, katanya begitu, mirip ya.
3: Iya, bukannya Kak Suci aja.
0: Oh iya, jangan-jangan saudara kali yang Mama Fahminya.
3: Bahkan ada yang bilang Selfie itu alias Mama Fahmi. Ada yang bilang begitu. Dan orangnya beda
0: ya. Kalau mau bukti datang aja. Selfie di mana? Di
3: Sungai
0: Pagar. Mama Fahmi masih jauh lipat lagi ke atas sana lipat kain. Oke, mau lagu apa? Selfie?
3: Lagunya Kak Suci.
0: Gimana?
3: Lagunya apa yang
0: sudah kita siapkan? Ini ada dari Fageto, Sesuatu Yang Beda, Peter Pan Langit Tak Mendengar, dari Adista, Aku Tak Bisa, Maaf dari Cikustik, ada Terry juga, Harusnya Kau Pilih Aku, Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, Nano, Aku Bukan Malaikat. Mau yang mana?
3: Apa tadi ya?
0: Lah, lupa. Ayo, pikirannya kemana ini? Gak fokus.
3: Aku tak bisa
0: dari Adista sayang. Mau?
3: Ya,
0: oke, baiklah.
3: Salamnya buat Kak Suci, buat Bu Emma tadi ya. Semoga Bu Emma sehat.
0: Amin. Iya, amin. Kita doakan
3: buat
0: ya.
3: Buat menghadapi semua cobaan ini.
0: Oke, baik Selfie.
3: Terima kasih Kak Suci.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selfie di Sungai Pagar ya. Baik, kita menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1. Dan tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Adista dengan judul lagu yang baru saja kita dengarkan itu adalah Ku Tak Bisa, ya. Spesial untuk Salvi yang tadi request lagu ini, lebih tepat yang memilih lagu ini. Semoga terhibur Salvi, ya, dan tentu juga lagu-lagu yang kita nikmati ini juga saya spesialkan untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama kami hingga saat ini. Kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam program Request Pro 1. Beberapa list lagu masih bisa Anda pilih pendengar. Kita bersama hingga jam 3 sore nanti. Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Cik.
0: Ya, Ocu Amin. Berjumpa lagi. Oh, Ocu Aam kalau siang ya, lupa saya. Jumpa lagi kita ya siang ini ya cu.
1: Rekayasa nama.
0: Rekayasa nama dengan satu orang yang sama.
1: Satu orang
0: yang sama gitu ya cu.
1: Bagaimana Kak Ci?
0: Baik saya cu, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Acu.
1: Siapa kemana dia Kak Ci?
0: Siapa?
1: Ika. Siapa?
0: Hah?
1: Adik Kak Cuci yang satu lagi itu siapa?
0: Yang mana?
1: Ika.
0: Iya ada di rumah.
1: Di rumah. Rumah asing dia.
0: Apa?
1: Rumah, bikin rumah lain ya?
0: Enggak, baru ini. Belum wisuda lagi cu, masih kuliah cu.
1: Hah? Oh dulu kasih nama kayak gitu tuh walaupun dia masih kecil. Oh.
0: Iya.
1: Dulu kan di Pandan tuh kan Racita gitu.
0: Oh
1: jadi Kak tuh masih kecil waktu itu.
0: Itu masih bayi, baru lahir, baru launching.
1: Tahan Allah gitu.
0: Cinya itu sayang. Aduh, ya kan? Kalau C-nya kan saya, K-nya dia gitu
1: ya,
0: R-nya itu radio gitu. Jadilah Racika
1: ya. Jadi ayah yang kasih nama radio itu tuh.
0: Iya. Rangkaian dari nama-nama kami.
1: Yalah, gak apa-apa lah. Bagus malah.
0: Oke cu, mau pilih lagu apa? Lagu masih ada dari Jikustik, Sandi, Lugia, Peter Pan, Fagetos, Terry juga ada, Indah Dewi Pertiwi, dari mana Mario, adanya? Dari Nano.
1: Wali enggak ada.
0: Wali enggak masuk, cu.
1: Ramadan enggak juga. Ramadan enggak besar.
0: Enggak ada memang.
1: Enggak ada ya. Nano tadi apa lagunya?
0: Nano aku bukan malaikat.
1: Betul.
0: Kita manusia aku biasa ya, cu.
1: Iyalah, kalau malaikat nanti enggak makan, enggak minum, enggak bangun jambatan ya kan.
0: Iya, Pak.
1: Kalau tempat malaikat yang tinggal di bumi ini enggak ada jambatan Semanggi ya kan. Suramadu enggak ada ya kan.
0: Iya, jadi kita bukan malaikat ya.
1: Iya.
0: Oke, bungkus lagu.
1: Terima kasih Cici yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Cici.
1: Mohon maaf tadi menanyakan sedikit tentang saudara.
0: Nah,
1: karena
0: memang
1: saya tahu.
0: Makanya tiba-tiba teringat ya.
1: Iya, teringat ya.
0: Oke.
1: Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, Kak Iyus. Bunda Isa lagi wirid ya.
0: Mungkin ini biasanya hari Jumat kan?
1: Iya. Bang Al juga. Kak siapa tuh? Ayo sudah tadi. Oh iya Bu Hafiza, si Yesi sama Tika, Mama Pami, Tika juga serpi. Semua lagi. Oh Kak Ros sama Kak Nina. Salam untuk Pak Tonga, Pak Gadeng di Sia, yeah. Juga Bang Angga di Kulim. Ya itu aja lah Kak Cik.
0: Baik cu.
1: Lagu aku bukan malaikat lah Kak Cik.
0: Iya cu. Sama kita cu.
1: Sama kita ya. Terima kasih Kak Cik.
0: Sama-sama cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan malaikat kita ya cu. Acu Aam atau Acu Amin Ambo gitu ya. Dia jadi singkat jadinya Acu Aam. Pro 1 selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa kali tidak masuk anakku?
0: Kemana mama?
2: Bukan kemana-mana, selalu di hatimu, tapi gimana lah.
0: Ambil.
2: Jadi gembok terus.
0: Itulah mama tuh, diterjang lah maunya gemboknya tuh, bawa palu gitu kan.
2: Maunya dikasih gembok satu untuk mama, kan, jadi kalau mau masuk tuh payah lagi.
0: Iya pula ya, ada kunci cadangan ya.
2: Semuanya di tangan Cuci, jadi mama gak bisa ke sana lagi dikunci terus.
0: Bisa aja mama Yus. Nah,
2: cerita aja tuh, untuk mama tuh udah lama kan untuk menghibur hati aja.
0: kita hiburlah hati kita siang ini, Mama. Ya,
2: terhibur sama Suci datang. Malam tadi tidak juga masuk, kemarin juga tidak. Buat kali kunci rumah orang ini. Jadi Mama itu kan dengan anakku tidak jumpa, dengan siapa tidak jumpa, dari malam tidak jumpa.
0: Iya.
2: Ya Allah. Buat kali kuncinya ya.
0: Itulah Mama tuh, perbanyak ilmu lagi, Ma.
2: Nanti kita cari ilmu apa.
0: Iya,
2: nanti.
0: Diperkuat, ilmu apa bagus, ya? Diperkuat lagi, ilmu angin. Tinggal dihembus.
2: Suami tanya-tanya, suami ada ilmunya. Apa sebab ya kan dia masuk terus pertama kan.
0: Mintalah rumusnya cu.
2: Cu kayak kirimlah apanya ilmunya cu.
0: Apa rahasianya masuk, tuh cu bisa masuk terus
2: masuk pertama kita yang masuk.
0: Iya kan.
2: Nanti marah pula lagu lami dulu cu.
0: Boleh.
2: Lagu apa cu buat mama?
0: Apa ya bagusnya?
2: Jangan kau lupakan mama aja dadak.
0: Tidak ada. Ini saya bacakan judulnya ya, Maya. Ada dari Nadif, apa ini? Nadif Bahasa Lamah ini judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Apa?
0: Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Oh ya itu aja lah.
0: Ah. Ya udah. Jadi Mama jangan kemana-mana. Kalau Mama pergi-pergi nanti kotanya enggak sama lagi kalau enggak ada Mama.
2: Rencana ada mau ke Sumatera Barat tapi lama
0: mau,
2: lagi.
0: Mau pergi juga. Ikut.
2: Namanya mama ini suka jalan.
0: Ih, anaknya nggak dibawa ya.
2: Salamnya buat Juamin tadi ya, Ibu Ijal, Mama Fami. Siapa lagi tadi dari?
0: Siapa tadi? Selfie di Sungai Pagar.
2: Buat Daddy. Tengku Adriansa buat semua aja lah. Oh ya Pina di Perawang anakku lupa ya Allah.
0: Tadi saya sengaja diam-diam aja kakak sulung dengerin nggak tuh si Mbak sana gitu kan. Mamanya inget nggak nih gitu.
2: Buat anakku yang kedua tuh di sana.
0: Yang pertama katanya Ma nggak mau yang kedua.
2: Iya pertama. Masuk suci apa Pina ini Mama udah masuk udah dibuka pintu udah berapa hari nggak dikunci di kurungnya Mama di luar Pina.
0: Tadi malam ke Pekanbaru tuh Mbak Pina. Ya ampun apa dikurung Mama di luar baru ngeh lagi saya.
2: Aduh
0: agak
2: sayangku,
0: agak yo. Kejam ya.
2: Maafkan Pina aja ya, supaya Pina masuk kan nanti bukanya pintu.
0: Oh gitu. Iyalah nanti lebih
2: ya,
0: sayang
2: buat
0: lah.
2: Pina ya sayang selalu anakku ya. Juga suci ya nanti anak tiri anak kandung pula sama-sama sayang aku keduanya.
0: Nggak mau saya merajuk.
2: Jangan ya. Merajuk lah sayang.
0: Oh merajuk.
2: Ya makasih anakku.
0: Sama-sama.
2: Dan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Yus. Ceria sekali Mama Yus ya, walaupun udah lama kita gak bersua ini. Ada beberapa hari lah ya tidak bertegur sapa kita di udara ini Mama Yus ya. Sudah berapa pendengar? Satu penelpon lagi ya. Boleh. Halo, selamat siang Pro 1.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah ini baru mungkin Mama Fahmi bukan ya? Iya.
3: Iya.
0: Oh iya, nah iya kan tepat.
3: Kalau tadi selfie.
0: Hampir mirip-mirip. Mama siapa?
3: Mama Kosing.
0: Koh?
3: Kosing.
0: Kocing?
3: Kosing.
0: Oh, Kofin.
3: Kosing, iya.
0: Itu nama anaknya?
3: Kosing namanya.
0: Oh, Kofin. Oke. Kalau ini Mama Fahmi.
3: Iya,
0: jadi
3: ini
0: jangan
3: Fahmi.
0: Jangan tertukar lagi. Alhamdulillah ini kabarnya sehat ya.
3: Alhamdulillah kabar baik sehat. Mbak
0: masih
3: Siti.
0: Dengan
3: gimana kabarnya?
0: Sama dengan tadi malam alhamdulillah.
3: Sama juga alhamdulillah.
0: Sehat terus lah untuk kita ya. Oke, apa lagunya nih?
3: Lagunya kurang enak tadi ya.
0: Ada Peter Pan, Fagetos, ada
3: Fagetos apa judulnya Mbak Siti?
0: Sesuatu yang beda.
3: Ah itu aja.
0: Oke, siap Mama Fahmi.
3: Ya, salamnya buat yang Mbak Siti yang lagi bertugas, semoga Mbak Siti sekeluarga dilancarkan rezeki sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Dan buat Mas Donawan di Kampar, ada tadi Ibu Ius di Stasiun Labuai.
0: Iya.
3: Ada tadi Usul Minambo, ada Selfie teman. Bisa bergabung dari Radio Lokal. Buatnya Pak Pika juga di Kampar. Ada Ucu Jawa yang Ucu ini Ucu Burim juga. Buatnya siapa lagi ya Pak Jebani. keluarganya Pak Jepta, Pak Tama, Pak Mali, Pak Atong, dan buatnya siapa kok bingung ya kita gabung ini.
0: Tiba-tiba ngeblank gitu ya.
3: Iya, Bu Ros di Rumbai, Bu Nana juga di sana, Bu Surtini juga, Ibu Emma, Bu Ana Bunda ini di Perawang, Mbak Pina juga di sana. Salam juga buatnya. Ingat Mbak Tiger orangnya ya. Semoga kabar baik selalu.
0: Iya, amin.
3: Ada juga Bang Budi, buatnya Bang Murti juga di Arengga, Gunawan di Mak Dimas. Semoga saya selalu juga. Itu biasa diundang lokal sama sekitar. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monitor aja, sampai selalu semuanya.
0: Oke, baik.
3: Spesialnya Bang Basiski, sempat tuntas.
0: Iya, Mama Fahmi.
3: Buatnya Nayaranya.
0: Siap, makasih ya.
3: Buat keluarga ku tersayang. Terima kasih Mbak Cici.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, terima kasih sudah bergabung. Komplit ya salamnya. Oke, nanti saya sapa lagi Anda yang ingin bergabung di ujung telepon. Kita beralih terlebih dahulu ke WhatsApp. Selamat siang untuk Bunga di Perawang. Lagunya dipilihkan saja Mbak Suci. Oke, baik Bunga. Terima kasih sudah beratensi di via WhatsApp ya. Selamat siang juga saya sapa ada Angga di Kulim. Cepat sembuh tangannya Angga ya. Dan ada siapa lagi ini? Selamat siang untuk Pak D. Pak D siapa ini? Pak D siang. Oh, siap. Pak D siap Tumalang. Salam buat penyiarnya ya. Iya, Pak D. Terima kasih Pak D dan salam juga untuk pendengar RRI. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak D. Ada siapa lagi ya? Mana ini pesannya? Ada Ayu di Rumbai. Ayu, nanti voice note-nya saya dengarkan ya. Selamat siang Ayu, semoga selalu berkabar baik untuk Ayu di Rumbai. Pendengar, kita rehat untuk menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih. Kali ini lagu dari Nano yang akan kita dengarkan. Ya, ini tadi juga dipilih oleh Ocho Amin, Ocho Aam, Amin Ambo, Ocho Amin Ambo gitu. Disingkat dengan panggilan Ocho Aam. Ini lagunya Cu, kita nikmati bersama ya dengan judul Aku Bukan Malaikat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Kebersamaan di siang menjelang sore ini, pendengar ya, dalam program Request Pro 1. Ini tampaknya sesi terakhir kita karena waktu juga hampir sampai di penghujung, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan ya manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita bisa menjalin silaturahmi di udara. 0761251111 dan di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 itu juga bisa Anda gunakan untuk bergabung langsung ya. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, cantik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah balik kah?
1: Udah balik lah. Oh. Masa sama Big Boss enggak balik. Okay. Enggak enak mampir-mampir.
0: Oh gitu. Kirain bobok di sana.
1: Rencana mau bobok di RRI.
0: Jangan dong.
1: Tadi mamanya sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Oh, cuma dengar pas terakhirnya aja.
0: Oh iya, wah sayang sekali. Udah lama.
1: Ingat gak dia?
0: Ingat. Udah di ujung-ujung baru lah deh sapa.
1: Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah, aman.
1: Kok lemah banget sih kayaknya?
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Ngantuk sih.
1: Banyakan makan kali ya.
0: Aduh, makan angin.
1: Lagi udah sembuh, gimana? Masih sakit atau gimana?
0: Siapa?
1: Cantik lah.
0: Aman.
1: Kemarin kan batu, katanya kalau semua orang batu, kalau sama saya dibilangnya enggak.
0: Serak-serak dikit aja.
1: Serak-serak becek lah.
0: Iya, biasalah itu, masih bisa kita bawa ketawa.
1: Tetap semangat ya cantik.
0: Insya Allah.
1: Ini aja request lagu, jadi siapa? Indah Pertiwi ya?
0: Ada, Indah Dewi Pertiwi.
1: Judulnya apa cantik?
0: Indah Pertiwi. Baru aku tahu cinta itu apa.
1: Oh ya itu aja.
0: Baiklah. Nyengir gitu. Gak makan nasi goreng lagi.
1: Rencana Anda bosan. Gak boleh loh sebenarnya. Kalau kayak gini ini gak boleh lagi makan nasi goreng loh sebenarnya.
0: Harusnya banyak-banyak.
1: Gak boleh itu kan karena kan dimasak-masak lagi loh cantik. Kan udah dimasak-masak lagi.
0: Kirain kan mau ngabisin satu magicom gitu. Bagi dua aja lah kita kalau enggak.
1: Pacuan. Oke. Okay. Wah, so, Yusi tengah-tengahnya.
0: Kasian. Kegenjet nanti dia. Gak kebayang siapa jadinya Mama Yus kalau itu terjadi.
1: Ya palingan yang sibung tuh yang banyak makan.
0: Oh iya dong. Yang sulung harus ngalah ya.
1: Iya. Mama Yus dapat satu butir aja.
0: Udah nontonin aja Pak kalau perlu mah.
1: Gilir.
0: Jahat banget kita jadi anak ya.
1: Nggak apa-apa lu cantik. Udah mana katanya tadi dia Pak? Ada dengar tadi dibilang apa? Di dalam, dikurung di luar.
0: Dikurung di luar. Apa gak merajok saya sekejam itu? Ya udah balas, jadinya mama gak usah makan mah. Liatin aja kami ntar makan gitu. Ya Allah emang durhaka banget jadinya. Astagfirullahaladzim, istighfar. Istighfar Mbak Pina. Istighfar. Astagfirullahaladzim.
1: Itu kesusahan tiga ngomong, bukan saya loh.
0: Lah saya tahu sih hatinya juga sama. Ih, julid. Jadi julid, ih udah ya. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk semua pendengar Pro 1 dan buat Mama Yus. Mama Yus siapa yang ngurung, gak ada.
0: Oh kan.
1: Ini kan antara si sulung sama si bungsu.
0: Atau Mama mengurungkan diri kali.
1: Mama putar yang lain kali gak?
0: Iya kali. Nah pasrah dah.
1: Spesialnya buat adekku si bungsu.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, cepat sembuh ya cantik.
0: Enggak sakit.
1: Iya walaupun sakit kan gak masalah didoain.
0: Iya sih, sehat-sehat gitulah cepat sembuh. Akunya gak sakit. Aduh gimana dong.
1: Yaudah deh cepat sembuh aja. Enggak. Sehat selalu.
0: Sih sehat selalu ya amin.
1: Sukses selalu, banyak duitnya.
0: Amin.
1: Dan
0: Apa? Hah? Enggak. Duluan deh kalau soal itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang lain dengar gak ya kira-kira yang tadi itu? Mbak, saya sebagai yang bungsu ngalah, yang sulung duluan aja ya. Jadi biar jelas kita akan pergi ya Mama Yus ya. Oh, denger ya. Ada Bang Al dari Pasir Pengarayan mau request lagu Peter Pan. Peter Pan, ya boleh Bang Al. Salam untuk keluarga RPK, untuk Rizy sukses selalu, Kak Suci semoga sukses, makin cantik, amin. Amin yang kenceng nih, amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi nih di WhatsApp Pro 1, Om Zepta. Om Zepta dengar ya Om, emang apa tadi itu katanya. Semoga selalu sehat ya Om Zepta ya. Kalau untuk sekarang panas berawan, panas dingin siang ini. Oh iya kah? Saya jadi ngintip keluar ini, gak tahu nih cuaca di luar gimana. Salamnya untuk Bunda Isal, Mama Fahmi, Mama Yasi Kembar, dan pendengar lainnya. Mbak Suci, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih ya untuk Om Zepta. Lagunya ini ikutan aja kah dengan Mbak Vina, gimana? Karena Mbak Vina request lagu yang sama. Satu telepon lagi yuk, terakhir. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang Pro 1.
0: Ya, dengan siapa nih?
2: Sama itu di Arengka.
0: Oh, terakhir-terakhir tumben.
2: Baru dengar setengah jam yang lalu.
0: Oh iya, dari mana pergi?
2: Ya, dari luar.
0: Oke, baiklah.
2: Panas bedengkak.
0: Panas ya di Arengka ya. Ayo main ke sini. Sini dingin nih.
2: Iya ya.
0: Alhamdulillah.
2: Aku di... gak pindah Pro 1, jadi semalam dari ada kegiatan di luar.
0: Ini agak lain nih, agak serak-serak juga ya, suara Izan. Istirahat agak, lagi, istirahat.
2: Iya. Apa lagu kita buat Cici sisa?
0: Yang sisa ini dari Terry, harusnya kau pilih aku, Jiko Stick Maaf, Sandi featuring Wisma, Wisa, Kaulah yang kusayang. Sisa itu aja.
2: Yang pertama aja.
0: Dari siapa tadi ya? Terry ya. Saya bacanya ngacak soalnya. Terry ya, harusnya kau pilih aku. Oke, Zah.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Buat Kak Suci dan semua penyiar sehat selalu ya.
0: Amin, lekas membaik Iza ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Iza di Arengka. Serak-serak gimana gitu suaranya ya. Oke, balik kita lagi ya. Balik atau ke Bali ya. Ya gitulah. Ini untuk Mbak Vina lagunya. Iya kan, request lagu Indah Dewi Pertiwi tadi ya. Dan ini juga spesial untuk Om Zepta yang request lagu sama. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Langit Tak Mendengar. Lagu ini membawa kita pada menit 54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita sudah bersama di Request Pro 1 kali ini. Kita sampai di penghujung waktu, pendengar ya. Kami akan tutup kebersamaan kita pada siang ini, khususnya di program Request, nanti dengan menikmati satu buah lagu dari Terry, Harusnya Kau Pilih Aku. Nah ini ya, khusus juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang belum sempat bergabung, belum sempat juga berpartisipasi di kesempatan ini, gabung lagi besok. Hadir setiap hari tentunya program Request ini untuk Anda ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Terima kasih atensinya. Mohon maaf untuk belum yang bagi yang belum saya sapa. Ini mohon maaf ya, tidak seluruhnya dapat saya sapa, waktu kita yang terbatas. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, karena setelah ini kita beralih dalam rangkaian Riau Sore. Untuk Riau Sore, saya Suci Raslia juga masih menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat jam 6 sore dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan terus menghiasi ruang dengar Anda ya. Selamat melaksanakan ataupun juga melanjutkan segala kegiatan aktivitas Anda pendengar di Jumat yang penuh keberkahan ini. Semoga semua sehat dan juga kita selalu mendapatkan rezeki yang juga berlimpah, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar Repro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga Anda dapat menikmati ya dan terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di sore ceria ini ya. Sore yang cukup bersahabat ini, tampaknya cuaca di luar sana walaupun agak terik ya. Namun tentunya kami berharap aktivitas Anda juga dapat berjalan dengan lancar. Ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu pendengar sebelum kita nikmati kembali nanti hiburan lagu-lagu yang telah disiapkan. Informasi dari Pekanbaru, nah ini khusus untuk Anda, kita warga masyarakat kota Pekanbaru, silahkan manfaatkan program yang telah dibuat oleh pemerintah ya untuk masyarakat terkait dengan kesehatan pendengar, yaitu cek kesehatan secara gratis. Jadi pemerintah kota Pekanbaru ini mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Program tersebut pendengar memang dijalankan melalui Dinas Kesehatan dengan juga melibatkan berbagai pihak ya. Menanggapi itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Hazli Fendrianto ini mengatakan dalam keterangannya bahwa kerjasama diperlukan agar layanan pemeriksaan kesehatan dapat diterima oleh seluruh warga. Dan program CKG ini pendengar merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat ya. Jadi ini tengah digencarkan dan akan terus diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi selain membuka layanan di puskesmas, pendengar, untuk petugas kesehatan itu juga akan melakukan sistem jemput bola. Jadi petugas akan mendatangi lingkungan masyarakat sekaligus juga ya mengajak warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi jika memang di lingkungan Anda ada petugas dari dinas kesehatan nih yang turun ke lapangan atau petugas dari puskesmas turun langsung ke daerah Anda untuk cek kesehatan ataupun Anda ingin melakukan cek tersebut, silahkan pendengar. Ya, itu gratis. Jadi gak saat ini pendengar, dari informasi kami dapatkan lebih dari 91 ribu warga Pekanbaru telah mengikuti program tersebut. Dan pemerintah berharap langkah jemput bola itu dapat meningkatkan jumlah peserta sekaligus membantu mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Kita sebagai masyarakat jika ingin mendapatkan program tersebut ya, ingin melakukan cek kesehatan, ingin mendapatkan layanan gratis terkait dengan cek kesehatan, itu dapat mendatangi 21 puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru ini pendengar. Untuk mendapatkan layanan tersebut ya, itu kita hanya perlu menunjukkan KTP elektronik kepada petugas di lokasi pemeriksaan. Jadi jangan lupa ya untuk membawa kartu identitas kita, yaitu berupa KTP, untuk mendapatkan layanan cek kesehatan tersebut secara gratis. Jadi dalam program ini Anda itu dapat menjalani pemeriksaan seperti tekanan darah, kadar gula, dan konsultasi mengenai kondisi kesehatan. Nah, apabila ditemukan gangguan kesehatan, ya petugas nantinya dapat memberikan obat atau rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Demikian kabar ini kami informasikan pendengar. Jadi boleh Anda simak kembali informasi ini ataupun juga update informasi dan berita lainnya ya di portal resmi kami di laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Ya, selamat sore untuk Anda yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi pendengar ya, menemani Anda di kesempatan ini. Kita masih akan terus merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan kabarkan juga informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Nanti kita akan bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Ya, jadi selama bulan Juli ini untuk berita Korwil itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami akan hadirkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Akan hadirkan terlebih dahulu informasi ataupun juga pengumuman ini terkait dengan panggilan sidang ya dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jadi mendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Ton Hi, ya untuk Ton Hi yang beralamat di Jalan Sampurna Gang Melati, Perum Sampurna Asri nomor 32 RT 1 RW 6 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kepada Ton Hi agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan tentunya untuk nama tadi yang telah kami sebutkan ya. Diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pendengar Pro 1 khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami informasikan ya, sesaat lagi pendengar pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat ya, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar hari ini. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya, apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: jaganya.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini tiba waktunya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi sore ini, kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyambat saluran dan menyambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing. Kalau saluran lancar.
2: Ya, itulah PR untuk kita semua.

Pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan itu tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Saudara, untuk berita Korwil ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali menghadirkan informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiovani.
1: Hujan yang mengguyur provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyambat saluran dan menghambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan gotnya masing-masing lah. Kalau saluran lancar, pasti tidak akan banjir, ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan ke depannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, saudara, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Berikut dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gulinam 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.
5: Ya, itulah PR untuk kita semua, orang tua, guru, fasilitator, dan pendamping untuk kita bisa mengajak anak-anak kita melalui permainan-permainan tradisional seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan.
4: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
6: Kita tidak melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
4: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, produk hukum termasuk pada mitigasi bencana yang dibuat kepala daerah Sumatera Barat itu harus ada koordinasi melibatkan kabak hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi.
7: Bupati dan kepala daerah dalam membuat keputusan, koordinasi dulu dengan kepala hukum. Jangan sampai putusnya itu keliru. Ini banyak terjadi, kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan. Karena ada aturannya, pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara bupati dan kepala daerah mau ganti. Caranya apa? Nggak mau mundur, periksa. Nah, itu kan salah keliru. Untuk itu, kepala hukum harus memberikan semacam pencerahan kepada bupati wali kota agar perbuatan para bupati wali kota itu tidak keliru.
8: Penguatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 3 Juli 2006 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, diikuti Sekretaris DPRD Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat yang membidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang juga menghadirkan narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Muklis SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Muklis SH menegaskan setiap perangkat daerah harus disusun melalui kajian yang matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Muklis berasal dari kota Pingkuang Padang itu menyandang gelar adat Datuk Putih tersebut menambahkan koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum, dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum yang dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menyusun regulasi secara sendiri, melainkan harus membangun komunikasi yang intensif agar substansi peraturan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
9: Harusnya dalam pembuatan perda itu, semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala-kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus dipedomani oleh kabupaten kota kalau membuat peraturan ini. Misalnya harus mempedomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana ya. Ini menjadi khususan kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya sekedar bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksa Agung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian, tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus, mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat.
8: Untuk itu, bahwa setiap peraturan daerah harus mengedepankan aspek pencegahan termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana, karena itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, saudara. Produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Analia Widi laporkan selengkapnya.
10: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprinda Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprinda Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
11: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan. Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
10: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
12: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kemendag siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kemendag siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
10: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Berikut selengkapnya, Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
14: Pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenag Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya.
15: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi daerah di Kota Padang Panjang. Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Panjang, Muklis M, saat membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenag Kota Padang Panjang Senin lalu. Muklis M menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya menegaskan seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenag. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjelaskan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenag. Muklisnya menyampaikan ke depan Kemenag akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit.
14: Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat.
15: Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Mukhlis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenas sebagai instansi yang humanis. Kakan Kemenas menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap dengan pelayanan yang optimal dan bebas dari gratifikasi, Kemenas Kota Parang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Nofri melaporkan.
0: Saudara, Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Dari Ranai, informasi selengkapnya dilaporkan Afrizal.
16: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
17: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis infak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berinfak ke Basnas. Nah, dalam artinya infak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berinfak. Insya Allah pada bulan ini kita laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
16: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
17: Dan tahun sebelumnya juga kita akan bantu, cuman ini dia hilang begitu saja. Jadi kita tidak ada monitoring itu sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
16: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Saudara, Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut selengkapnya Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
18: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johair mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
19: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan, lalu mereka terlantar. Nah, tentu kita harapkan rakyat negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada. Ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendekat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
18: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak

0: ijazah.
1: Kolaborasi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Ya, sementara itu saudara, Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Bantani Bengkalis. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani Bengkalis sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2026 sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut.
4: Ya, tadi kita harus asesmen dulu, Bu.
5: Iya.
4: Kalau asesmennya lulus, terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, banyak nggak Pak yang ingin ikut? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu, banyak yang melihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita ketemu untuk saya dan pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi.
3: Sementara itu, Ketua PKBM Al-Bantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
6: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
5: Kami mulai.
6: Oh,
5: berarti sama dengan
6: semua formal di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan kepada warga belajar untuk mengulang kaji pembelajaran sebelumnya. Tapi yang 1 kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka.
3: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ya, saudara, sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
8: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi, mengatakan pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Mas Hudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
9: Secara nasional, Hari Anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas.

0: Sementara itu, Kakan Wil IMIPAS Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
1: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, dan 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian untuk rutan kelas 1 lanjut pinang ada sejumlah 2 orang, untuk pengurangan 1 bulan 2 orang, dan pengurangan masa pidana 2 orang. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan lagi adalah 2 orang.
0: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis ya, dalam laporan Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar itu akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan undang-undang.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ.
4: Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata kasat lantas, tapi kata undang-undang.
3: Sementara itu, Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar.
5: Sangat setuju, karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang naik ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
6: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
5: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum. Karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap, silakan di arena balap.
3: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari resiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Kita masih merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore ya. Menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama dalam program informasi dan musik, tentunya untuk menemani Anda yang saat ini mungkin juga tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ataupun untuk Anda yang sudah beristirahat santai di rumah bersama keluarga, atau juga untuk Anda mungkin yang saat ini tengah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan pendengar ya. Biasa jam-jam segini, jam pulang kerja, jam padat. Ini beberapa titik jalan di Kota Pekanbaru tampaknya akan cukup macet. Jadi perlu tentunya kita tingkatkan kesabaran kita dalam mengemudi. Ya walaupun pelan, selamat sampai tujuan. Itu yang hendaknya kita harapkan pendengar. Oke, saat ini di studio menunjukkan pukul 16 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pendengar tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita menyimak program Cek Fakta. Jadi program ini kami hadirkan untuk Anda ya, yang tentunya ini adalah ruang untuk memilah informasi, meluruskan kabar yang belum tentu benar, agar kita semua semakin cerdas dalam bermedia digital. Banyak mungkin isu-isu, informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Nah, dari banyak informasi yang beredar, ini satu di antaranya nanti akan kita ulas ya, apakah informasi tersebut itu merupakan informasi yang benar atau ternyata adalah informasi yang keliru alias tidak benar, atau juga merupakan informasi yang hoax. Kita bersama nanti di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Segera kita bersama dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar. Kembali kita bersama dalam Cek Fakta, yang merupakan ruang untuk meluruskan informasi yang keliru, pendengar ya, agar kita tidak mudah terjebak oleh kabar bohong yang beredar di media sosial. Jadi pendengar, belakangan ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah akan mengubah aturan BPJS Kesehatan mulai bulan Juli 2026. Informasi tersebut membuat sebagian masyarakat khawatir dan bertanya-tanya apakah akan ada perubahan layanan, iuran, ataupun juga ketentuan kepesertaan. Nah, pendengar, setelah ditelusuri, klaim tersebut itu ternyata merupakan informasi tidak benar alias hoax ya. Jadi BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya di @bpjskesehatanrepublikindonesia itu telah memberikan klarifikasi bahwa informasi mengenai perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026 adalah informasi palsu dan tidak berasal dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga menghimbau untuk seluruh masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang mengatasnamakan institusinya tanpa adanya pengumuman resmi. Jika menerima informasi serupa, sebaiknya lakukan pengecekan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan atau sumber informasi pemerintah yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Pendengar Pro 1, hoax seringkali ya ini dibuat dengan judul yang meyakinkan agar cepat menyebar. Karena itu pendengar, biasakan untuk cek sumbernya, cek faktanya, baru kita share. Jadi mari bersama menjadi masyarakat yang cerdas dalam bermedia digital, saring sebelum sharing. Karena informasi yang benar adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di sore ini dengan kita menikmati ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, ada informasi ataupun juga pengumuman yang akan kami hadirkan terlebih dahulu, pendengar ya. Masih terkait dengan panggilan sidang, ini jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada PT Duta

Multi Investama, ya, untuk PT Duta Multi Investama yang dahulu beralamat di Engkolan RT 1 RW 9 Sore 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau, sekarang beralamat di Jalan Kuansing Perum Permata Kuansing Blok B RT 3 RW 1 Kelurahan Perhentian Marpoyan Damai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kepada PT Duta Multi Investama agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Ton Hi yang beralamat di Jalan Sempurna Gang Melati Perum Sempurna Asri nomor 32 RT 1 RW 6 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kepada Ton Hi agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan ya. Untuk nama-nama tadi yang telah kami sebutkan diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami hadirkan kembali pendengar informasi terkait dengan panggilan sidang. Ini juru sita pengadilan negeri kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Ilin, ya Ilin, ahli waris dari almarhum Burhan yang beralamat di Jalan Usaha 1 RT 4 RW 1 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangku Kabupaten Rokan Hilir. Ya, untuk Ilin yang merupakan ahli waris dari almarhum Burhan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Juru sita pengadilan negeri kelas 1 A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Alim yang merupakan ahli waris dari almarhum Mansur yang beralamat di Jalan Sepakat Bulan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kepada Alim, ahli waris dari almarhum Mansur, yaitu agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung itu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Kita berada di menit 55 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar Pro 1, untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti juga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda tentu melanjutkan kebersamaan dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan menemani Anda di hari Jumat ini. Nah, untuk itu pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Menemani Anda di kesempatan ini, kita juga nanti akan beralih dalam program Islami RRI Pekanbaru, dan ada beberapa rekan program yang bisa Anda simak tentunya jelang seruan azam salat fardu maghrib nanti akan berkumandang pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di sore hari ini? Saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda semua di rangkaian Rio Sore. Ya, nanti saya akan menghadirkan mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Qur'an jelang kita nantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti mimbar Islam dengan judul Berfikih dalam Beribadah bersama dengan Ustadz Helmi Chandra, SUD, MAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblah wa bil muslimina wal muslimati ihwana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita membahas kitab fikih yang dikarang oleh ulama dari India. Beliau bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab beliau bernama Fathul Mu'in bi Sharhi Qurratil Ain. Beliau ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami ke atasnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari meringkas kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi dengan nama Manhajut Tullab, dan Manhajut Tullab tersebut beliau sarah lagi dengan nama kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajut Tullab. Beliau Syekh Zakaria Al-Ansari berguru kepada pensarah kitab Fathul Bari iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai ke atasnya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' langsung berguru kepada sahabat Rasulullah, iaitu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar. Kenapa saya sampaikan sanad-sanad tersebut kaum muslimin? Kita yang bermazhab fikih, bermazhab Syafi'i, bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Malahan kita ikut Al-Quran dan Sunnah kerana kita ikut ulama-ulama yang mu'tamad, ikut ulama-ulama yang mu'tabar, ikut ulama-ulama yang mujtahid mutlak, yang kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang fakir di bidangnya. Kita mengukur bayang-bayang kita, mengukur kemampuan kita. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dan langsung kita produksi, kita simpulkan hukum-hukum dari hadis dan Al-Quran yang kita baca tersebut. Kita memang memerlukan kesimpulan dari ulama-ulama yang mu'tabar, yang mu'tamad, mujtahid mutlak, yang pakar di bidangnya masing-masing. Dan itulah disampaikan oleh Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa adalah masa saya, dan masa setelah saya, dan selanjutnya masa setelah sayanya lagi. Dan insya Allah menurut ulama, masa Imam Syafi'i termasuk masa yang dijamin baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan beliau kepada Rasulullah hanya berjarak 3 orang, berjarak kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Nafi', dan langsung kepada Abdullah ibn Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain tentang bagaimana kita melakukan salat sunat rawatib. Yajuzu tahirur rawatibil qabliyah anil fardi wa takunu adaan. Boleh kita menunda salat rawatib qabliyah dari salat fardu, dan hukum salat rawatib kita masih dianggap di dalam waktu salat tersebut adaan. Lawannya qadaan. Qadaan ini artinya adalah salat yang kita lakukan di luar waktu salat tersebut. Waqad yusannu ka an hadara was-salatu tuqamu aw qurbat iqamatuha. Dan ada kalanya disunnahkan menunda salat sunat rawatib qabliyah tersebut bagaimana keadaannya ketika salat akan didirikan atau iqamah akan dilaksanakan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat timer di masjid, tinggal 1 menit 30 detik lagi, maka dalam waktu ini kita tidak akan bisa menyempurnakan 2 rakaat salat rawatib qabliyah kita. Maka sebaiknya kita tunda saja salat sunat rawatib qabliyah kita nanti setelah salat fardu. Kenapa? Bihaisu la ustaghala biha yafutuhu taharrumal imam fayukrahu suru'u fiha. Ketika orang sibuk dengan salat sunat rawatib qabliyahnya dan ketika itu dia ketinggalan takbiratul ihram imam, maka salat rawatib yang hukumnya sunat tadi menjadi makruh. Kenapa? Karena ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Oleh kerana itu kaum muslimin, ternyata mendapat takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada melanjutkan salat sunat rawatib qabliyah kita kalau waktunya memang tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bagaimana kita hadir tepat waktu sehingga kita tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Hadis ini tertulis di dalam kitab Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin." Siapa yang salat karena Allah dalam 40 hari dalam keadaan berjamaah, yudriku takbiratul ula, selalu mendapatkan takbiratul ihram imam yang pertama. Kutiba lahu bara'atani, Allah tulis kepadanya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, Allah lepaskan dia dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan Allah lepaskan dia dari sifat kemunafikan. InsyaAllah 2 kebebasan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang hadir di tepat waktu. Ketika azan dikumandangkan, dia sudah nasyat bersungguh-sungguh untuk menghadiri ibadah salat wajibnya dengan berjamaah. Maka Allah berikan 2 keutamaan. Allah bebaskan dari api neraka dan Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Bagaimana ciri-ciri salat orang-orang munafik, orang-orang yang menghadiri salat dengan cara-cara orang munafik? Wa iza iqamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka ingin mendirikan salat, maka mereka dirikan dengan secara bermalas-malasan. Ketika azan, mereka dalam hatinya masih azan. Ketika orang sudah iqamat, masih iqamat, belum lagi rakaat yang pertama. Setelah rakaat yang pertama masih ada rakaat yang kedua katanya. Setelah rakaat yang kedua masih ada rakaat yang ketiga. Setelah rakaat yang ketiga barulah mereka bergegas untuk ke masjid, berlari-lari dari ke masjid, dan mereka hanya mendapatkan imam ketika tahiyatul akhir. Maka waliyazubillah, kita takut orang-orang yang salat seperti ini jatuh kepada salat-salat orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Mereka apabila ingin mendirikan salat, mereka datang dalam bermalas-malasan, tidak datang dengan bersungguh-sungguh hadir di awal waktu. Kita sebagai orang tua memanggil anak kita, "Hai anakku, kemarilah, ambil ini." Kalau anak kita cepat dalam memenuhi panggilan kita, mengindahkan panggilan kita, kita bahagia. Tapi kalau loadingnya lama, dia berpikir lama, tidak menghiraukan perintah kita, maka kita akan kecewa. Ketika kita mengajar masuk ke lokal sebagai dosen, sebagai guru, mahasiswa belum datang di lokal, kita akan kecewa. Tapi ketika mereka sudah bersiap-siap di lokal, maka kita akan bahagia. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya tersebut mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, melakukan amal saleh, taqarruban ilallah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat sunat rawatib qabliyah, kalau waktu tidak cukup maka silakan ditunda saja. La taqdimul ba'diyati alaihi ala li'adami duhuli waqtiha. Tapi ingat, salat ba'diyah tidak bisa dimajukan. Ustaz, nanti setelah salat zuhur saya ada janjian ustaz, ada urusan yang penting ustaz, maka solat ba'diyah zuhur saya majukan ke qabliyah, maka itu tidak boleh. Kerana solat ba'diyah harus didahului dengan solat fardu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendawamkan solat-solat sunat ini. Kerana tujuan dari solat-solat sunat ini adalah untuk menyempurnakan, menempel yang kosong, yang bocor di dalam solat fardu. Kerana kita dalam solat fardu tidak ada yang menjamin 100% khusyuk. Mulai dari gerakan yang banyak yang merusak solat, sampai pikiran kita yang kemana-mana ketika solat. Ada orang yang mengatakan solat orang munafik adalah solat yang di mana badannya di dalam masjid, namun pikirannya, hatinya sudah berada di luar masjid. Wal'ayazubillah. Demikian, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. melakukan yang wajib dan mengiringi yang wajib dengan an-nawafil al-mandubat yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar baik, kami informasikan kembali waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari kita rangkai dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat An-Najmi ayat 1-18 bersama dengan Qori Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama yang dahulu beralamat di Engkolan RT 001 RW 009 Sorek 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau. Sekarang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B, RT 003, RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai, nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilin, ahli waris dari almarhum Burhan yang beralamat di Jalan Usaha 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya informasikan untuk Anda, nanti waktu tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, di kesempatan malam hari ini. Dan nanti juga kita masih akan melanjutkan rangkaian kebersamaan di Riau malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga akan saya hadirkan mini drama, kemudian program Ngobras dan juga Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar ya. Dan pastinya saya siap hadir menemani malam hari Anda ya. Mungkin untuk Anda yang malam hari ini sudah bisa sedikit bersantai karena besok weekend, dan besok waktunya berarti untuk bisa beristirahat, pendengar ya. Sambil menikmati lagu-lagu islami hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama mewakili Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
12: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
11: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
12: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
13: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
12: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
14: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
15: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
16: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
17: Yang mana tuh?
16: Uang yang di dalam amplop itu.
17: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
16: Ya, Bapak.
17: Kue Bapak yang ngasih.
16: Bapak yang ngasih.
17: Kenapa dikasih, Pak?
16: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
17: Kenapa dikasih, Pak?
16: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
15: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
19: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
18: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
20: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
19: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, 100% yes. We have a great group.
8: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Aku udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
1: Enak juga ya.
3: Kamu bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya untuk malam hari ini, saya masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik pendengar. Dan juga saya informasikan untuk Anda, nanti waktu seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, nanti selanjutnya saya akan menghadirkan mini drama radio ya. Dan juga akan ada program ngobras di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar, mari sama-sama kita ikuti mini drama radio dari RRI Madiun dengan judul Perhatikan Aku Ma.

0: Sofia, ayo nak, mama telat loh ini. Sofia.
1: Duh, ribet banget mama. Iya ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
2: Yang sabar toh ma, wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
0: Halah, papa enak jauh, mikirin diri sendiri lah mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
2: Ya maaf, doain semoga papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
0: Alah, Sofia, mama hitung ya, 1, 2.
1: Iya ma, udah ini. Halo pap, gak capek apa telinganya dengerin mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong pa, biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin mama.
2: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya nak. Kamu yang nurut sama mama, pintar belajarnya. Doain papa biar cepet pindah deket kalian.
1: Oke my hero, sehat ya pa. Mwah.
0: My hero, wes ayo berangkat, ini bekal kamu.
1: Mie instan lagi mah, uang aja deh.
0: Udah, mama repot Sofia, itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya pa. Bye. Hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
1: Dah papa, love you.
2: Oke sayangku, have a nice day ya kalian. Love you too.

Instan lagi, instan lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal nggak dihabisin mama marah, repot.

0: Ma, Sofia lapar.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Iya pak, oke pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana mau makan apa nak?
0: Telurnya Sofia cek gak ada loh mah. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Yaudah, mama pesenin ya. Mau apa, ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, mah. Sayur asem, sayur bening, atau capcay gitu loh, mah.
1: Yaudah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, pak. Iya, agendanya ganti, pak. Oh iya, pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh mah, gak usah, Sofia gak jadi lapar.
1: Sofia sayang, ayo dong ngertiin mama nak. Aduh.

0: Pia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu, Ma, dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek Sofia cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, Ma. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, Ma.
0: Ya Allah, anakku. Enggak, nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend kita masak bareng makanan kesukaan kamu gimana? Mau gitu?
1: Mau, Ma. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah, weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng, Ma. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu, bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya, soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener, nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Oh, mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo, papa.
2: Halo, sayang.
0: Sofia bisa masak loh, pa. Tapi keasinan, pa. Pengen nikah dia.
1: Mama, enggak, pa.
2: Wah, keren, Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas papa pulang.
0: Belajar yang bener ya, nak, ya. Sini, kita tambahin air ya. Terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak, tambahin ayam ya. Biar rasanya
1: siap, bos.
2: Keren anak papa, udah belajar mana.
3: Demikian drama radio yang berjudul Perhatikan Aku, Ma, dengan para pemain Prita Audia, Salsabila, Aris Deka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan malam hari ini? Dan saat ini kita berada pada program Ngobras ya, hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya akan menghadirkan beberapa informasi mengenai komunitas, dan nanti setelah itu di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Ruang Rindu Pendengar ya. Masih di rangkaian Rio Malam Pendengar, saya sudah menyiapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berkendara ya, tetap berhati-hati dan pastikan selalu mengutamakan keselamatan Anda pendengar.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi

0: yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendingan ada satu lagu dari Afgan ya, dengan Bunga Terakhir. Ini lagu yang dirilis di tahun 2015 lalu. Mendengar di program Ngobras pada malam hari ini ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda yang bekerja sebagai seorang freelancer ya. Jadi memang bekerja sebagai freelancer itu memberi kebebasan, tapi seringkali juga mungkin akan terasa sunyi pendengar. Jadi Anda dapat menghabiskan banyak waktu di depan layar, berpindah dari satu chat ke chat lain sambil menebak apakah tarif yang Anda pasang itu sudah masuk di akal atau justru terlalu rendah. Karena memang sekarang peluang kerja sebagai freelance itu cukup terbuka lebar pendengar. Nah, di momen seperti itu ya, manfaat komunitas freelancer sering baru terasa ketika Anda benar-benar membutuhkannya. Jadi banyak hal yang sebenarnya lebih ringan ya kalau dijalani bersama dengan orang yang mengalami ritme kerja serupa dengan Anda. Mulai dari urusan project, klien, sampai dengan rasa lelah ya yang mungkin sulit dijelaskan ke orang lain. Jadi ada beberapa alasan mengapa Anda perlu bergabung ya, dan kenapa bergabung dengan komunitas freelancer itu bisa menjadi langkah yang layak untuk Anda pertimbangkan, khusus untuk Anda pekerja freelancer saat ini pendengar. Jadi yang pertama itu adalah Anda mempunyai tempat untuk membandingkan rate tanpa merasa canggung ya. Jadi saat klien bertanya tarif ya, jari sering berhenti beberapa detik sebelum mengetik balasannya ya. Jadi Anda membuka note lama, mencari harga proyek sebelumnya, kemudian tetap merasa ragu karena tidak tahu standar pasar saat ini seperti itu. Jadi situasi kecil seperti ini sering terjadi lebih sering daripada yang disangka. Namun lewat komunitas, obrolan soal rate ya itu biasanya muncul secara lebih terbuka dan juga realistis. Anda jadi punya gambaran ya yang lebih sehat tanpa harus menebak-nebak sendirian ya. Jadi itulah salah satu manfaat komunitas freelancer yang dapat membuat proses menentukan harga terasa lebih percaya diri pendengar.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini

Pendengar, untuk Anda pekerja freelance, pernahkah Anda merasa capek ya setelah revisi kelima tapi bingung mau cerita ke siapa ya? Jadi orang terdekat mungkin mendengar tapi mereka belum tentu memahami kenapa satu pesan singkat dari klien dapat mempengaruhi suasana hati seharian. Rasanya seperti capek yang sulit diterjemahkan ya. Jadi komunitas menghadirkan ruang untuk didengar tanpa dihakimi. Orang-orang di dalamnya pernah mengalami cerita yang mirip ya dengan apa yang Anda alami, sehingga respon mereka terasa lebih membumi. Validasi sederhana seperti itu, pendengar ya, pastinya sering membuat beban emosional terasa lebih ringan. Nah, selanjutnya juga manfaat lainnya, pendengar, itu adalah peluang kolaborasi yang datang dari obrolan yang santai. Jadi sebuah percakapan ringan di grup misalnya, itu bisa berubah menjadi ajakan mengerjakan proyek bersama. Jadi awalnya hanya saling bertanya soal deadline ya, siapa tahu kemudian bisa berlanjut menjadi rekomendasi karena satu orang sedang kewalahan menerima pekerjaan ya. Jadi momen seperti ini sering muncul tanpa direncanakan, dan kolaborasi antar freelancer itu lahir dari rasa saling percaya yang dibangun lewat interaksi kecil. Anda tidak selalu harus mencari klien baru kalau ada peluang bekerja sama dengan sesama anggota ya. Jadi hubungan yang hangat pastinya sering berkembang menjadi kesempatan profesional yang nyata untuk Anda ke depannya, pendengar.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita akhiri kebersamaan di rangkaian program Ngobras, pendengar, saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Alim, ahli waris dari almarhum Mansur yang beralamat di Jalan Sepakat Bulan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, pendengar, untuk Anda semua, rangkaian kebersamaan kita di Riau Malam masih akan berlanjut, pendengar, karena nanti akan ada program Ruang Rindu yang saya hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda malam hari ini? Sudah pada makan malam? Sudah ya, karena ini sudah hampir sudah menunjukkan pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kalau belum makan malam mau jam berapa tidurnya ya? Karena katanya jeda antara makan malam dan sebelum tidur ya itu minimal berjarak 2 jam sebaiknya ya. Dan pendengar, di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di kesempatan kali ini saya sudah menyediakan beberapa lagu pilihan mancanegara di tahun 1990-an sampai 2000-an yang dapat Anda pilih pendengar, untuk Anda nanti yang bergabung bersama saya di program Ruang Rindu ya, di line telepon 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp saya di 0811767399991. Bukan WhatsApp pribadi saya maksudnya ya. WhatsAppnya Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Jadi sekali lagi saya sediakan beberapa lagu pilihan pendengar dari mancanegara di tahun 90-an sampai 2000-an ya. Karena saya sedang ingin mendengarkan lagu-lagu ini yang sudah saya pilihkan. Jadi biar kita dengarkan bersama ya. Baik, pendengar di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Kabarnya kabar baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Dini?
1: Alhamdulillah saya sehat juga.
2: Selamat malam.
1: Sudah, tadi lagi pas warta berita Pro 3 Jakarta.
2: Oh, cepat.
1: Kesempatan Bang, iyalah. Kita penyiar harus bisa mencari kesempatan.
2: Dalam kesempitan cari kesempatan. Aduh, kalau udah Mbak Dini masuk udah enak dengar.
1: Iya Bang.
2: Suaranya tuh dirindukan oleh orang-orang semuanya.
1: Aduh, alhamdulillah.
2: Suaranya masih ya.
1: Iya, iyalah. Yang rindukan saya yang di rumah aja lah.
2: Kenapa?
1: Yang merindukan keluarga di rumah aja lah dulu.
2: Iyalah. Kalau semua merindukan, jarang di rumah.
1: Iya, susah nanti.
2: Seperti sehat keluarga yang enggak.
1: Insya Allah. Amin.
2: Kalau itu bisa dicari, kalau kesehatan itu yang paling utama Bu ya.
1: Iya Bang, udah dijaga aja pun kesehatan tuh masih lari-lari dia ya kan Bang.
2: Nah itu, jadi biarpun banyak duit tapi dia sakit percuma.
1: Betul.
2: Nah, biarpun dia sakit tapi banyak duit pun percuma juga kan. biarpun dia sakit tapi banyak duitnya percuma kan.
1: Iya.
2: Kalau sakit dia banyak duit pun percuma juga kan. Jadi gak tahu mau bilang apa.
1: Nah itulah, kita jaga-jaga yang bisa dijaga lah.
2: Iya, dijaga lah. Baik pola makan zaman sekarang kan semuanya serba apa? Serba saji aja, saji semua.
1: Betul.
2: Jadi
1: ingin praktis.
2: Pola makan dijaga lah. Lebih bagus masak di rumah. Kayak Mbak Dini kan pasti masak di rumah.
1: Sekarang Bang mindsetnya yang penting nasi pakai telur pun nggak apa-apa. Yang penting dia dimasak di rumah.
2: Masak di rumah. Iya betul tuh.
1: Yang penting masak di rumah, nasi pakai telur pun nggak apa-apa, tapi masak di rumah daripada beli ayam misalnya di brand ini di luar sana tuh lah, ayam pakai tepung itu ya kan. Iya. Biarlah pakai telur dia lagi.
2: Kalau makan tanpa ikan pun tak masalah, tanpa telur bisa aja.
1: Betul.
2: Nasi putih.
1: Yang penting nasi, telur, pokoknya ada protein, ada sayur sedikit.
2: Ada sayurnya. Sayur alami aja sebenarnya, nah ya, yang tumbuh-tumbuhan apa. Sekarang kan zaman sekarang.
1: Apa tuh? Sayur apa tuh?
2: Apa bayam disemprot. Ya. pucubi dipupuk. Dulu pucubi mana pernah dipupuk tuh?
1: Tumbuh gitu aja dia Bang?
2: Tumbuh gitu. Kan berlemak tuh sekarang kan, pucubi kan?
1: Iya.
2: Pupuk aja. Padahal dipakai pupuk tuh. Terbaik apa yang dipupuk manusia?
1: Manusia dipupuk ya bang.
2: Ini natua orang lagi. Lagunya apa aja? Laki-laki aja lah.
1: Laki-laki ada Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ada Coldplay, Fix You. Terus juga ada Backstreet Boy, Aslong.
2: Scorpio ada?
1: Scorpio nggak ada bang.
2: Apa ya? Apa yang ada?
1: Ada Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Terus ada Michael Bublé, ada Home, sama Toni Braxton, Unbreak My Heart. Terus ada Westlife, If I Let
2: itu
1: You Go.
2: Westlife lah tuh.
1: Westlife aja.
2: Ah, apa okay. Artinya tuh?
1: Jika saya melepaskan kamu.
2: Waduh, itu mirip pula ya.
1: Iya kan, padahal nggak mau melepaskan.
2: Jangan tuh dilepaskan tuh. Masih dibina sih itu. Salamnya lah, itu aja lah. Aku pikir ada Scorpio tadi.
1: Iya, nggak ada bang.
2: Atau yang lainnya kan, ada ya.
1: Lagi tidak kita masukkan.
2: Salamnya lah, buat Mbak Dini dan keluarga saya selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya. Panjang umur, banyak duitnya.
1: Amin.
2: Banyak duitnya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati. Jangan hanya terukur aja banyak duit. Dia itu pindah di Prawang ya, Atika di Syaulu, Tika di Kampar. Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Keremo masuk Tengku, saudara aku masuk. Udah lama tak masuk.
1: Iya, saya belum pernah dengar nama Tengku.
2: Hah?
1: Belum ada pernah nama Tengku bergabung selama saya di sini.
2: Wih, sering itu. Kadang dia masuk, Suci masuk. Siapa? Perempat masuk juga dia tuh.
1: Oh, iya. Mungkin belum ya.
2: Mudah-mudahan lah. Dia dengar telinga dia, dengar tuh. Monitor dia tuh. Dia monitor tuh buat ini.
1: Oh, iya.
2: Monitor dia. Cuma payah masuk kata dia. Ya, pakai trimming lah. Trimmingnya cepat tuh. Iya kan? Udah itu Ocho Amin tadi ya. Rudy ya. Udah itu Ocho Mei, Ocho Buyo, Putra Kulia. Isda, Fatma, Surtini, Nenaska, udah itu Al, udah Isal, udah itu Ita juga ya, udah itu si apa Suryani, udah itu Mas Bayjon, Mas Gunawan, Pak Diman, Pak Rida, Bu Ros, di Rumbai, dan selalu dia. Dan siapa lagi? Ya, semua lah tanpa kecuali ya. Selalu kompas selalu.
1: Amin.
2: Itu aja Pak Dini.
1: Oke, siap.
2: Lagunya apa tadi?
1: Tadi Westlife bang.
2: Nah, itulah ya.
1: Siap.
2: Artinya pokoknya didengar aja. Oke Pak Dini, hati-hati pulangnya ya.
1: Iya, insya Allah.
2: Selamat
1: bang.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Simpson ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, selamat malam. Saya sapa kembali Anda pendengar. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang mobile ya, tetap berhati-hati, perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya ya, dan utamakan keselamatan Anda dan juga pengguna kendaraan lainnya pendengar. Baik di 0761245955 ataupun juga melalui line pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Fahmi, Mbak. Apa ya, Pak
1: Ayo,
3: Dini?
1: Mbak siapa?
3: Mbak Dini.
1: Apa kabar, Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah, insya Allah baik, sehat, cuacanya. Tadi sih mendung-mendung. Ya, mudah-mudahan ya lewat lah.
1: Iya, mudah-mudahan
3: ya. Sana gimana cuacanya dan kabarnya Mbak Dini?
1: Kabar saya alhamdulillah baik, sehat Mama Fahmi. Terima kasih.
3: Dari suaranya alhamdulillah insya Allah sehat selalu ya Mbak Dini.
1: Wah, bisa terbaca dari suara. Kok gitu saya enggak ngomong deh.
3: Iya. Enggak ngomong kayak mana ya?
1: Tinggal pakai bahasa isyarat.
3: Enggak kelihatan. Oh ya Mbak Riri, saya mau nanya. Ini kemungkinan berkaitan sama apa? Memang RRI digital nggak bisa streaming loh Mbak Riri ini.
1: RRI digital nggak bisa di streaming?
3: Iya nggak bisa.
1: Oke. Okay.
3: Kayaknya di beberapa siaran sudah lama nggak.
1: Oke. Mungkin ada ini ya, lagi sedang ada perbaikan di streamingnya ya. Nanti biar kami informasikan kembali kalau misalnya sudah berjalan dengan normal lagi ya. Terima kasih sudah menginformasikan juga Mau Fahmi. Karena biasanya itu bagian Oke, sepertinya terputus. Jadi kalau misalnya ada mengalami kendala untuk mendengarkan siaran RRI ya, memang saat ini sedang ada sedikit perbaikan di layanan streaming kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga bisa segera mengudara kembali ya, tidak putus-putus ya setelah dilakukan perbaikan, dan pastinya nanti akan kami informasikan kembali untuk Anda pendengar. Baik pendengar, kami terima kembali penelpon di 0761245995 ataupun pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Din.
1: Iya, apa kabar Ocu?
4: Kabar alhamdulillah sehat. Hari ini sehat.
1: Alhamdulillah sehat, cu.
4: Iyalah
1: sehat kita. Agak
4: lesu kabar kayaknya.
1: Masa?
4: Iya, agak lesu dikit.
1: Sepertinya biasa saja.
4: Iya, lesu penyiar emang begitu ya kan. Nggak mungkin saya gadein sehat aja.
1: Iya kan, nanti dikirain menantang iya. Pula menjawabnya.
4: Dikirain cari apa sih?
1: Ngajak kelahi pendengar pula dan
4: juga kelahi ya berantem ya. Tapi kita malam ini ada apa, Karin?
1: Ada Manca cu, tahun 90-an sama 2000.
4: Manca negara ya. Apa enaknya ya?
1: Ada beberapa sudah diredikan. Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.
4: Ah, itu aja.
1: Itu aja, boleh, siap.
4: Kira-kira artinya itu ada sekarangnya tuh ujungnya. Apa lah ujungnya itu ya?
1: Pokoknya ada coming back, berarti kembali ya, ke
4: kembali
1: saya.
4: Kembali kabarmu sekarang ya.
1: Nah, itu aja lah.
4: Itu aja ya, gak apa-apa lah pokoknya sekarang.
1: Terserah kita intinya berarti kan, cu?
4: Iya, terserah kita lah ya kan. Salam-salamnya untuk Kak Dini yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
4: Jadi pulangnya nanti.
1: Insya Allah.
4: Kemudian saya, si Al juga. Ada Bang Dirman, Pak Kumbu. Ada Pak Tonga, Pak Gading. Matami, Pika, dan Sofi. Salam untuk Bang Zeban di Dumai ya. Salam untuk Bang Joko di Dumai juga. Ada Bang Joko di Jambi. Salam untuk Afiza. Kak Yus, untuk Nazka, Kak Ros, ada juga Yesi, Arengka di Kubang ya, ada Kak Tika di Arengka, ada siapa lagi ya. Untuk Bang Rudi ya, Adi juga si Gunggung. Salam untuk Bang Sinsarno, sama-sama lah.
1: Okay.
4: Yang dengarkan kita aja lah Kak Dini ya.
1: Siap.
4: Yang tak dengar tak kawajian.
1: Makanya dengarkan gitu ya cu.
4: Iya lah, yang orang tak dengar gimana mau nyelamin ya kan.
1: Iya. Okay. Iya.
4: Terima kasih Kak Dini ya.
1: Terima kasih cu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin ya, yang juga sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, kembali saya terima di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Setelah satu penelpon ini, saya putarkan lagu-lagunya ya, kemudian nanti akan saya bacakan ya pendengar yang bergabung bersama kita di malam hari ini di program Ruang Rindu melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Balik lagi.
3: Mbak Riri, Mbak Dini tadi terputus.
1: Iya,
3: kaget. Saya tadi sama Mbak Dini tadi loh. Putus sendiri itu tadi Mbak.
1: Iya, saya juga kaget.
3: Ini baru hujan, baru aja bilangnya, gerimis.
1: Oh, udah hujan?
3: Iya, gerimis.
1: Oke, nanti pas muterin lagu saya cek deh di luar gimana cuacanya.
3: Ya, ditinggalin dulu komputernya.
1: Iya, perkiraan cuaca sih bakal hujan ya, tapi karena di dalam kan di luar gelap ya, jadi gak kelihatan. Kalau siang masih kelihatan.
3: Iya.
1: Mau lagu apa nih, Mama Fami?
3: Lagu dari Alan Walker.
1: Alan Walker. tuker.
3: On my way.
1: On my way. Oke, boleh.
3: Iya, salamnya buat semuanya aja ya Mbak Dini.
1: Oke, siap.
3: Spesialnya Mbak Dini, istimewanya berkeluarga aku tersayang.
1: Okay.
3: Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga Mbak Dini saya selalu dilancarkan rezekinya.
1: Amin. Amin ya
3: Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi sudah bergabung. Bela-belain ya. Tadi udah tergabung ternyata terputus, gabung lagi. Terima kasih, juara hebat ya. Pendengar Pro 1 luar biasa setia sekali mendengarkan siaran kami ya. Dan pendengar ada 3 lagu ya yang sudah harus saya putarkan pada kesempatan malam hari ini. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda ingin bergabung ya pendengar di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 767399.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kudengar ada satu lagu dari Love dengan I Like Me Better untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Sebenarnya ini lagu tidak terlalu lama, belum terlalu lama ya. Lagu ini dirilis di tahun 2017 ya, berarti kurang lebih sudah ada 9 tahun ya. Dan pendengar, lagu ini menjadi salah satu karya yang melambungkan nama Love di kancah musik internasional ya. Untuk lagunya sendiri, lagu ini bercerita ya tentang perasaan jatuh cinta yang membuat seseorang merasa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Bukan sekedar tentang romansa, tetapi juga tentang bagaimana kehadiran seseorang bisa membawa rasa nyaman, percaya diri, dan juga kebahagiaan ya. Jadi untuk Anda yang sedang menikmati malam hari ini, semoga lagu tadi bisa menemani setiap aktivitas Anda dan juga menghadirkan suasana yang lebih hangat pendengar. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Di kesempatan kali ini saya akan bacakan ya requestan dari pendengar yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung Hadi di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagunya dari Air Supply yang judulnya Goodbye ya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya. Lanjut lagi pendengar. Kali ini ada dari Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Request lagu dari Olivia Rodrigo, judulnya Deja Vu. Katanya titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada ya. Katanya spesialnya buat kakak penyiar. Terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga dan sukses buat selamanya. Amin. Have a good rest tonight. See you and thank you. You're welcome Pak Gadeng. Terima kasih sudah bergabung. But izin ya Pak Gadeng, Deng, untuk lagunya saya tidak ready untuk yang judulnya Deja Vu, adanya yang judulnya Happier ya. Izin saya putarkan yang itu ya Pak Gadeng. Lanjut lagi, malam Kak Dini, malam juga request ya Tony Braxton. Terima kasih Iza di Arengka, salam buat semuanya. Siap, terima kasih Iza sudah bergabung, nanti akan saya putarkan ya. Untuk Tony Braxton, judulnya Unbreak My Heart ya, ditunggu lagunya. Baik pendengar, ada 3 lagu ya yang juga sudah harus saya putarkan pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Nanti saya akan kembali menyapa Anda di sesi selanjutnya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini, pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Tadi kita sudah mendengarkan lagunya dari Nirvana, pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar ya, lagu dari Nirvana tadi itu dirilis di tahun 1991 dalam albumnya itu Nevermind ya. Jadi lagu ini sukses mengubah arah musik rock dan juga membawa genre grunge ke panggung dunia ya. Jadi dengan riff gitar yang langsung dikenali, terus juga ada vokal khas dari Kurt ya, Kurt Cobain. Lagu ini menggambarkan semangat muda yang penuh energi, terus juga kegelisahan sekaligus sikap kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi sampai saat ini pendengar, Smells Like Teen Spirit itu masih dianggap sebagai salah satu lagu paling berpengaruh dalam sejarah musik modern ya, dan sudah kita dengarkan bersama. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di spesial lagu-lagu manca ya. Tadi saya masih punya beberapa pilihan lagu pendengar, ada Coldplay dengan Fix You, Kelly Clarkson dengan Because of You, ada juga Beyonce dengan Irreplaceable. Taunya iramanya di judul lagunya aja ya. Dan juga beberapa lagu lainnya nanti yang bisa Anda pilih pendengar ya, dengan bergabung bersama saya di program Ruang Rindu di 0811-7673-991 melalui pesan singkat WhatsApp kami ya, ataupun juga di line telepon 0761-24595. Kita terima penelpon berikutnya ya. Halo Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bobby Siregar.
1: Bobby Siregar, apa kabar itu Bang Bobby?
2: Kabur.
1: Kabur, kenapa dia kabur?
2: Enggak.
1: Jangan sampai kabur lah Bang Bobby.
2: Ya. Enggak,
1: yang nyata, yang jelas-jelas sajalah kita ya. Lagi apa Bang?
2: Lagi gabut juga, enggak jadilah. Udah, selagu aja terus.
1: Kenapa begitu? Ada yang bisa diceritakan sama pendengar mungkin?
2: Udah, dengan lagu aja kita berceritanya.
1: Oke, berarti lagu yang mewakili ya Bang ya? Oke lah, mau lagu apa ini ya Bang?
2: Bebas.
1: Ini lagu mancanegara ya?
2: Ya, bebas.
1: Bebasnya saya pilihkan atau abang mau pilih nih?
2: Mbak Dini aja lah.
1: Oke lah, kalau begitu. Okay. Cuaca di sana bagaimana Bang?
2: Mendukung.
1: Kepanjangan dari mendung, mendukung gitu ya.
2: Cakung. Itu mah cakung, cuaca mendukung.
1: Oh gitu, iya iya, cakung, betul, betul, betul.
2: Jadi bebas aja, cuaca mendukung, aman.
1: Aman, oke lah.
2: Aman, aman, aman.
1: Udah makan Bang?
2: Tadi lagi, Bo.
1: Oh, tadi lagi.
2: Kan udah dibilang. Kalau sekarang ini kan udah deket-deket ke ini, ke pembaringan.
1: Oke. Lagu berarti pengantar minus, tidur berarti ya.
2: Berarti minus 2 jam dari sekarang akan pas tadinya tuh.
1: Oh, iya. Iyalah. Sesuai arahan ya, Bang.
2: Kan sarannya begitu, dianjurkan. Makanlah sebelum kan begitu.
1: Betul, betul. Tapi kadang kalau lapar tengah malam tetap makan dia Bang. Gimana tuh Bang solusinya Bang?
2: Mbak ini saya justru makan malam tidak.
1: Oh.
2: Nah. nanti makan malamnya tuh jam 4 sampai jam 5 sore.
1: Iya.
2: Jadi kalau sudah lepas isa ke atas makanan padat, saya tidak lagi.
1: Oke.
2: Seberapapun laparnya saya yang namanya padat, enggak.
1: Enggak ya.
2: Bahkan nyembel aja pun enggak, saya bisa tahankan lapar. Saya enggak penting itu.
1: Buah pun itu, enggak juga, Bang?
2: Karena itu menurut saya enggak butuh di tubuh saya di malam hari.
1: Iya.
2: Nah, intinya begitu aja lah. Gak usah lah itu para nakes yang tahu. Kita non medis, jadi kita hanya bisa kira-kira gitu aja, Mbak.
1: Iya.
2: Baik. Ya iya, memang saya faktakan itu. Saya tidak lagi makan padat di atas jam 5 sore. Apapun itu. Yang saya dor ya mineral, air putih.
1: Oke lah, siap, Bang.
2: Bungkus
1: aman.
2: Yang mana dari Badi ini buat saya?
1: Lagunya ada dari Bon Jovi, judulnya Always.
2: Keren, udah itu aja. Bon Jovi, keren.
1: Oke lah, siap.
2: Oh, itu nggak bisa saya tarain dia punya suara. Imbangi maksudnya, ditara-tarain nggak bisa.
1: Iya.
2: Oke, thank you Bon Jovi, John Bon Jovi. Thank you, Mbak Din.
1: Terima kasih kembali, Bang Bobby.
2: Selamat malam.
1: Baik, pendengar, ada Bang Bobby yang juga sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada beberapa lagu di playlist saya, pendengar, yang bisa Anda pilih ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Kita terima penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
1: Ya,
3: Ruang
1: iya.
3: Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini sepertinya emang sudah mau tidur ya?
3: Bukan mau tidur, terbangun.
1: Udah.
3: Udah terbangun.
1: Udah terbangun.
3: Iya. Lagunya apa tuh, Din?
1: Lagunya kita lagi lagu mancanegara.
3: Pilih aja lah sama di apa ya.
1: Oh, boleh.
3: Ini bukan di ini.
1: Ayo, siapa? Ayo, udah betul kan? Udah betul loh tadi.
3: Ini radio dari sore tadi.
1: Ayo, ya? Sore tadi Suci, sekarang ya, Dini.
3: Aduh.
1: Betul Dini.
3: Aduh, oh iya betul Dini ya.
1: Aduh, karena baru bangun ya.
3: Mata ini tidak boleh jumpa bantal, heran nengok. Ya, sudah jumpa bantal, udahlah bersatu ya.
1: Bersatu nggak mau lepas ya.
3: Payah bangunnya, itulah tuh. Ya itulah aja lah, Dini, salamnya buat semua aja, nggak bisa bersatu-satu ngitung orang. Lagi melihat.
1: Iya.
3: Istimewanya buat Dini aja ya.
1: Oke.
3: Makasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi juga ada penelpon pendengar yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ya di kesempatan malam hari ini dari Bunga di Perawang ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, minta lagu Mbak Dini boleh, Westlife kalau ada, tapi tadi udah diputarin kan, jadi gak bisa saya putarkan lagi, mohon maaf ya. Saya bantu izin pilihkan saja ya untuk Mbak Bunga di Perawang ya, semoga berkenan dengan lagu pilihan saya di malam hari ini ya. Kali ini saya punya siapa ya, Bruno Mars, ada judulnya Grenade ya. Izin ya Mbak Bunga ya, karena lagu Westlife-nya tadi sudah saya putarkan di awal-awal tadi. Tadi kalau gak salah siapa ya yang request pertama? Ada Bang Simpson tadi yang request lagu ini. Milih lagu ini lebih tepatnya ya. Izin ya Mbak Bunga, saya pilihkan lagunya yang lain. Oke, tiga lagu pendengar saya putarkan terlebih dahulu untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung terlebih dahulu saya sampaikan ya. Dan juga untuk semua doa baiknya, semoga doa baiknya kembali untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Ada Bon Jovi Always, ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada Bruno Mars dengan Grenade untuk Anda semua di malam hari ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.

0: Hawanya sejuk. Sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
0: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

rekan baru, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Rihanna featuring Jay-Z dengan Umbrella untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, pendengar, ya, masih di program Ruang Rindu. Jadi untuk lagu ini sendiri, pendengar, itu dirilis di tahun 2007, ya. Jadi ini menjadi lagu ini menjadi titik penting dalam perjalanan karir Rihanna sampai berhasil meraih berbagai penghargaan internasional, ya. Jadi Umbrella sendiri itu sebenarnya mengangkat makna tentang kesetiaan, terus juga tentang dukungan dan juga pastinya komitmen, ya, untuk bisa hadir bagi orang yang kita sayangi, terutama mungkin saat sedang menghadapi masa-masa sulit, ya, kayak ada di liriknya itu, "You can stand under my umbrella," ya. Jadi ini lirik ngasih simbol kalau seseorang selalu siap memberikan perlindungan dan juga menemani apapun situasinya. Hujan badai kan ku tempuh. Kira-kira begitulah, ya. Baik, pendengar, di malam hari ini masih di program Ruang Rindu, masih ada beberapa menit ke depan, ya, kurang lebih 10 menit ke depan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya sudah saya putarkan semua, ya, untuk lagu-lagunya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ya. Dan mudah-mudahan besok pagi ketika Anda terbangun, ya, dari tidur Anda di malam hari ini, pastinya dalam keadaan sehat dan bersemangat, ya, untuk menikmati waktu weekend Anda bersama keluarga Anda, pendengar. Saya masih akan menghadirkan beberapa lagu manca, ya, di program Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan nanti akan saya kembali di rangkaian Rio Malam di Musik dan Informasi hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi.

0: Lah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Ya, ya, malah kabur!
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Adrian Khalif ya, dengan 2001 kali untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat malam, selamat beristirahat ya di malam hari ini, tidur yang nyenyak ya. Tapi sebelum tidur jangan lupa untuk berdoa ya, bersyukur atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua ya. Dan pendengar, di malam hari ini kembali saya sampaikan untuk Anda, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Ucok, ahli waris dari almarhum Baina yang beralamat di Jalan Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Dan pendengar, di malam hari ini saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Riau Malam.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, bahagia sering sekali kita bayangkan sebagai sesuatu hal yang besar ya. Padahal sebenarnya kebahagiaan mungkin justru sering hadir dari hal-hal yang sifatnya sederhana ya. Misalnya aja tadi pagi mungkin secangkir kopi ya, atau besok ketika bangun ya, mungkin cuacanya sedikit sejuk, minum secangkir kopi hangat ya, atau juga mungkin kabar baik dari orang terdekat, perjalanan yang lancar, dan mungkin ya sekedar bisa berkumpul bersama keluarga juga menjadi sesuatu hal yang memunculkan rasa bahagia ya. Jadi bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, pendengar. Bahagia itu adalah kemampuan untuk tetap menemukan rasa syukur di tengah berbagai tantangan. Jadi ketika kita lebih menghargai apa yang dimiliki daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, disitulah kebahagiaan mulai tumbuh ya. Jadi malam hari ini ya, cobalah berhenti sejenak dari kesibukan, pendengar. Tarik nafas dalam-dalam, nikmati momen yang sedang dijalani ya, dan berikan apresiasi untuk diri Anda sendiri karena sudah melewati begitu banyak hal hingga sampai di titik ini. Semoga apapun aktivitas Anda saat ini, pendengar, selalu ada alasan untuk bisa tersenyum, karena terkadang kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu menikmati apa yang sudah ada. Baik pendengar, masih diringi dengan lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kembali saya informasikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ucok, ahli waris dari almarhum Baina, yang beralamat di Jalan Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepada namanya yang kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilannya.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Mendengar, sebelum Anda mengakhiri hari dan memejamkan mata, ada satu kebiasaan sederhana yang memiliki makna mendalam, yaitu berdoa sebelum tidur ya. Jadi doa menjadi ungkapan syukur atas nikmat yang sudah kita terima sepanjang hari, sekaligus harapan agar Tuhan bisa memberikan perlindungan selama kita beristirahat dan membangunkan kita kembali dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan keberkahan. Jadi mendengar, doa sebelum tidur juga menjadi momen untuk menenangkan hati, melepaskan beban pikiran, dan juga menyerahkan segala urusan kepada Tuhan dengan hati yang lebih tenang. Semoga istirahat kita menjadi lebih berkualitas dan kita dapat menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Mari jadikan doa sebelum tidur sebagai sebuah kebiasaan yang tidak kita tinggalkan, dan semoga setiap malam menjadi waktu untuk beristirahat dengan tenang, dan setiap pagi menjadi kesempatan baru untuk berbuat kebaikan.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pendengar ya, karena atas izinnya ini kita kembali dipertemukan dengan pagi yang penuh harapan melalui udara ini pendengar, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, tentu berharap kami dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga kita selalu sehat, lancar dalam menjalankan berbagai kegiatan aktivitas dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga pendengar kita berdoa ya. Kita berharap setiap langkah yang kita awali hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan semangat juga untuk menebar kebaikan. Kita bersama sepanjang hari ini pendengar edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan dari awal kebersamaan kita ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Suci Rasli akan bersama Anda dengan menghadirkan ragam program siaran informasi dan hiburan di kesempatan ini. Namun tentu pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk merangkai kebersamaan kita dengan ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda, mari mengawali aktivitas pagi ini kita tenangkan hati dan membuka hari dengan sama-sama kita menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita akan simak pendengar pembacaan Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 ya. Dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Nah tentu semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi penyujuk jiwa, menambah keimanan serta menghadirkan keberkahan dalam setiap aktivitas kita hari ini.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Demikian pendengar, telah kita simak bersama ya pembacaan Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 yang tadi telah dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Saat ini pendengar di studio menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan kita dalam Riau Pagi, nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan simak bersama program Mutiara Pagi. Anda juga bisa berpartisipasi di program tersebut karena akan ada pembahasan yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Kita akan mendengarkan nanti topik kajian khusus di Mutiara Pagi hari ini, yaitu membangun sikap optimis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Narasumber yang akan bersama kita nanti pendengar insya Allah dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Anda bisa berpartisipasi nanti di program tersebut ya, silakan bergabung bersama kami. Yang mungkin tentu ada hal-hal ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita nanti itu, pendengar silakan gabung di via telepon ataupun juga WhatsApp Pro 1. Sebelum kita merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Pro 1 pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan simak ataupun juga menikmati terlebih dahulu ragam lagu-lagu bernuansa Islam ini sudah kami siapkan menemani kita di pagi ini.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Pendengar Pro 1, saat ini kita telah mendengarkan ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Namun untuk kesempatan ini pendengar lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu hingga di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar bersua kembali kita ya dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini pendengar disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga Anda dapat dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga setiap perjumpaan kita pendengar, kami jumpai Anda semua ya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar di edisi Sabtu 25 Juli 2026 yang juga ini bertepatan dengan 10 Safar 1448 Hijriah ya. Ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga 30 menit ke depan. Ya, kita akan membahas tentang membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Ya, kita semua pasti pernah mendengar ya menghadapi ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, pekerjaan, ekonomi, keluarga maupun juga berbagai persoalan lainnya. Namun tentu sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap memiliki harapan, berikhtiar dan sungguh-sungguh kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, untuk membahas topik khusus kita di pagi ini ya, kita alhamdulillah kini sudah bersama dengan narasumber kita pendengar dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ada Al-Ustadz Dr. Roja Febrian LCMA. Beliau ini merupakan Sekretaris Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ini sehat Ustadz. Ini jumpa kembali kita di udara Ustadz. Alhamdulillah menyapa pendengar kita di Mutiara Pagi. Kabar Ustadz bagaimana saat ini, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah selalu sehat hendaknya kami doakan Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini hal yang menarik tentunya pembahasan kita, bagaimana kita tetap membangun sikap optimistis dan juga tawakal di tengah ujian kehidupan. Yang namanya ujian kehidupan ini akan selalu ada tampaknya begitu Ustadz ya. Setiap orang ini akan memiliki ujian yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Nanti boleh dijelaskan kepada pendengar kita apa hal kiranya yang perlu kita lakukan, bagaimana Islam memandang ujian kehidupan yang datang silih berganti juga gini kepada setiap manusia. Namun tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti boleh ya, karena kami juga buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan ini, gabung nanti bersama kami 0761-245-95 atau di WhatsApp Pro 1 via pesan singkat 0811-76-73-991 ya, kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan ditanggung tanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Ya baik Ustadz, mengawali kebersamaan ini, hal apa yang tentunya perlu kita lakukan untuk tetap terus bisa membangun sikap optimistis dan juga tawakal ini Ustadz, apalagi di tengah ujian kehidupan? Silakan Ustadz Roja.
1: Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada selalu dalam keampunan Allah, dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mudah-mudahan pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan mari sama-sama kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan banyak-banyak bersyukur itu Allah akan tambahkan kepada kita dan insya Allah membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Bahkan kekayaan itu dan

0: lapangan itu sendiri merupakan ujian. Sebab banyak orang yang mengira bahwa ujian itu ketika dia dikasih sakit, kehilangan orang yang dicintai, ketika diuji dengan kegagalan, dengan tekanan hidup. Tapi banyak orang yang lengah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam keadaan yang senang mendapat nikmat, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan memiliki pangkat jabatan, itu juga merupakan ujian. Nah, jadi ujian itu bisa dengan kesenangan, bisa dengan kesusahan, kepayahan. Dan itu merupakan satu kemestian hidup. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kata Allah, ولنبلونكم, ada di situ lam taukid, kemudian ada nun taukid, artinya apa? Penekanan sini. ولنبلونكم, dan sungguh kami betul-betul. Nah, jadi ada sungguh, ada betul-betul pula. Memang tak ada di sini main-mainnya. Walana buluannakum, sungguh kata Allah, kami betul-betul akan menguji kalian dengan sedikit rasa al-khauf, rasa takut, wal-ju, lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal-anfus, jiwa, kehilangan jiwa, wat-tamarat, dan buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wa basyir as-sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jika kalian diuji. Kalau jika bisa diuji, bisa enggak, ya kan? Jika. Tapi kata Allah, walanabluwannakum, kami pasti betul-betul, atau kami betul-betul sungguh-sungguh akan menguji kalian. Artinya ujian itu adalah kepastian hidup. Nah, yang membedakan manusia bukan ada atau tidak adanya ujian, tetapi bagaimana sikapnya menghadapi ujian. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi ujian, itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kita lihat, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan untuk menghidupkan optimisme itu. Misalnya tentang cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dibuang oleh bukan orang lain tapi oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya, karena tidak disenangi, karena iri, hasad, dengki. Nah, kemudian dijual sebagai budak, difitnah oleh istri pembesar Mesir ketika itu, ya. Begitulah kekuasaan itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang menzalimi orang lain. Nah, yang awalnya tak salah bisa jadi salah, yang awalnya tidak ada dakwaan bisa menjadi tersangka, nah, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Begitulah kehidupan, ya. Tetapi keadilan Allah itu pasti akan ditegakkan, tak di dunia, pasti nanti di akhirat, ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka optimisme seorang mukmin itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahinu, jangan pernah merasa lemah, wala tahzanu, jangan pula pernah bersedih, walaupun bersedih itu boleh, ya. Wala tahzanu, janganlah bersedih hati, wa antumul a'laun, padahal engkau, wa antum, kalian, al-a'laun, itu bisa menjadi tinggi, yang paling tinggi derajatnya, tapi ada syaratnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini. Jadi ini ayat menjadi motivasi kita, motivasi keimanan. Ini adalah pendidikan keimanan. Seorang mukmin tak boleh dikalahkan oleh keadaan. Kenapa? Karena ia tahu siapa Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang mengatur semua lini kehidupannya. Nah, satu lagi, terkadang kadang-kadang orang memahami bahwa ya kalau tawakal itu, kalau orang sudah bilang ah, aku tawakal, ah, ini berarti negatif. Tidak. Tawakal itu positif. Tawakal itu setelah kita memaksimalkan semua ikhtiar kita. Nah, jadi bukan tawakal itu sudah menyerah. Jadi salah apabila tawakal itu diterjemahkan dengan menyerah. Tidak. Tetapi mengerahkan semua usaha, ikhtiar, lalu kemudian baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang bisa meningkatkan optimisme kita, ya. Di antaranya adalah seperti apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ini hadis sahih. Sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar. Ya kan? Temboloknya masih kosong. Lalu pulang sore hari dengan keadaan kenyang. Bisa dia kasih anak-anaknya yang ada di sarang. Bagaimana lagi dengan manusia? Apatah lagi manusia? Manusia yang Allah bekali dengan pikiran, dengan perasaan, dengan akal, dengan panca indera. Sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, yang paling sempurna. Maka apalagi? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Burung tak menunggu makanan jatuh dari sarangnya, tapi ia terbang, ya kan? Ia berusaha. Dan, tapi kata juga di dalam keterangan, seandainya seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mengatur. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, ya kan? Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang menjadi kecukupan bagi dia. Oke. Ada tuh lagu ya, ada lagu cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap itu berarti kan dia berusaha tuh. Diam-diam merayap. Lalu apa kata lagu itu berikutnya? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi, itu tadi, orang yang betul-betul memaksimalkan ikhtiarnya, datang rezeki itu. Ini nyamuk itu yang datang. Datang seekor nyamuk. Hap. Tapi kan kalau udah datang ditangkap. Lalu ditangkap. Nah itulah. Bagus lagunya ya. Penuh dengan makna. Lagu-lagu dulu memang penuh dengan makna. Lagu-lagu sekarang entahlah. Wallahu a'lam. Nah demikian sebagai pengantar kita. Untuk materi kita. Atau pembahasan kita pada subuh kali ini.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih untuk pengantar dari materi kita di program Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda pendengar silakan berpartisipasi dalam telepon 0761 24 5 95 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar kita masih bersama dengan narasumber kita. Ini adalah Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Silakan Anda bergabung pendengar, karena line telepon juga sudah kami buka. Ustaz, ini di ujung telepon sudah ada pendengar kita tampaknya ingin partisipasi. Mungkin kita sapa terlebih dahulu, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu, Ibu Suci.
1: Iya, Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: Ya,
1: silakan.
3: Ustaz apa, Bu?
1: Dengan Ustaz Roja.
3: Ustaz Roja, Pak Ustaz. Saya ada di Bengkalis, Bu Ustaz. Orang Melayu, Bu Ustaz. Pak Ustaz dari mana, Bu Ustaz? Kampungnya.
0: Saya kampung Kuansing.
1: Ustaz, ini Ustaz, dari Kuansing.
3: Apa tadi, Ustaz?
1: Tentang membangun sikap optimis dan tawakal di tengah ujian kehidupan, Pak Suhaimi.
3: Ini Ustaz, kita kan selaku umat Islam, berikhtiar cukup lah Ustaz. Maksudkan dari jam 6 pagi sampai 6 sore, ikhtiar itu cukup Ustaz. Jika kita kerja-kerja kasar. Seperti rezeki itu masih serik, Ustaz. Serik, celahnya agak payah. Anak bertambah banyak setiap tahun, satu tahun, satu. Sekolah, kuliah. Itu mak cakap solat terus lima waktu. Tak pernah tinggal. Puasa, celahnya solat malam. Itu belum juga, Ustaz. Itu tolong Ustaz doa yang paling mantap, Ustaz. Supaya rezeki bertambah. Terima kasih, Ustaz. Supaya anak-anak soleh.
1: Bapak
3: dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis, pendengar kita, Ustaz ya. Ini selalu ikhtiar berbuat baik, ibadah juga tidak tinggal. Tapi ada ujian dalam kehidupan, rezeki yang istilahnya tadi kata Pak Suhaimi katakan masih serak begitu, Ustaz, sulit ya. Nah, ini bagaimana Ustaz menanggapi, dan mungkin nanti juga bisa disampaikan doa agar rezeki ini lancar, dan juga untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, ini doa hanya bagaimana? Silakan, Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Suhaimi. Memang kita ini sebagai hamba Allah, kita ini kan Abdullah, dan tujuan daripada hidup kita, kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu kemarin pernah rasanya disampaikan, ibadah itu sangat luas. Mencari rezeki keluar dari rumah, ibadah, ibarat kata Pak Suhaimi tadi, dari pagi kita pergi keluar daripada rumah, bekerja, sampai nanti sore hari lagi, sampai nanti bahkan malam hari, sampai ada yang tak balik-balik ke rumah. Jadi Bang Tayyip, ya kan? Tapi memang karena awalnya itu dia ikhtiarkan, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti itu insyaallah dicatat bahwa keringat kita yang keluar, peluh kita yang keluar, kemudian bahkan mungkin darah kita yang keluar dalam rangka untuk tadi memenuhi hajat-hajat anak istri, keluarga, dan semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Jadi bukan hanya salat. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan, sholat tak tinggal, puasa tak tinggal, walaupun kerja berat. Insya Allah, Bapak Tua ini, dan yang lain-lain, seperti itu juga, yang semakin berat, biqadri al-juhdi yuktasabul ajr. Jadi, sesuai dengan kepayahan kita, kesusahan kita, kesulitan kita, dalam ya, termasuk mencari rezeki, mencari nafkah ini, susah kita. Sementara orang, kadang kan macam-macam, ada yang duduk-duduk aja, santai-santai aja, ngopi-ngopi, tapi timah masuk, banyak, lancar, ya kan? Tapi dia santainya, awak, pontang-panting. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala di sisinya, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gitu ya, untuk bertambah. Bertambah itu, kadang-kadang orang bertambah rezeki itu katanya kalau pendapatan naik gitu ya, gaji naik, itu belum tentu. Betapa banyak orang yang gajinya ratusan juta tapi tak cukup-cukup, akhirnya korupsi, ya kan? Betul. Ada orang yang banyak emasnya tapi tak cukup juga emasnya, mau emas yang lain lagi, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi yang penting itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya gaji, bukan hanya pendapatan. Ini kita bisa bernafas pagi hari ini, bisa menikmati tubuh kali ini dalam keadaan yang beriman. Itu yang lebih luar biasa. Kita bisa bertakwa, kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah dengan tenang perasaan kita. Itu makanya pernah Buya Hamka menyampaikan seperti ini. Betapa banyak katanya aku melihat ada orang yang tinggal di gedung-gedung yang tinggi, di rumah-rumah yang mewah, semua ada, lengkap, perhiasan, semua ada. Mau beli apa aja bisa, karena uang di tangan. Tapi di situ penuh dengan kesedihan, ya, kegundahan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, di rumah yang sederhana, kadang-kadang rumahnya itu S-nya tak terhitung lagi. Rumah sangat sederhana sehingga sanak keluarga susah untuk selonjor. Tak apa lagi. Tapi alhamdulillah hatinya senang, hatinya bahagia. Jadi kebahagiaan itu walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang penting kita menjaga keimanan kita. Dengan apa? Kita buktikan. Iman itu kan harus buktikan. Yang penting kita harus membuktikan keimanan kita. Maka Allah, wallazi anzalat sakinata, dialah yang akan menurunkan as-sakinah. Sakinah itu artinya ketentraman. Ketentraman itu tak bisa dibeli dengan harta benda, tak bisa dibeli dengan uang. Demikian, wallahualam.
1: Iya, baik. Nanti sesi terakhir boleh Ustaz ya disampaikan mungkin doa apa yang bisa mungkin kita panjatkan terus kepada Allah Ustaz ya, agar anak-anak kita juga menjadi anak soleha, soleh dan soleha. Nah, ini di ujung telepon ada kembali pendengar kita Ustaz ingin berpartisipasi. Kita sapa di belakang Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sayang sekali terputus. Dicoba kembali pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung 0761245 95. Kita bacakan juga pesan yang masuk di via WhatsApp Ustadz. Ini pendengar kita bertanya, amalan apa yang dianjurkan agar hati menjadi lebih kuat menghadapi ujian? Nah, silakan ditanggapi Ustadz.
0: Baik, amalan apa yang bisa menguatkan hati supaya kuat menghadapi ujian? Yeah. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah wasta'inu isti'anah, pertolongan daripada Allah itu bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah dan salat. Jadi itu dia. Allah mendahulukan sabar di sini, memang sabar ini sangat luar biasa. Sabru, sabar ini kata Imam Al-Ghazali, as-sabru 'inda at-ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kita mau taat itu, mau tetap terjaga sholat lima waktu, bahkan kita sholat ke masjid, berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya, perlu kesabaran. As-sabru 'inda at-ta'ah, as-sabru 'inda al-musibah, sabar dalam ketika menghadapi musibah. Kita dapat musibah, kehilangan harta, kehilangan benda-benda yang kita sukai, kehilangan orang yang kita kasihi, perlu kesabaran, ya kan? Tak mudah. Lalu as-sabru 'inda al-ma'siyah, sabar ketika, ini bukan sabar kita bermaksiat, maksiat sabar, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika kondisi yang ada di sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang tak mendukung ketaatan dan ibadah, ya kan? Persekitaran kita, tapi kita mencoba untuk taat. Nah, itu perlu untuk kesabaran. Nah, kemudian kata Allah, wassalah dalam sholat. Nah, diawali dengan sabar, karena banyak juga orang yang tak sabar dalam sholatnya. Bahkan ada orang yang misalnya sudah hijrah dia, lalu yang tadinya dia pecundang, yang tadinya dia penjahat, yang tadinya dia ahli maksiat dan sebagainya, dia hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah, setelah dia sholat, istiqomah, beribadah, rupanya masih semakin parah cobaannya, hidupnya misalnya semakin susah, semakin banyak orang benci dengan dia. Justru itu merupakan ujian untuk apakah dia naik tingkat atau tidak. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, setelah sholat kita istiqomahkan, lalu setelah sholat biasanya apa? Doa. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki asma'ul husna, fad'u biha. Maka kata Allah SWT, doa dengan dia. Kalau kita minta apa dalam hidup ini, cari nama Allah SWT yang berkaitan dengan itu. Kita minta rezeki, minta tersebut, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Kita minta dibukakan, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Setelah itu baru kita berdoa. Bisa kita berdoa dengan bahasa Arab. Banyak doa sebenarnya, banyak doa, ya. Yang berkaitan dengan kemudahan, dengan ketetapan, dengan optimisme, dengan apa namanya, dengan tadi tawakal, ya, untuk diberikan keteguhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misalnya kan, ya musarrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini diantaranya kan, minta rezeki, Allahumma iftah lana abwaabal khair dan abwaabal barakah dan seterusnya banyak. Silakan tengok di referensi-referensi yang bisa dijadikan muqaddamatnya. Benar. Tapi kalau enggak bisa juga, ya udah pakai bahasa Indonesia. Minimal tadi pembukanya alhamdulillah, kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian buka dengan asmaul husna, ya fattah dan sebagainya yang berkaitan dengan permintaan kita.
1: Iya. Baik Ustadz, masya Allah luar biasa. Oke Ustadz, ini memang sudah sampai kita di penghujung waktu Ustadz ya. Sebagai penutup mungkin mohon Ustadz juga menyampaikan pesan ya, kita kuatkan kembali pesan kepada pendengar tentang ini pentingnya membangun sikap optimistis dan tawakal dalam setiap fase kehidupan ini Ustadz, silakan.
0: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, maka yakinlah bahwa Allah tak pernah salah dalam menetapkan takdirnya.
1: Yeah.
0: Jadi bagi orang yang beriman itu semua baik belaka. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dalam hadis yang demikian itu tak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat, kesehatan, kemudahan, rezeki, maka dia akan bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar, maka dia bersabar. Boleh jadi apa yang hari ini kita anggap musibah justru menjadi jalan Allah mengangkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Boleh jadi apa yang kita anggap kehilangan, kehilangan harta benda, jabatan, ya orang-orang terkasih, justru menjadi awal datangnya nikmat yang lebih besar. Ada nikmat yang lain yang lebih besar,
1: yeah,
0: yang ingin Allah kasih kepada kita. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah. Wala ta'asu min rahmatillah. Teruslah berusaha, terus berdoa dan gantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustadz, luar biasa, masya Allah. Terima kasih Ustadz ya untuk pencerahan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya terima kasih atas ilmu, nasihat yang telah disampaikan, yang semoga kiranya ini dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Ustadz Roja, insya Allah lain kesempatan kita dapat ketemu kembali. Dan kami doakan selalu untuk Ustadz sehat dan sukses juga dalam segala kegiatan aktivitas. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, ada Ustadz Dr. Roja Febrian LCMA yang merupakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Semoga apa yang telah kita simak pagi ini pendengar

0: Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kami mendapat 5 siswa yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki.

Bandung untuk menginformasikan juga kepada seluruh masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi dan masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Sekali lagi, apabila kita cinta alam, maka alam mencintai kita.

Pokok-pokok berita utama. Perkuat pemerintahan tingkat lingkungan, sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Meranti, itu terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Ya, minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door-to-door berkunjung ke rumah warga. Saudara, untuk Warta Rio Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya, hari ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026, bersama saya, Suci Raslia.

0: Ya, saudara, perkuat pemerintahan tingkat lingkungan. Ini sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengukuhkan 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi, Jumat 24 Juli 2026. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat lingkungan. Sebanyak 76 pengurus yang dikukuhkan terdiri atas 58 ketua RT dan 18 ketua RW. Selain itu, pemerintah juga mengaktifkan kembali peran Dasa Wisma sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan pendukung program PKK di tingkat masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan setelah seluruh RT dan RW di seluruh kecamatan dilantik, pemerintah Kota Pekanbaru akan menggelar pertemuan akbar yang melibatkan seluruh ketua RT dan RW sekota Pekanbaru. Kegiatan tersebut nantinya juga akan diisi dengan pendidikan dan

0: pelatihan atau diklat yang dikemas dalam bentuk retreat dan outbound.
1: Dan ini tentu menjawab tentang yang selama ini menjadi keluhan, yang RT/RW sudah terlalu banyak PLT, dan hari ini dimulai di Kecamatan Selamatan, RT/RW termasuk dari camat, terus lurah, semua sudah definitif, dan juga hari ini RT/RW juga sudah dilantik, termasuk juga ada dasa wisma.
0: Sementara itu, salah seorang ketua RT yang dikukuhkan, Rafli Nasrin dari RT 1 RW 5 Kelurahan Kampung Baru, mengaku bersyukur atas pelantikan tersebut. Ia mengatakan para pengurus RT dan RW siap bersinergi mendukung berbagai program pemerintah Kota Pekanbaru.
2: Ya, kami harus bersatu, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Selaplan bersatu untuk melaksanakan program-program diberikan oleh Bapak Wali Kota.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dengan telah definitifnya kepengurusan RT, RW, dan Dasa Wisma di Kecamatan Senapelan, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, koordinasi pemerintah di tingkat lingkungan semakin kuat, serta berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lain ya, Saudara. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Meranti itu terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door to door berkunjung ke rumah warga. Berikut selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Fenomena kesulitan mendapatkan siswa baru menjadi dilema sejumlah sekolah yang berada di Kepulauan Meranti, salah satunya Sekolah Dasar Negeri 8 Tenan. Tahun ajaran baru kali ini SD Negeri yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat itu hanya mampu mendapatkan 4 orang siswa baru. Kepala Sekolah SD Negeri 8 Tenan Desi Triani mengatakan populasi menjadi faktor utama, pasalnya siswa dari taman kanak-kanak di desa tersebut tahun ini hanya meluluskan 2 orang siswa. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus bekerja ekstra door to door ke rumah warga untuk melakukan promosi dan akhirnya bisa mendapatkan tambahan 2 siswa lainnya. Selain itu, populasi, kondisi infrastruktur jalan yang rusak juga menjadi kendala sehingga siswa yang jaraknya jauh dari sekolah lebih memilih masuk ke sekolah lainnya.
5: Yang pertama kalau dari TK memang cuma 2 orang. 2 orang yang terdaftar. Terus kami cari anak-anak suku asli, dapat 2 lagi jadi ada 4. Dia ada kemungkinan ada 1 lagi yang mau datang tapi belum sampai hari ini dia masih berada di Batam.
6: Ini apa penyebabnya siswanya?
5: Populasi, Pak. Populasi perkembangan penduduk. Jadi di Tenan ini, Pak, dia populasi tergantung dengan populasi penduduk. Jadi pertambahan penduduk yang banyak, usia sekolah banyak juga di sini. Jadi tidak ada persaingan sekolah kalau di sini. Jadi kalau tahun depan, nah itu populasinya tinggi. Sekitar 15 orang ada di TK. Nah, jadi ini kan ada 2 sekolah nih, tapi satu lagi di Tenan mereka yang tahun ini dia dapat banyak, dapat 15. Yeah. Tapi kami kan terpisah jalan putus. Jadi yang dari daerah dekat sekolah sana itu tidak akan masuk ke sini, yang dari sini pun tidak akan masuk ke sana gitu. Jadi kalau di daerah kami ini yang tahun 2026 ini memang segitu jumlahnya.
4: Yeah. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Batang Malas. Meski bernasib sama dengan sekolah sebelumnya, namun persaingan antar sekolah menjadi alasan utama. SD Negeri 3 Batang Malas harus bersaing dengan 2 sekolah swasta lainnya di desa tersebut. Keterbatasan ruang belajar kemungkinan menjadi salah satu alasan banyak warga memilih anaknya untuk masuk ke sekolah yang lain. Kondisi itu tidak membuat pihak sekolah patah semangat. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Batang Malas Yanti mengaku harus berkunjung ke rumah-rumah warga hingga ke desa tetangga. Akhirnya, bekat kegigihan tersebut tahun ajaran kali ini mereka berhasil mendapatkan 5 orang siswa baru.
7: Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kami mendapat 5 siswa yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki. Mungkin salah satunya memang penduduknya itu tak ramai, anaknya pun memang tak ramai gitu kan. Kemudian sekolahnya kan ada 3 nih, di MI ada 2, kemudian MI Kundur pun tak jauh juga dari kami. Jadi kami negeri 1 di sini. Di sini kami mendatangi orang tua wali rasputan gitu kan ya. Memang mencari sesuatu, Pak, memang datang ke rumah gitu. Jadi kami datangi dulu setiap tentu kami sosialisasi dulu, anak ini tamat di mana gitu kan ya, atau dari TK berapa, jadi kami kunjungi ke rumah di sini. Kami rumah dia, Pak, yuk ke sekolah kami, utamakan sekolah terdekat kita. Ya kan, dari sini Batang Malas, yuk ke Batang Malas.
4: Terbatasnya jumlah siswa tidak menyurutkan semangat para guru dan pihak sekolah. Mereka terus berkomitmen mendidik siswa menjadi generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut penting sebagai fondasi awal dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Kontributor Mama Isina ini RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penerimaan pajak Riau ini mencapai 38,9% dari target Rp22,16 triliun. DJP dorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk genjot realisasi akhir tahun. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Riau hingga saat ini tercatat 8,63 triliun atau sekitar 38,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar 22,16 triliun. Capaian tersebut dinilai masih membutuhkan kerja keras dan dukungan berbagai pihak agar target penerimaan dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, YFR Hermiana, mengatakan capaian penerimaan pajak Riau saat ini masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun pihaknya optimis dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, realisasi penerimaan dapat terus meningkat.
9: Realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 8,63 triliun. Jadi sampai saat ini Bapak-Ibu sekalian, kalau diprosentasekan dari 22,16 triliun tadi, kita masih mencapai 38,9%. Jadi kita masih rata-rata, sedikit rata-rata nasional. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan seluruh pajak-pajak di Riau ini, nanti sampai dengan akhir tahun mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 100%.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi regional dari Universitas Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai pengelolaan keuangan daerah perlu semakin kreatif di tengah adanya penyesuaian kebijakan fiskal atau resentralisasi.
10: Operasional diharapkan pembangunan beberapa daerah, terutama belanja modal, itu nampak sangat berkurang. Yang lalu, saya tonton di media, Bupati Siak menyatakan bahwa mereka hanya mampu membangun 1 km jalan. Tapi saya dengan Pekanbaru yang bisa banyak memperbaiki jalan dan sebagainya. Gak tahu bagaimana teknisnya, tapi secara keuangan dengan adanya resentralisasi ini, memang Pemda-Pemda harus lebih kreatif.
8: Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mendorong optimalisasi penerimaan serta memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Saudara, untuk selanjutnya reporter kami Hairani Januari ini akan melaporkan terkait dengan kenaikan harga beras ini tampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Meski tidak terlalu signifikan, sejumlah merek beras itu mengalami kenaikan antara Rp1.000 hingga Rp5.000 per karung dalam 2 pekan terakhir.
11: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Meski tidak terlalu tinggi, harga beras dari berbagai merek mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, sehingga sedikit mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pedagang sembako di Jalan Tungku Bei Pekanbaru, Elvia Usra, mengatakan hampir seluruh jenis beras mengalami kenaikan harga. Menurutnya, kenaikan bervariasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 per karung, terutama untuk beras merek Topikoki, Belida, dan sejumlah beras pulen lainnya. Elvia mencontohkan beras merek Topikoki yang sebelumnya dijual seharga Rp154.000 per karung, kini naik menjadi Rp158.000 per karung. Sementara itu, beras yang dipasok dari Sumatera Barat mengalami kenaikan yang lebih rendah, yakni sekitar Rp100 hingga Rp500. Ia menyebut kenaikan harga beras selain asal Sumatera Barat sudah terjadi sejak sekitar 2 pekan terakhir.
12: Merata sih, cuman naiknya ada 100 perak, 200 perak per kilo. Sekarang Topikoki sama Belida yang jelas baru, Kak. Sama pulen-pulen kayak pulen bangkunya, Jawa punya, naik sikit-sikit. Ada naik 5.000 per sak, ada naik 2.000, 3.000 per sak.
13: Dari harga asli berapa?
12: Dari harga sebelumnya kayak Topikoki, sebelumnya 154, sekarang udah 158. Tapi itu penjualan saya.
14: Orang lain saya nggak tahu.
13: Iya. Jadi kalau kayak beras kampung kayak Anadaro itu?
14: Ada nih 100 perak, 200 perak per kilo.
13: Tidak terlalu ini ya?
14: Tidak terlalu signifikan, ya. Belum lah. Tapi entah lah besok-besok hari. Karena mungkin bisa jadi panen orang udah mulai agak kurang. Atau bisa jadi ada kayak hama segala macam. Jadi kalau udah panen kurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap, ya endingnya itu pasti naik kan?
11: Salah seorang pembeli, Irna, mengaku kenaikan harga beras memang tidak terlalu signifikan. Namun tetap berdampak terhadap kondisi keuangan keluarga. Menurutnya, kebutuhan pokok seperti beras tetap harus dibeli meskipun harus mengatur ulang pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.
13: Kalau berdampak pasti berdampak ya Mbak. Cuman kan mau gimana lagi, kita kan tetap harus makan nih, ya kan? Berarti kan cari income yang lain untuk nambahin kekurangan yang ada di rumah sebenarnya. Ya mau gimana ya, namanya juga orang kan hidup ada upgrade-nya juga, pasti banyak yang naik. Ya mau gimana, dari sananya juga naik, kita mau protes mau gimana, kan tetap harus makan gitu.
11: Irna berharap harga bahan pokok tidak kembali mengalami lonjakan dalam waktu dekat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menambah beban pengeluaran rumah tangga. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sanggar Keletah Buddha kembali menggelar operat anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini. Pertunjukan mengangkat legenda rakyat Dedap Durhaka dan akan digelar pada tanggal 24 hingga 25 Juli di Auditorium Anjung Seni Idrus Tintin. Selengkapnya, saudara, informasi ini dilaporkan Dian Septi Nurani.
15: Sanggar Keletah Buddha kembali menampilkan operet anak sebagai agenda tahunan. Melalui pertunjukan ini, sanggar mengajak anak-anak mengenal legenda rakyat yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Tahun ini, cerita yang diangkat adalah Dedap Durhaka. Manajer produksi Sanggar Keletah Buddha, Indira Ekawati, mengatakan pemilihan cerita rakyat bertujuan agar anak-anak lebih mengenal budaya daerah. Menurutnya, setiap tahun sanggar membawakan legenda yang berbeda. Selain menyajikan hiburan, pertunjukan ini juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menghormati dan menaati orang tua.
16: SKB menyelenggarakan pertunjukan operan anak yang berjudul Dedap Durhaka. Ini memang selalu dilaksanakan oleh SKB setiap tahunnya, ya. Tujuannya untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak, karena anak-anak di Pekanbaru dan di tempat lain khususnya, mereka masih banyak yang belum mengenal tentang legenda cerita rakyat. Jadi diharapkan dengan menonton operet ini anak-anak ikut terhibur karena ceritanya tidak monoton. Di sini juga ada lucu-lucunya.
15: Salah seorang pemeran, Adiba, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut. Selama persiapan, ia rutin mengikuti latihan bersama teman-temannya. Menurutnya, kegiatan ini membuat dirinya menjadi lebih berani dan percaya diri.
17: Menyanyi sama istri satu. Kalau hari Minggu dari pagi. Kalau dari hari biasa, dia ada jam 5. Lebih berani sama percaya diri.
15: Melalui operetana ini, Sanggar Keletah Buddha berharap generasi muda semakin mengenal legenda rakyat dan ikut melestarikan budaya Melayu. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
3: Saudara, Polda Riau temukan pengerusakan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir seluas 118 hektar. Dua tersangka diamankan. Berikut berita selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
18: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan geram saat melihat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir yang diduga sengaja dirusak demi kepentingan pribadi. Jenderal Bintang 2 ini mendatangi langsung lokasi perusakan mangrove yang berada di Dusun Batang Kopau Sungai Siakap Kecil dan Dusun Indah Lestari Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Di lokasi itu setidaknya seluas 115,2 hektar kawasan mangrove rusak digarap menggunakan alat berat.
19: Kepada rekan-rekan media yang sudah membantu untuk menginformasikan juga kepada seluruh masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi dan masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Sekali lagi, apabila kita cinta alam, maka alam mencintai kita.
18: Bupati Rokan Hilir Bistama mengapresiasi langkah tegas Polda Riau yang mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir. Apresiasi itu disampaikan Bupati saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Ditreskrim Sus Polda Riau bersama Polres Rohil pada Jumat.
19: Mangrove ini adalah hutan yang dilarang sebetulnya untuk penggunaan yang tidak disesuaikan untuk kebutuhannya. Hutan ini adalah untuk menjaga laut yang mungkin artinya ada gelombang besar, tsunami, bisa menjaga masyarakatnya jangan sampai terkena dampak. Termasuk juga hewan-hewan yang berkeliaran, berterbangan juga dapat hinggap dan dapat artinya menghinggapi pohon ini untuk berteduh. Jadi dengan dipergunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah dilarang.
18: Dalam perkara ini Polda Riau menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA. Keduanya diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator kawasan mangrove. Salah satu lokasi perambahan berada di Kecamatan Pasir Lima Kapas seluas 115,2 hektar, sementara perkara lainnya berada di Kecamatan Kubu dengan luas sekitar 3 hektar. Dari lokasi ini polisi mengamankan dua unit ekskavator yang diduga digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perkuat pemerintahan tingkat lingkungan, sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Meranti, terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door-to-door berkunjung ke rumah warga. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Lagu-lagu tadi juga sudah kita nikmati, dan tadi juga sebelumnya ada informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau Pagi. Ya, tentunya itu dapat Anda dengarkan setiap hari, dan setiap hari akan kami update informasi-informasi terkini untuk Anda, pendengar. Baiklah, kita lanjutkan kebersamaan ini, dan tentu kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi bersama saya Suci Raslia, menemani Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya, di akhir pekan ini, edisi Sabtu, hari yang ke-25 di bulan Juli 2026. Kalau sudah berbicara hari Sabtu, nah ini kadang sebagian dari kita, khususnya pegawai negeri sipil begitu ya, aparatur sipil negara, nah itu diberikan kesempatan untuk libur. Nah, tetap semangat mendengar beraktivitas apapun kegiatan Anda di kesempatan pagi ini ya. Bagi yang tetap bekerja hari ini, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan penuh keberkahan. Nah, untuk yang berencana bepergian, ya jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan terlebih dahulu. Jika sudah saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda, nah tentunya kita sama-sama saling mengingatkan ya, untuk patuhi rambu lalu lintas dan utamakan juga keselamatan selama di perjalanan, pendengar. Tetap terus sabar, selamat sampai tujuan. Yuk, mari manfaatkan Sabtu ini dengan mengisi energi positif, kegiatan yang positif juga. Atau mungkin ya di pagi ini Anda yang tidak terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ya cobalah untuk mungkin luangkan waktu sejenak ya, berolahraga ringan misalnya, atau menikmati udara pagi. Ini cukup agak-agak mendung pagi ini kalau di Pekanbaru ya. Atau membaca buku favorit Anda dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Nah, ini bisa Anda lakukan di momen Sabtu hari ini, pendengar. Jadi hal-hal sederhana seperti itu, nah ini seringkali menjadi sumber semangat untuk menyambut pekan yang baru ya. Jadi luangkan waktu yang berkualitas untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Oke, menemani apapun itu, segala kegiatan agenda aktivitas Anda, yuk mari kita nikmati kembali hiburan lagu-lagu yang telah kami siapkan, yang pastinya masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda di akhir pekan ini. Tetap bersama Pro 1 ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kalau yang pendengar dalam hidup kita ini hadir seseorang yang membuat semuanya terasa berbeda ya. Bukan karena kemewahan yang dibawanya, tapi karena kehadirannya mampu menghadirkan rasa tenang, nyaman, dan membuat hati yakin bahwa dialah tempat pulang. Nah, itulah yang terasa dalam lagu yang baru saja kita dengarkan ya, bersama Tiara Andini dengan judul lagunya Gemilang Hatiku. Ini lagu yang dirilis di tahun 2020 lalu. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa seseorang yang begitu yakin dengan pilihannya sejak pertemuan pertama, bahkan ya, ia merasa telah menemukan sosok yang mampu mengisi ruang di hatinya. Jadi ungkapan gemilang hatiku tampaknya ini menjadi simbol seseorang yang selalu bersinar dalam kehidupan seperti bintang begitu ya, ibaratkan. Jadi untuk Anda pendengar, semoga siapapun yang saat ini sedang menemani perjalanan hidup Anda ya, selalu menjadi gemilang. Gemilang dalam artian semuanya itu akan indah begitu ya. Jadi ada gemintang yang memang membuat langkah terasa lebih hangat dan penuh harapan. Yuk mari pendengar Pro 1, kita nikmati kembali lagu-lagu hits, lagu-lagu yang penuh semangat di pagi ini untuk menemani Anda. Karena nanti ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk kita sama-sama kembali mengupdate informasi-informasi terkini pendengar. Karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti itu kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, ada warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Jadi tetap bersama Pro 1 ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2020.